kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Sofan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragilzi, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso,
1: let's wake up your mind. Selamat pagi, Regilzi.
0: Pagi di Kearuan, pagi-pagi.
1: Hari ini hari Rabu ya?
0: Yes, tanggal 19 Agustus 2026. Dan pagi hari ini kita mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat Bapak Agus dan Ibu Agustin. Karena happy namanya birthday. Agus dan Agustin, aku yakin mereka lahirnya bulan Agustus gitu. Jadi aku mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat kalian semua pagi hari ini yang namanya Agus dan Agustin atau Agustina ya. Semangat guys hari ini, dan tidak lupa juga seperti biasanya kita mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Terus ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Ayo pagi.
1: Dan Dika akan menemani Anda sampai jam 10 nanti ya. Di Morning Espresso.
0: Dan kita juga mengundang kalian semuanya untuk bisa nonton acara kita pagi hari ini secara live di mana, di Kearuan?
1: Di akun live TikTok kita.
0: Di live TikTok Heartland FM tentunya ya. Thank you banget buat
1: nih,
0: yang udah gabungan di live TikTok kita. Banyak banget, ada Yudi Speedy, ada Brian, ada Daniel Hutagalung, ada Wawan, ada Isti, ada Call Me. Banyak banget pagi hari ini yang udah gabung dan kasih semangat buat kita. Ada Pak Indra juga tuh di live TikTok Heartland FM. Nah, pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang sesuatu yang viral ya. Kenapa sih kita tuh gampang banget ngikutin tren yang sedang viral, guys? Apakah kamu punya jawabannya? Kalau kamu punya jawabannya, langsung aja kirim kemana di Kearuan?
1: Ke 0819 269 1000.

kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Overthinking membuat bisnis lambat. Banyak ide gagal bukan karena jelek, tapi karena terlalu lama dipikirkan. Terus-menerus diwacanakan, karena takut salah, takut rugi, takut gagal. Akhirnya, inovasi tidak mulai-mulai, sementara bisnis lain sudah lari duluan. Hardliners, overthinking membuat bisnis berjalan lambat. Bisa jadi malah berjalan di tempat, karena energi habis memikirkan kemungkinan terburuk, risiko terbesar, bukan solusi terbaik. Maka itu dengarkan baik-baik. Bisnis bukan soal keputusan yang selalu sempurna. Bisnis itu soal bergerak, soal belajar, lalu memperbaiki supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau menunggu semuanya siap, Anda pasti akan tertinggal. Karena kadang langkah kecil jauh lebih penting daripada rencana besar yang tidak berani dijalankan. Jadi, beranilah mencoba, beranilah berbuat salah, beranilah emosi, dan beranilah memperbaiki bisnis Anda sendiri. Dan ingat, hardliners, kesalahan bisa diperbaiki, tapi kesempatan yang lewat tidak bisa kembali. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
3: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
4: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, ini ada informasi lampu merah melawai Jakarta Selatan mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Selatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur yang mengarah ke arah karet Bifak. Ini ada proyek galian. Dan untuk di wilayah Jakarta Timur ada tepatnya depan Lotte Mart, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Ini proyek betonisasi. Dan untuk di seputaran wilayah Jakarta Timur, satu lagi di seputaran depan Polsek Ciracas, Jalan Raya Kramat Jati yang mengarah ke arah seputaran Pasar Rebo. Dan untuk di seputaran Jalan Dei Panjaitan setelah Komplek Kenhan yang mengarah ke arah UKI juga ada proyek di lajur kiri, proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara ada tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini juga proyek betonisasi atau pengaspalan. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota juga ada proyek gorong-gorong tepatnya di seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Pospol Jatiwaringin. Ini tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Ada ketersendatan dan kepadatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pagi ini pelayanan SIM dan STNK keliling sudah kita share di media sosial TMC di Facebook maupun Instagram di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini karena X mengalami gangguan. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat rencananya nanti sekitar pukul 13.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 di depan Komisi Yudisial RI Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di depan Gedung Baraha Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan. Yang kelima pukul 11.00 di depan KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Lima objek tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tambahan, untuk hari ini tanggal 19 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Luka dan Cinta, sebuah lagu dari Glenn Fredly pagi hari ini yang membuka acara kita. Enggak membuka juga sih, karena tadi sudah ada beberapa lagu juga yang sudah kita putarkan buat menemani keseruan kamu pagi hari ini. Masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Kita pagi hari ini tuh lagi ngobrolin kenapa sih kita tuh gampang banget ikut tren yang sedang viral nih. Aku yakin banget kita semua itu pasti pernah ngikutin tren yang sedang viral gitu ya. Di Kak Arwan ya. Kalau kamu sendiri Dika, kamu pernah ngikutin tren apa sih yang lagi viral terus kamu ikutan gitu?
1: Nah, ini nih.
0: Belum terpikir.
1: Apalagi sekarang kan kayak kita tuh enggak mungkin deh enggak buka ya media sosial gitu. Mm-hmm. Pasti ada aja itu. Kok nih lewat di FYP gue, lewat di FYP gue. Mm-hmm. Ada beberapa kali gue tuh ngikutin. Jadi bukan ngikutin sih sebenarnya. Oh. Tiba-tiba aja nongol gitu kan. Mm-hmm. Di FYP biasanya kan yang FYP tuh yang viral-viral gitu enggak sih?
0: Iya, benar. Benar
1: kan, dan kayak ya lucu sih. Mungkin banyak kali ya yang viral-viral gitu, kayak lagu si ini sama yang dari timur, kok kenal Veronica.
0: Iya.
1: Ya kita kan tahu dari media sosial kan. Kalau dulu kan kalau lu mau tahu yang viral-viral ataupun yang lagi rame gitu, biasanya dari radio, dari TV gitu.
0: Yes.
1: Sekarang tuh dari sebuah media sosial aja udah bisa, wih keren banget kalau gue bilang.
0: Bener banget.
1: Ini apa membuat
0: kenapa? Ada memang beberapa lagu tuh yang mendadak viral dan akhirnya tuh dipakai gitu ya. Dan semua orang itu mendadak pakai lagu itu. Bukan, itu judul lagu kalau gitu. Kayaknya semua orang itu pakai lagu itu.

0: gitu. Karena muncul juga terus di media sosial kita gitu tentang hal-hal yang viral itu. Dan kalau aku sih secara pribadi ya, aku pernah ngikutin sesuatu yang lagi viral, itu adalah beli Tumblr.
1: Tumblr?
0: Tumblr.
1: What is Tumblr?
0: Kalau lu apa nih, sesuatu yang viral terus lu ikutan selain musik apa tadi
1: ya?
0: Yang lu
1: bukan
0: bilang.
1: Ke gue sih, lebih ke pasangan gue. Kalau gue kan ya cuma tahu aja, oh ini lagi viral gitu.
0: Jadi kamu nggak terlalu ini.
1: Biasanya sih tempat nongkrong.
0: Ah, jadi kamu ikut gitu ya? Apa yang lagi viral di daerah sini?
1: Kadang-kadang
0: gitu,
1: gue nggak mau ikut.
0: Lu datengin. Alasannya kenapa lu nggak mau ikut?
1: Nggak.
0: Antri kah?
1: Tapi kalau jauh banget sih kita nggak nyamperin gitu. Tapi kalau yang seputaran sini ya boleh lah. Ya mungkin kayak banyak kali ya orang-orang juga yang sekarang ngikutin, oh misalnya tempatnya viral nih, kunjungin gitu. Sebenarnya sih bukan cuma pengen tahu apa ya kayak menunya atau rasanya gitu. Kalau buat gue ya misalnya kayak kopi yang lagi viral gitu kan, semua kopi tuh rasanya sama nggak sih?
0: Iya sih, rasa kopi sih. Kalau di lidah aku sih pahit
1: sama
0: ya.
1: Sama kan ya, kalau nggak pahit. Manis.
0: Tapi orang-orang pecinta kopi itu dia bisa bedain loh, Dika.
1: Bisa bedain memang.
0: Bisa bedain. Yeah. Sama kayak ini nih, kayak kita makan pisang. Kalau buat aku ya namanya pisang rasanya ya kayak gitu.
1: Cuma kan tapi, ada campurannya kayak misalnya keju atau
0: bukan, ini ngomongin tentang buah pisang.
1: Oh. Buahnya bukan pisang gorengnya.
0: Bukan, buahnya, buah pisang. Kalau di lidah aku rasanya pisang sama ya gitu rasanya pisang gitu. Tapi kalau pecinta buah pisang nih, dia tuh bisa bedain pisang raja, pisang
1: itu paling rasanya kayak
0: beda-beda kayak buat ada, mereka.
1: Kayak ada nih mungkin ya ada yang pisang yang satu yang wah ini nggak sepet nih enak gitu. Mungkin yang satunya lagi oh ini ada sepetnya, ada asam-asamnya dikit
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mereka tuh bisa ngebedain gitu, Dika.
1: Jadi maksud gue tuh ya lu mau di tempat mana aja rasanya tuh sama gitu. Kalau buat gue ya, buat gue pribadi paling cuma misalnya kayak ada tambah-tambahan varian lu kayak tambahin ke choco chip atau apa gitu kan. Cuma mungkin orang yang pengen kesana tuh pengen ngerasain suasana viralnya aja kali. Apalagi kalau Instagramable, susah banget.
0: Itu pasti harus jadi yang pertama kalau bisa ya datang ke sana. Karena dia kan posting-posting buat konten gitu kan kerjanya dia.
1: Eh bukan gue ngomong ya. Ntar kita diserang netizen.
0: Nah kita tuh sering banget ngerasa aku ikut karena memang suka. Tapi kadang ada juga alasan lain karena kita melihat begitu banyak orang yang melakukannya terus kita tuh jadi ikutan. Padahal belum tentu itu tuh sama dan sesuai sama lidah kita atau itu sesuai sama kantong kita juga gitu. Belum tentu ya.
1: Nah itu mungkin kayak pengaruh di medsos itu kayak secara psikologis ya disebutnya social influence. Iya kan, sebenarnya tuh kayak orang yang melakukan seperti itu kayak memang tuh wah tuh penting banget gitu, kayak menarik banget gitu. Pasti ya gue sih jujur aja pernah juga tertarik iya nih kayaknya misalnya ke tempat gitu kan. Kalau gue lebih suka ke tempatnya. Kalau menu-menunya mah mungkin buat gue sama aja gitu.
0: Tapi penasaran sama tempatnya.
1: Oh, yang terakhir kemarin gue ke yang ini nih yang lagi rame itu.
0: Apa
1: memang
0: tuh?
1: Udah rame dari viral udah lama sih. Cuma kita nyobain yang es durian gitu loh. Ya buat gue sama aja rasanya.
0: Sama aja ya rasanya ya. Siapa tahu kalau yang lagi viral itu lebih murah gitu harganya. Enggak
1: mungkin,
0: juga ya.
1: Mungkin kita kayak waktu kecil gitu diajak bokap nyokap gitu kan sih. Kayak kemana nih? Tempat ini lagi rame. Cuma mungkin kan dulu kita gak ada media sosial ya. Mereka kan kayak getuk tular tuh. Dari omongan satu ke omongan lagi.
0: Zaman dulu
1: kan modelnya kan kayak gitu kan. Oh iya rame-rame. Ya setelah ngerasain kan, oh ini rasanya gitu loh.
0: Jadi biasa.
1: Enggak sih. Happy.
0: Happy.
1: Cuma kalau buat gue, maksud gue yang biasa tuh kayak rasanya semua sama kok. Cuma mungkin suasananya beda karena belum pernah kesana aja.
0: Yes.
1: Dan menarik sih.
0: Baik, kita sapa dulu kali ya Dika Arwani ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ramai banget tadi ada Pak John Bimo juga.
1: Halo,
0: Pak Yohanes, Pak Jo. Terus ada juga Ibeng Banana yang ada di Depok pagi
1: itu,
0: hari ini.
1: Ibeng Banana itu juga mungkin satu produk yang baru kali. Lo ngomongin
0: iya
1: pisang sih tadi.
0: Banana ya. Bedanya apa ya? Punya toko kuliner kayaknya ya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Polda Metro Jaya tangkap 21 orang saat aksi di Jakarta. Harga daging sapi di Jakarta Barat masih tinggi. Dari TNI Angkatan Udara kirim tim kesehatan bantu korban gempa NTT. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kabar politik dan hukum. Polda Metro Jaya menangkap 21 orang yang kedapatan membawa barang berbahaya saat aksi unjuk rasa di Jakarta. Penangkapan dilakukan Selasa kemarin melalui tim Preventive Strike dan Preventive Education untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Rabu ini menyatakan para terduga masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita petasan, flare dan botol yang diduga dipersiapkan untuk memicu kericuhan. Hardliner, polisi menduga puluhan orang tersebut bukan bagian dari kelompok mahasiswa yang melakukan aksi, melainkan pihak luar yang berupaya memanfaatkan situasi untuk memicu bentrokan. Untuk mengamankan 31 aksi dan 16 kegiatan masyarakat, Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Jakarta Barat masih bertahan tinggi meski momen Idul Fitri telah berlalu. Di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, harga daging sapi berada di kisaran Rp160 hingga Rp180.000 per kilogram. Pedagang daging sapi Ari pada Selasa kemarin menyatakan, harga mulai meningkat sejak Ramadan dan belum kembali ke kondisi normal. Menurutnya harga normal biasanya berada di kisaran Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Hardliner, kenaikan harga berdampak langsung terhadap penjualan. Daya beli masyarakat melemah sehingga konsumen mengurangi jumlah pembelian atau memilih bagian daging yang lebih murah. Pedagang berharap pemerintah dapat menjaga kelancaran pasokan sapi agar harga kembali terjangkau dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional meningkat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, TNI Angkatan Udara atau TNI AU mengirimkan tim tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pemberangkatan tim medis dilakukan pada Selasa kemarin melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I. Nyoman Suadiana pada Rabu minggu ini menyatakan misi kemanusiaan tersebut dipimpin Komandan Batalion Kesehatan Denmabes AU, Letkol Kes Dr. Ahmad Hendra. Selain tenaga medis, tim juga membawa berbagai alat kesehatan dan obat-obatan. Untuk mendukung pelayanan bagi korban gempa, tim TNI Angkatan Udara akan disiagakan di lokasi bencana hingga kondisi wilayah terdampak kembali kondusif.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 08 0818-1926-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: 106.6 Heartland FM, your family station, Morning Espresso. Masih bersama Ragil Si dan Dika Arwan pastinya menemani Anda di pagi hari ini. Ingin menyapa yuk teman-teman yang baru aja bergabung, baru aja memulai aktivitasnya di pagi hari ini, atau yang baru aja nyampe kantor nih. Yuk langsung pagi-pagi. Siap-siap dulu, prepare dulu, mungkin bikin kopi dulu, bikin teh dulu. Relax bentar lah. Karena yang namanya pekerjaan itu kita membutuhkan sebuah konsen.
1: Jadi bisa juga bergabung ngomentari topik kita pagi hari ini ya guys ya.
0: Ada. Apakah Piet kemana kah Piet?
1: Piet ada di Cibubur pagi hari ini. Selamat bergabung. Ada Fiska Nuria Kaka juga. Restu nih. Oh Kakak Restu, Kakak Restu selamat pagi. Terus ada dari Jos yang berasal yang sekarang ini lagi kerja di Australia juga. Ini pasti temannya Pak Budi Pak Kurniawan Budi, nih ya. Mana nih Pak Budi Kurniawannya?
0: Nanti sebentar lagi. Ini. Belum makan siang deh, belum istirahat nih. Ini lagi viral juga loh sih.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya banyak kan orang Indonesia. Ini kan kita ngomongin tentang yang trending viral gitu
1: lagi
0: kan.
1: Lagi tren gitu ya.
0: Banyak juga orang-orang Indonesia tuh yang pada bekerja di Australia katanya. Banyak cuy.
1: Jadi kayak pindah, tapi bukan pindah keluarga negara.
0: Bukan pindah keluarga negara.
1: Cuman pindah untuk kerja aja, meniti karir di sana kah?
0: Yes, betul.
1: Karena memang di sana penghasilan lebih tinggi, guys. Dan benar juga ya, ada teman aku yang bilang tuh, kalau kita punya pasangan, terus sama-sama pergi ke sana, kerja di sana enggak usah lama-lama, 5 tahun aja. Jadi 5 tahun itu berdua kan kerja ya. Duitnya tuh ditabung di kah. Terus balik ke Indonesia udah punya rumah, punya mobil gitu dan buka usaha.
0: Gak usah
1: gitu. Gak usah,
0: gak usah punya rumah, punya mobil. Kita cari kontrakan kecil, petakan hidup berdua gitu kan.
1: Di sana, di Australinya.
0: Enggak, di sini.
1: Oh, di sini.
0: Udah balik-balik gitu. Biar kita bisa jalan-jalan setiap bulan.
1: Jadi uang yang ditabung 5 tahun itu tujuannya buat jalan-jalan keliling dunia.
0: Lu pengen gak sih? Pengen gak sih freedom financial gitu? Yang lu punya duit di bank gitu, yang itu cuma bisa untuk ya kehidupan lo sehari-hari.
1: Jadi lu gak ngapa-ngapain
0: ya? Lu gak kerja, lu tinggal jalan-jalan aja kerjaannya. Lu pengen gak sih?
1: Kayak lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Pengen punya apa mobil banyak gitu kan.
0: Andai
1: gak usah pakai kerja kan.
0: Gue lagi berandai-andai di pagi hari ini. Tapi beneran itu lagi rame, jadi banyak orang Indonesia juga yang kerja di sana. Mungkin karena peluang untuk cari kerja di sini lagi susah kali ya. Jadi banyak di sana gitu.
1: Okay, jadi apapun yang mungkin hari-hari ini lagi viral dan membuat kamu itu kayak pingin ikutan, coba bener-bener dicek dulu ya apakah itu baik buat kamu. Karena segala sesuatu yang viral itu belum tentu cocok dan baik juga buat setiap kita. Nah aku ini salah satu tipe orang yang banyak gak ngertinya gitu.
0: Apa tuh,
1: tentang sesuatu yang lagi FOMO, lagi viral gitu. Kayak teman-teman aku nih ya lagi ngobrolin tentang ini ada drakor baru nih ceritanya bagus banget ya ini gue nggak ngerti karena ya, gue nggak ngikutin gitu.
0: Lu
1: banyak nggak ngikutin ya
0: lu udah nggak duniawi. Gimana? Lagi sih.
1: Waduh.
0: Itu susahnya.
1: Aduh banyak nggak ngerti ya kalau aku Dik beneran Dik.
0: Tapi nggak apa-apa. Sometimes tuh orang yang nggak pengen tahu nggak pengen ngerti juga kayak ya udahlah nggak jadi beban pikiran juga buat gue gitu
1: sih. Iya jadi kayak nggak ada tuntutan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah kalau menurut penelitian nih tentang TikTok dan juga Gen Z yang terbit di tahun 2025 ini juga menemukan bahwa personalisasi algoritma dan kebutuhan ini memperoleh validasi sosial ini dapat memperkuat munculnya yang namanya FOMO guys. Dan penelitian lain juga yang terbit di tahun 2026 ini ya juga menemukan bahwa arus konten algoritmik dan siklus tren yang cepat ini dapat mendorong FOMO. Benar ya?
0: Iya benar.
1: Segala sesuatu yang kita lihat di media sosial itu pasti yang lagi viral-viral itu pasti membanjiri gitu. Membanjiri apa yang kita tonton sehari-hari.
0: Jadi pengen tahu. Jadi pengen harus ikut gitu kan jadinya akibat dari tren media sosial ini gitu. Kayak dulu tuh bahasanya apa ya? Gue lupa nih.
1: Apa ya?
0: Tadi terlintas di pikiran gue kok. Tiba-tiba dia ngilang.
1: Terlintas gak langsung lu tangkep sih ya. Hilang jadi nih.
0: Ya sudah lah. Buat Anda nih, pernah gak nih mengikuti tren cuma karena takut dianggap gak update?
1: Yeah.
0: Kalau pernah, trennya tren apa?
1: Tren apakah itu? Ini sudah ada beberapa dari Heartliner juga yang sudah bergabung di 0819269000. Kita langsung bacain aja ya. Ada dari Teguh nih, usia saya nih udah 60 tahun. Saya suka lihat tren masa kini, aktivitas anak muda masa kini. Tapi kalau saya sendiri kurang tertarik untuk ikutan karena sadar umur. Terima kasih Morning Espresso sudah menemani aktivitas saya setiap pagi.
0: Ini ngomongin tentang usia 60 sih.
1: Kenapa?
0: Nah, di eranya kita kan waktu itu kan udah sempat ninggalin yang FB itu kan. Tapi di eranya lansia ya?
1: Ini baby boomer bukan gen, iya benar ya.
0: Di generasinya orang tua kita tuh mereka baru memulai untuk aktif gitu kan di media sosial yang satu ini. Sementara kita udah gak terlalu sering nyenggol yang ini kan. Itu jadi kayak lucu ya. Ibaratnya kayak si Pak Teguh nih yang usia 60 gitu kan. Dari media sosial ini berlanjut tuh ke Dracin kan. Kan lagi pada rame nih orang-orang tua pada nonton Dracin juga.
1: Tapi lu juga ikutan nonton gak Dracin?
0: Ikut.
1: Berarti lu orang tua?
0: Enggak juga. Berarti ini Dracin ini masuk ke lintas generasi.
1: Oke, Pak Teguh terima kasih ya. Terus ada dari Steven juga. Suka risih sih dengan kata-kata gak update lu. Jadi mau gak mau mesti ikutan. Ada juga yang update itu gara-gara gak mau dibilang gak update. Oke, semangat ya Stefan ya.
0: Stefan, ada Katarina, tergantung komunitas dan pergaulan kita sih. 70% kita pasti ngikutin, makanya pilih komunitas dan pergaulan yang benar.
1: Oke, terus ada Ruth. Nggak ngikutin yang lagi tren juga nggak masalah kok. Yang hidup itu kita, jadi kita yang tentuin apa yang terbaik buat kita. Bukan tren yang kita ikuti yang menentukan kesuksesan kita, yang menentukan kesuksesan kita. Oke, thank you. Terus ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ada Wayan Leo dari Bali. Tadi ada Josh dari Australia. Terus ada Pak Ibeng Banana, ada Ki, ada Fiska Nuria. Gue orangnya gak peduli tren, tapi secara gak sengaja tahu-tahu gue ikutan tren itu saat serial Mahabharata.
0: Orang lama nih.
1: Iya, Mahabharata ya. Karena kan Mahabharata itu ini dulu kan waktu zaman kita masih kecil ada kan, sudah ada kan.
0: Ada.
1: Tapi sekarang itu diperbarui lagi gitu.
0: Oh, ada,
1: versi
0: ada
1: terbaru Mahabharatanya. Jadi lebih modern gitu. Oke, Fiska Nuria. Terus yang apa itu? Dia bilang apa tuh, Dik? Yang Saher Sek ya, tahu-tahu gua dapat beasiswa ke India.
0: Wah, keren
1: banget, seriusan.
0: Akibat nonton nih, gua cobain ntar.
1: Ya kan, karena kalau kita nonton itu berarti otomatis itu satu dua kata dan kalimat itu kita pasti ngerti gitu.
0: Yeah.
1: Buat teman-teman yang nonton drakor juga pasti lama-lama bisa bahasa Korea gitu nggak sih, Dik?
0: Ya bisa juga, siapa tahu kan, bisa ya dapat beasiswa ke Korea kan.
1: Nah, benar ya. Berarti kalau aku banyak-banyak nonton film bahasa Inggris, kayaknya aku juga bisa jadi pinter bahasa Inggris ya, Dik ya.

0: Memang Cinta, sebuah lagu dari Putri Tanjung yang baru saja kita dengerin bareng-bareng. Ya, asik ya kalau pagi-pagi dengerin lagu-lagu model-model begini ya.
1: Nah, ini sempat trending juga, sempat viral juga nih.
0: Ada gagal diet juga tadi sebelumnya ya. Lagi tren kita puterin gitu ya buat kalian semua.
1: Tapi emang ya kalau lagu-lagu sekarang tuh unik-unik, lucu-lucu gitu ya kan.
0: Iya, bener.
1: Jangan cari-cari ya. Ah, gimana tadi tadi?
0: Ya gitu lah.
1: Saya Putri Tanjung.
0: Nah, kita masih ngobrolin tentang tren ya, trend ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita itu memilih untuk tidak mengikuti tren gitu? Yang jelas kita tuh pasti ketinggalan ya. Kalau teman-teman sedang membicarakan yang lagi tren, lagu-lagu yang lagi tren, kitanya nggak ngerti gitu ya. Jadi nggak bisa ikutan ngobrol gitu. Paling ngobrolnya yang mana sih, siapa sih, yang gimana sih lagunya gitu. Banyak nggak ngertinya gitu guys ya.
1: Terus biasanya kalau ditongkrongan tuh dia tuh bagian udah paling dengerin aja, udah diem deh, nggak usah ikutan komen.
0: Jadi ini ya, jadi pendengar, cuman jadi pendengar aja gitu ya.
1: Tapi kalau nggak ada dia, itu suasana nggak hidup gitu, nggak lucu jadinya gitu.
0: Jadi karena satu orang yang banyak nggak ngertinya ini, jadi semangat ya untuk ngejelasin gitu ke dia gitu. Oke, terus yang jelas pasti bakal ngerasa kayak nggak nyambung itu pasti ya. Terus bisa kehilangan kesempatan sosial juga nggak sih?
1: Bisa.
0: Ya,
1: karena
0: Dik,
1: kan
0: ya?
1: Tren ini kayak menjadi aktivitas bersama ya. Kayak tadi tuh misalnya lagi nongkrong atau komunitas event ataupun olahraga gitu. Gak bisa ikut berarti kehilangan kesempatan tuh ketemu dan interaksi juga nih sama orang lain. Ini kan bisa jadi bahan omongan ya. Misalnya lu lagi apa ya, lagi diem-diem aja gitu sama temen kan. Ya bisa kan ngomongin lagi-lagi tren gitu.
0: Okay.
1: Biar hidup suasananya.
0: Biar hidup gitu ya. Terus abis itu
1: Kudet
0: jadi kudet kita. Kurang update ya maksudnya ya. Terus bisa kehilangan peluang tertentu juga kayaknya ya.
1: Iya.
0: Gitu. Okay, guys, itu tadi beberapa hal yang mungkin terjadi ya kalau kita itu memilih untuk tidak mengikuti tren. Jadi selama trennya itu bagus, gak apa-apa sih. Tapi kalau trennya itu gak bagus, ya lu gak usah ikutin gitu. Maksudnya dalam hidup ini gitu, kita juga harus punya prinsip. Gak melulu kita juga harus mengikuti semua tren yang ada dan harus disesuaikan gitu. Jadi kalaupun apaan lu tepuk tangan
1: ya, dugem tuh selalu bernilai kata-katanya.
0: Jadi kalaupun tren itu banyak diikuti sama banyak orang, belum tentu juga tren itu adalah tren yang positif. Ini yang mesti digarisbawahi ya.
1: Ada kakak Teddy yang gabungan. Tren yang pernah gue ikutin, antri kuliner yang lagi booming. Karena emang gue suka kulineran.
0: Terus ada Nania yang suka ngikutin tren itu, anak Gen Z biasanya. Kalau milenial mah udah lewat zamannya, lebih mikir ke bermanfaat enggak, terus jangka panjangnya gimana.
1: Setuju
0: gitu.
1: Gue sama Nania.
0: Iya kan? Soalnya kita sama ya, milenial.
1: Masih Gen Z gue. Ada Louis, salam kenal dari Samarinda. Menurutku selama trennya positif dan tidak merugikan, kenapa enggak katanya.
0: Terus ada Ilham, pasti ngikutin tren biar gaul, biar gak dianggap kudet, kurang update. Thank you Ilham.
1: Oh, gue baru ngeh karena ada kata-kata gaul tadi. Kalau di zamannya kita kan FOMO gitu kan. Apa paling ntar dicenginnya, lu gak gaul lu, gak gaul lu gitu
0: bener
1: kan.
0: Bener ya, gak gaul.
1: Main kalo lu kurang jauh
0: ya. Iya, bener-bener itu zaman kita ya. Jadi ketahuan dong ya, Dik ya. Jadi ketahuan dong kita ya, umurnya ya.
1: Ya gitu.
0: Ada Mbak Sari juga pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Eyang Yeti dan Ibu Maria Francisca. Panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Dan aku juga mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Reregan yang hari ini tanggal 19 Agustus sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Happy birthday ya.
1: Yuk kita nyanyi yuk.
0: Yo, happy birthday
1: to you. Happy birthday to you. Oke, kita pakai versi lain sih.
0: Ayo, gimana?
1: Pakai jazz.
0: Aduh, sulit Dika.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Ada Krisdayanti, pilihlah aku menemani kita di pagi hari ini.
1: Pilihlah selalu Morning Espresso ya untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari.
0: Ada Abang Gibran dari Samarinda katanya.
1: Wow, aku juga mau menyapa dulu pagi hari ini untuk Ibu Monica dan juga Bapak Yeye yang pagi hari
0: ketemu,
1: ini
0: kan, silsilanya
1: mendengarkan kita. Hah?
0: Silsilanya udah ketemu.
1: Silsilah apa tuh?
0: Kok kenal Veronica yuk? Oh, iya.
1: Monica ini, Ibu Monica.
0: Monica ya?
1: Iya.
0: Oh, itu kalo, Veronica ya?
1: Itu Veronica, beda.
0: Oh, diganti?
1: Oke. Kita masih ngobrolin tentang tren pagi hari ini ya. Jadi sebenarnya ada gak sih sisi positif kalau kita itu ngikutin tren? Coba Dika sebutkan, apa tuh?
0: Yang pastinya gak FOMO dong, ya kan? Gak ngikutin semua tren bisa membuat kita lebih tenang gitu. Gak harus atau gak selalu mengetahui atau mencoba hal terbaru. Yang pastinya kita juga lebih mandiri nih dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kan gak langsung otomatis gitu melakukan sesuatu karena orang, banyak orang ngelakuinnya gitu.
1: Iya. Jadi kita, kayak benar-benar dipikirin dulu betul. Sebelum ngikutin.
0: Ini kita memang butuh atau cuma pengen ikut-ikutan aja gitu.
1: Betul. Jadi ngebuat kita tuh kayak lebih dewasa gitu. Yeps. Menentukan pilihan. Baik gak sih ini buat kita ikutin gitu. Terus bisa lebih hemat juga gak ya?
0: Pastinya.
1: Karena kan tren ini kadang-kadang tuh banyak banget tren yang berhubungan sama makanan, sama fashion, gadget, tempat wisata gitu ya. Dan tidak ikut semua tren yang ada itu tuh bisa membuat kita itu jadi lebih hemat.
0: Betul. Jadi kita juga punya identitas sendiri nih sih. Kayak bisa, tetap bisa menyukai sesuatu meskipun kayak gak populer gitu gitu. Dan ini juga membantu membangun rasa pede kita berdasarkan pilihan sendiri. Bukan berdasarkan jumlah orang yang menyukai hal yang sama.
1: Yes, betul. Dan kita tuh kayak jadi gak gampang dikendalikan oleh keadaan yang ada di sekitar kita gitu. Kalau keadaan di sekitar kita ini lagi ngikutin tren ini, nah kita tuh bukan tipe orang yang gampang dengan begitu mudah dan begitu cepatnya mengikuti semua tren yang ada gitu guys. Jadi belajar untuk mengendalikan diri dan lebih fokus juga ya dengan hal-hal yang benar-benar penting.
0: Betul.
1: Di zaman sekarang itu kita gak bisa foya foya.
0: Iya,
1: foya-foya ya kan.
0: Iya, lagi diingetin tuh masyarakat untuk menabung gitu kan.
1: Bener, jadi gak asal ngikutin apa yang lagi tren gitu. Jadi menurut kamu nih ya, Heartliner ya, sebuah konten viral itu tuh viral karena memang bagus atau karena kebetulan aja gitu dapat momentumnya? Pernah gak sih kamu tuh kayak nge-share sebuah video gitu, Dik? Tapi terus tiba-tiba yang nonton itu booming
0: banyak
1: gitu
0: ya.
1: Jadi banyak gitu. Menurut kamu

0: Kayak kemarin kan sempat yang gara-gara di Land Hogger ya kalau nggak salah ya. Jadi tuh rame tuh, nggak dikasih jalan kan orang mau lewat.
1: Oh.
0: Jadi di share, di posting ataupun kemarin ada juga yang di jalan tol tuh kejadiannya tuh. Ini sih terkait dengan berita ya. Kayak misalnya dia nggak, orang udah pada ngantri gitu kan. Lu pernah kan pasti ngerasain yang kalau mau ke tol gitu, kita udah pada ngantri, tiba-tiba ada yang nyelak gitu.
1: Iya, dia nah, motong dia.
0: Nggak dikasih jalan, tetap masuk dianya. Ditabrak lah itu.
1: Maksa.
0: Dikasih jalan, dikasih masuk, akhirnya ditabrak sama dia. Mobilnya mahal lagi. Tapi mungkin itu jadi sebuah, kayak jadi sebuah pelajaran juga sih buat yang apa, kita yang nonton gitu, kita yang ngeliat gitu. Ya kalau memang di jalannya ya, kalau memang nggak dikasih ya udah nggak usah maksain gitu.
1: Jangan suka memaksa.
0: Toh juga nanti kita bakalan masuk juga, ngantri juga gitu. Tapi lebih baik sih ya antri.
1: Iya, benar. Oke. Jadi ini ya, harus benar-benar bijaksana gitu kitanya. Ya, bijaksini dan bijaksana. Oke, ada Tiara pagi hari ini yang bergabung di 081926910. Aku pernah tuh ikutan tren olahraga padel. Tapi tren itu gak cuma sekali ku jalani, tapi konsisten, karena tujuan aku tuh bukan cuma ngikutin sesuatu yang lagi booming. Tapi emang tujuanku itu buat kesehatan. Jadi motivasinya bener,
0: sehat,
1: bukan
0: ya,
1: buat ikut-ikutan. Mantap kalau ini ya. Terima kasih Kakak Tiara. Terus ada Berliana, lihat-lihat umur sih kalau gua, gak semua baik buat kita.
0: Ya betul.
1: Terus ada
0: Kakak Titi yang FOMO. Ya biarin FOMO, gak usah penasaran dan gak usah coba kalau kita tahu itu gak sesuai dengan kita.
1: Yes, betul. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita masih akan kembali dan kita dengerin dulu beberapa lagu yang mau lewat ini.
2: What's going on?
3: Have you met my yoga instructor?
2: Namaste. Awesome.
3: He was just helping me with breathing.
2: It's all good.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Tata kelola dinilai jadi kunci efektivitas belanja negara. TNI AU siagakan 6 pesawat angkut untuk bantu korban gempa NTT. Dari Pertamina pastikan pasokan BBM NTT aman di tengah gempa. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, pada Selasa minggu ini menegaskan penguatan tata kelola harus menjadi pilar utama dalam kebijakan fiskal. Menurutnya langkah ini penting agar setiap rumah belanja negara dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Herlana Rahma mendorong pemerintah memasukkan indikator tata kelola berbasis kinerja dan kepastian hukum ke dalam kebijakan ekonomi makro. Ia menilai besarnya belanja negara tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena efektivitasnya bergantung pada bagaimana anggaran digunakan dan berputar di dalam negeri. Rahma juga mengingatkan risiko pertumbuhan tanpa kualitas jika target ekonomi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, TNI Angkatan Udara atau TNI AU menyiagakan 6 pesawat angkut untuk mempercepat distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pengerahan armada udara ini dilakukan sejak Senin kemarin untuk memastikan kebutuhan pangan dan bantuan lainnya segera diterima warga. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I. Nyoman Suadiana pada Rabu minggu ini menyatakan 6 pesawat tersebut terdiri dari 2 C-130J Super Hercules, 1 C-130 Hercules, 1 Airbus A400M, dan 2 Boeing 737. Harlaner, puluhan ton bantuan telah dikirimkan ke sejumlah wilayah. Pesawat C-130J mengangkut bantuan ke Labuan Bajo dan Maumere. Sementara Airbus A400M membawa sekitar 20.779 kg bantuan ke Labuan Bajo. TNI AU memastikan seluruh pesawat tetap disiagakan untuk mengirim bantuan susulan sesuai kebutuhan masyarakat hingga kondisi NTT kembali pulih.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan pada Selasa minggu ini meninjau fuel terminal Labuan Bajo untuk memastikan pasokan BBM tetap aman setelah gempa bumi mengganggu sejumlah akses transportasi. Terputusnya jalur darat rute Labuan Bajo membuat Pertamina mengalihkan distribusi BBM melalui jalur laut. Kurang dari 2 hari setelah akses terputus, Pertamina mengirim kapal feri yang membawa 11 truk tangki BBM menuju Labuan Bajo. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan energi. Menurutnya, stok BBM di sebagian besar wilayah terdampak masih berada di batas normal. Dengan ketahanan pasokan sekitar 11 hari, namun permintaan minyak tanah meningkat sehingga Pertamina menyiapkan penambahan pasokan sesuai kebutuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
3: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Terima kasih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat kamu yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oke, tanpa terasa ternyata waktu juga yang pada akhirnya akan memisahkan perjumpaan kita. Thank you banget buat kalian yang udah nonton live kita pagi hari ini di live TikTok Heartland FM ya. Thank you juga yang udah bergabung di 0819-269-1000. Thank you guys. Saatnya buat Dika Arwan dan juga Ragil Z untuk segera pamit undur diri dari Morning Espresso ini. Tapi yang jelas, Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu besok di waktu yang sama. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada apa nih Dika Arwan?
1: Akan ada training gitu. Akan ada SKI nanti ya. Jadi buat teman-teman bisa ikut tetap mendengarkan di frekuensi 100,6. Nah, jadi viral ini enggak otomatis berarti paling bagus juga nih.
0: Iya, benar.
1: Banyak views juga enggak otomatis berarti semua orang setuju. Nah, untuk itu jangan biarkan angka views menentukan apa yang harus kita sukai. Mengikuti tren juga enggak selalu salah sih sebenarnya ya kan. Tapi kita juga harus mengikuti semuanya. Mengetahui juga tren membuat kita tetap terhubung dengan lingkungan. Dan jangan biarkan gitu loh. Ataupun sementara kita tidak ikut setiap tren membantu kita terhindar dari FOMO dan pastinya lebih hemat, berpikir kritis dan tetap memiliki pilihan sendiri.
0: Oke, yang penting itu bukan selalu ikut atau selalu menolak tren ya guys, tetapi mampu menentukan pilihan. Ikut karena memang bermanfaat dan kita suka, bukan karena takut dianggap ketinggalan. Bijaklah melihat dan bersikap karena hidup kita berharga. Kita harus segera pamit dari Morning Espresso. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada sketsa keluarga Indonesia. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: When you try your best but you don't succeed.
2: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
3: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali menyapa Anda di berbagai wilayah pastinya. Saya Dika Arwan.
4: Dan saya Ragilzi.
3: Selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda dengan topik yang menarik banget nih.
4: Wow, topiknya banget ya. Saling sayang tapi saling menyakiti.
3: Hah? Gimana nih? Iya, sayang tapi menyakiti?
4: Gimana
3: berarti gak sayang dong? Atau gimana nih?
4: Gimana nih, hati yang tersakiti nih.
3: Hati ya, yang tersakiti, ya. Kayak judul
4: lagu
3: sini,
4: ya. Judul lagu tuh, lagunya Rosa kalau gak salah, okay. Hati yang tersakiti.
3: Kita akan membahasnya, apakah ini bentuk sayang atau tidak, bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Yunik Wirawan, CCPCHT dari tim parenting Yayasan Busur Emas. Selamat pagi Dr. Yunik.
5: Selamat pagi, Hardliner.
3: Benar ya, Dokter Yunik ya panggilannya ya?
5: Iya, boleh juga dipanggil Yunika aja. Boleh
3: Yunika, oke.
4: Yunika, oke. Kak, ini kan orang kalau dengar judul ini tuh kayak gimana gitu ya? Saling sayang, tapi nyakitin. Saling nyakitin juga gitu.
3: Kayak betul. Paradoks ya?
4: Iya.
5: Iya, dan memang ini jadi paradoks terbesar ya, realita terbesar dalam hubungan manusia. Karena yang paling kita sayangi seringkali justru orang yang paling sering kita lukai.
3: Bener.
5: Dan juga sebaliknya, orang yang paling bisa bilang bahwa mereka sayang sama kita justru juga seringkali juga melukai hati kita. Kenapa bisa begitu ya? Kita akan bahas nanti sama-sama kok bisa kayak gini.
3: Iya sih, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir gitu kan, ya kalau aku menyayangi dia, dia pasti akan menyayangi aku balik gitu ya. Tapi kenyataannya kok enggak ya? Atau kita berbuat baik sama dia, dia juga akan berbuat baik sama kita. Nah ini, apakah memang lazimnya begitu atau gimana nih Kak Yunika?
5: Jadi sebenarnya dalam hubungan, terutama dalam keluarga, ketika kita saling menyayangi, itu sangat-sangat normal kalau tanpa disadari atau secara sadar kita juga akan saling melukai, saling menyakiti gitu ya, sadar atau tidak sadar itu pasti akan terjadi. Yep. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang di balik itu yang kita bisa telaah bersama-sama. Kenapa sih justru waktu kita dekat dengan seseorang, apalagi dia keluarga, justru seringkali ada konflik dan justru kita hatinya sakit gitu ya. Nah, kita memang perlu sadar nih Kak, bahwa stres kehidupan modern itu sudah membuat kita sangat mudah dan sangat cepat bereaksi, lambat memahami. Ya, tekanan kerja, ya kita multitasking, ada masalah finansial, masalah-masalah di sosial media, itu membuat kita semua lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung gitu ya. Tapi kalau di luar rumah, kita itu lebih mampu mengontrol kemarahan kita. Setuju ya? Kita lebih mampu mengontrol senyum kita lebih mampu mengontrol nada suara kita.
4: Betul.
5: Tetapi kalau di rumah, pertahanan kita mulai menurun gitu ya. Rem kita kadang-kadang mulai lepas. Kenapa? Karena ketakutan, luka lama, kekecewaan, kelelahan kita itu muncul ke permukaan. Dan di balik diri kita ini ada sikap yang berani menunjukkan sisi lain yang mungkin kita tidak tunjukkan di tempat kerja. Kita tidak tunjukkan di dunia kita pelayanan, ya. Rasa aman ini kita merasa aman mungkin di rumah karena kita tahu ya pasangan kita terima kita apa adanya, anak kita, orang tua kita terima kita apa adanya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi melepas rem dan justru karena kelepasan remnya kita melukai orang-orang terdekat. Itu salah satu faktornya nih ya, kelelahan, stres kita gitu ya, kita justru menunjukkan sisi yang kita sembunyikan di luar. Kemudian tanpa sadar ya Kak, kita ini mengulang pola lama yang kita tidak sadar kita sudah punya ya, karena kita kan kebanyakan tumbuh tidak semua diberikan edukasi dan tools bagaimana mengelola konflik. Betul nggak?
4: Betul.
5: Ya. Jadi banyak pernikahan berisi dua orang dewasa, tubuhnya dewasa, usianya dewasa, tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu masih seperti kanak-kanak. Jadi ada dua anak kecil yang terluka yang hidup dalam tubuh orang dewasa. Saling sayang, saling mencintai, tetapi tanpa sadar suara masa lalu ya menjadi suara di rumah kita hari ini. Karena ada rekaman nih, recording masa lalu, cara marah, nada marah orang tua kita tanpa sadar kita lepaskan juga ke anak kita atau ke pasangan kita. Cara ayah kita menangani konflik tanpa sadar kita juga proyeksikan ke pasangan kita. Bagaimana dulu ibu kita mengekspresikan stres tanpa sadar otak ini otomatis memutar ulang pola itu. Bukan karena secara sadar kita ingin seperti itu, tetapi itu yang sudah terekam selama ini dan tidak sadar kita mengulang lagi.
3: Ya,
4: Oke.
3: kayak semacam inner child gitu yang belum sembuh ya, Kak Yunika ya.
5: Ya, betul, betul. Jadi kita ini masing-masing membawa nih pola lama cara mengelola konfliknya. Misalnya kalau dulu orang tua kita kalau bertengkar diam-diaman gitu ya. Atau hebat deh, apa istilahnya benar-benar ribut banget teriak-teriak. Nah, kemungkinan ketika kita masuk dalam dunia dewasa, masuk dalam keluarga, pernikahan kita, kita punya pola otomatis juga cara marahnya, cara komplainnya, cara mengkritiknya gitu ya. Dan justru kita ini unik banget. Kenapa? Karena kata-kata orang lain mungkin tidak terlalu mengganggu kita. Biasanya ya, misalnya tukang shopping ngomel-ngomel nih setelah drop kita lama buka pintu ya udahlah maaf Pak gitu ya. Tapi pasangan kita gitu ya, anak kita atau mertua kita yang mungkin mengeluarkan kata-kata, duh itu sakitnya bisa seminggu ya gitu, kita bisa nangis gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang dekat dengan kita dan tanpa sadar mereka tuh punya kunci untuk area terdalam diri kita. Tentang harga diri kita, perasaan layak dicintai, tentang identitas diri kita. Jadi makin besar cinta kita kepada mereka, makin besar juga kekuatan kata-kata mereka terhadap kita. Jadi semakin kita sayang banget sama seseorang, responnya itu kadang-kadang semakin mempengaruhi kita. Setuju nggak ya, Kak ya?
4: Tadi kan Kak bilang tadi kalau kadang-kadang itu tuh kayak di luar kesadaran kita gitu ya. Sebenarnya kita tahu nih didikan dari orang tua kita atau apa yang kita lihat di masa lalu itu sebenarnya nggak baik gitu. Tapi kayak tiba-tiba itu kayak keluar dengan sendirinya gitu. Cara kita marah, cara kita bersikap gitu kan. Sebenarnya kita tahu bahwa itu salah nih, salah nih. Tapi kayak nggak bisa dihindarin gitu. Gimana nih caranya? Ada nggak tips khususnya gitu supaya kita itu tidak mengulang kesalahan di masa lalu, kesalahan orang tua kita gitu.
5: Iya, betul, betul. Tipsnya yang paling pertama, kita sadar dulu ada pola yang nggak sehat. Ada pola yang nggak sehat. Dan pola ini bukan cuman karena masa lalu, tapi memang juga bisa karena ditambah stres kita saat ini, gitu ya. Karena kan waktu kita saling sayang, ya bukan berarti masalah nggak ada nih dalam hidup. Betul ya? Bahkan pasangan terbaik bisa saling menyakiti. Ketika banyak konflik-konflik pekerjaan, dalam pelayanan dan lain-lain, burnout itu kita bisa apa istilah kapasitas emosional kita full banget. Nah, kita bisa tiba-tiba jadi kasar. Kemudian ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya, kita kan butuh didengar, butuh dimengerti, butuh dianggap. Nah, ketika itu kebutuhan nggak terpenuhi, ya, kritikan sederhana itu bisa jadi serangan kita rasa. Ya. Ya, hal-hal sederhana kita bisa rasa jadi penolakan dan penghinaan. Dan bagaimana caranya kita ini bisa mengubahnya, sadari pola yang rusak. Nah, Kak, saya mau share, ada penelitian sudah sampai 40 tahun lebih ya. Jadi bukan comot-comotan gitu ya. Ini penelitian dari John Gottman. Jadi dia itu sudah meneliti selama 40 tahun kepada ribuan pasangan. Gitu ya, bagaimana mereka bercakap, bagaimana detak jantungnya, ekspresinya, tekanan darahnya, bahkan kata per kata itu dianalisa gitu ya. Dia, akurasinya itu 91% terprediksi. Dan dia menemukan ada pola yang benar-benar merusak, yang bikin kita tuh saling menyakiti dan hubungan itu semakin pahit. Nah, empat hal itu adalah yang pertama kritik. Nah, kita sadari dulu nih polanya sebelum kita bisa break the cycle ya. Karena kita tadi udah sadar nih, itu nggak enak. Yang pertama, kritik yang menyerang. Jadi seringkali perkataan kita ketika kita marah, marah itu boleh ya dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan tentu ada namanya emosi marah ya. Marah kan tujuannya untuk merubah perilaku. Ada yang nggak cocok, kita mau perbaiki. Tetapi cara marah yang kemudian mengkritik dan menyerang personal, contohnya ya, kamu itu selalu nggak becus. Kamu itu nggak bisa diharap gitu ya. Kamu nggak pernah peduli. Gitu. Itu kata-kata yang mengkritik dan menyerang ke personality. Dan pasti respon orang yang dikritik dan dicecar seperti itu adalah membela diri. Sehingga kita masuk dalam siklus konflik yang lebih lagi luas dan lebih lagi panjang. Ya, kita menyerang identitas. Kemudian sikap meremehkan. Ini biasanya karena sudah terlalu menumpuk ya, kekesalan di hati ini tidak dikomunikasikan dengan sehat, jadi muncul namanya kontem atau sikap meremehkan, sikap menghina satu dengan yang lain. Ini yang paling mematikan. Berdasarkan 40 tahun penelitian itu ya, ini yang paling merusak hubungan kita dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ketika kita bersikap meremehkan, menghina ya, karena ini menghapus rasa hormat. Ya, jadi itu udah pasti akan merusak. Jadi menghina itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi ternyata dengan ekspresi wajah kita loh, Kak ya. Jadi ketika kita kasih bombastic side eyes, mungkin buat Gen Z atau teman-teman yang lain, ah itu nggak apa-apa, itu biasa. Tapi itu sebenarnya sudah bagian dari kontem, bagian dari meremehkan. Atau kita begini, kalau lagi ngobrol, misalnya ya, lagi curhat terus kita sambil dengerin, tapi kita tuh kayak kayak males gitu dengerin. Itu juga sudah meremehkan, itu juga sudah melukai gitu ya. Kemudian sikap defensif, tidak mau mengakui kesalahan, itu juga akan semakin menyakiti. Kemudian yang paling sering terjadi juga dalam pernikahan, dalam keluarga, stonewalling. Ya, sikap diam, menghindar, tidak mau berkomunikasi, memotong pembicaraan, benar-benar nggak mau dilanjutkan, lari dari masalah. Nah, ini kalau bermunculan terus-menerus, pola ini terus berulang, sudah pasti terjadi perpecahan emosi. Sudah pasti terjadi konflik yang lebih besar. Makanya empat hal ini disebut the four horsemen gitu ya. Atau dibilang empat kuda yang membawa kehancuran dalam hubungan kita. So, kalau kita sudah aware kita ada pola-pola yang seperti ini, kita perlu berproses mencari pola yang lebih sehat. Pola yang lebih aman. Alih-alih kita menyerang, alih-alih kita mengkritik ya, kita perlu mulai dengan kelembutan gitu ya. Ngomongnya lembut tapi jangan satir, kan bisa juga soft spoken tapi satir ya.
3: lagi rame
5: Enggak
3: itu
5: juga.
3: Kak Yunike. Gayanya sih lembut tapi nyindirnya itu
5: Ya itu juga tetap, itu juga masuk kritisisme, itu juga masuk konten. Tapi benar-benar kita menyatakan apa yang kita inginkan. Alih-alih kita bilang kamu nggak pernah peduli, kita bisa bilang saya butuh perhatian, saya butuh kamu temenin saya ke sana. Saya ingin kamu kasih waktu saya setiap Sabtu misalnya. Saya ingin kita perbaiki yuk sama-sama bagian ini gitu. Daripada kita bilang kamu nggak becus, kamu memang nggak becus, kamu tuh nggak kayak si A, si B, si C gitu. Itu kan merendahkan, itu kan menghina, itu kan melemahkan identitas seseorang dan pasti responnya defensif, mempertahankan gitu ya, karena sistem otaknya dalam posisi terancam gitu.
4: Oke, baik. Kak Yunik, ini tadi kan Kak Yunik bilang bahwa harus menyadari gitu, harus sadar dulu nih dengan kekurangan kita gitu. Wah, aku salah nih, aku mengulang lagi masa lalu nih, maksudnya orang tuaku, terus ternyata dalam kehidupan ini aku mengikuti cara mereka gitu. Nah, ini kalau dia sadar ya, tapi bagaimana kalau kasusnya itu dia nggak pernah menyadari hal itu gitu? Nggak bisa ya? Harus sadar dulu ya, baru bisa diperbaiki ya. Kalau salah satu pasangannya itu nggak pernah menyadari hal itu dan tidak mau berubah, berarti nggak bisa ya.
5: Jadi biasanya challenge-nya seperti ini. Salah satunya sadar, satunya belum. Satunya merasa ya emang sudah kayak gini dari dulu, terus mau kenapa gitu kan. Yang perlu untuk berproses lebih dulu yang sadar duluan. Jadi setidaknya menolong diri.
3: Kalau dibilang terapi nih, aku pernah dengar terapi cognitive behavior ya. Bagi mereka mungkin yang kayak tadi Kak Yunika jelaskan itu, ya aku memang udah begini gitu. Itu bagi mereka mungkin dalam case ataupun kondisi seperti ini bisa dirubah nih Kak Yunika untuk kebiasaannya gitu. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil gitu. Seperti itu nggak sih Kak Yunika?
5: Sebenarnya untuk berubah. Jadi mungkin ketika seseorang merasa itu sudah stuck gitu loh, ini sudah patternku, ini sudah polaku, ini adalah saya gitu kan. Kadang-kadang menganggap ini saya. Jadi kalau kamu mau sama saya, kamu perlu terima saya seperti ini gitu. Benar nggak sih kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah makanya dalam terapi, apa yang dilakukan oleh terapis atau nanti konselornya adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu akan membangkitkan empati untuk bisa memahami betapa dari perilaku-perilaku ini membuat dampak negatif kepada pasangan kita dan sekeliling kita. Dan tentunya kan ketika kita mau proses, kita mau terapi, kita mau lakukan inner work, itu bukan cuma untuk kita aja, bukan cuma untuk pasangan kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Karena kan kita mau jadi cycle breaker ya, memutus apa yang nggak sehat dan membangun apa yang sehat. Jadi biasanya dalam ruang terapi atau misalnya kalau ini keluarga berarti terapi keluarga itu akan dibantu untuk membangkitkan kesadaran, untuk melihat point of view sisi lain pasangan tanpa klien itu dihakimi atau dipojokkan gitu ya dalam ruang. Nah, begitu dipojokkan mereka akan defense juga gitu.
3: Tapi memang kebanyakan case-nya seperti itu ya Kak Yunika ya. Kalau misalnya dipojokkan ya kayak pembenaran gitu gak sih?
5: Iya, karena kan kita merasa terancam dan ternyata sistem otak kita Kak itu untuk surviving, untuk bertahan dari ancaman. Jadi di mana kita merasa terancam, merasa tersudutkan, kita sangat sulit berubah. Kita akan membatu, kita akan berusaha mencari pembelaan dan pembenaran diri. Tapi ketika kita merasa diterima, kita merasa dihargai, kita merasa bahwa suara dan pendapat kita penting, hati kita akan melembut. Otak kita akan masuk dalam state yang rileks dan siap untuk mengalami perubahan gitu.
3: Mungkin bagi pasangannya juga bisa harus mendengar kali ya, Kak Yunika ya. Jadi jangan saling mengkritik terus, apalagi mengkritik apa personalnya gitu.
5: Iya, jadi memang kita dulu kagak diajar ya di sekolah bagaimana sih menyatakan pendapat, bagaimana menyelesaikan konflik, betul ya?
3: Iya, iya.
5: Kita sebenarnya perlu tuh pelajaran di sekolah, konflik resolution.
3: Karena mungkin dulu kita diajarinnya gimana caranya berdebat kali ya. Iya kan?
5: Ya, gimana supaya pendapat kita itu menang gitu
3: Iya.
5: ya. Karena kita pulang bawa piala. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kan kita butuh skill mengelola konflik. Nah, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah menggunakan I statement. Karena kritik selalu dimulai dengan you. Kamu, kamu seharusnya, kamu selalu, kamu tidak pernah, kamu memang gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan sikap defense. Tapi kalau I statement ini asertif, kita menggunakan perkataan mulai dari saya. Saya merasa, saya, tapi perlu kerendahan hati untuk pakai kata saya. Karena kan kalau enggak ego kita tuh mau naik, kamu, kamu, kamu.
4: Iya, iya, benar.
5: Tapi kalau saya butuh hati yang lembut untuk saya merasa tidak dihargai, saya
3: Iya.
5: merasa sendirian di pernikahan ini misalnya.
4: Benar-benar.
3: Nah, kalau pasangannya seperti yang tadi juga nih, Kak Yunike, kalau dia, ya aku memang orangnya seperti ini, tapi satu pasangannya udah menggunakan I statement nih. Ada
5: Iya.
3: kemungkinan untuk konflik lagi nggak nih, Kak Yunike?
5: Kan ada kemungkinan untuk konflik. Menyadari pola ini tidak menjamin bahwa kehidupan kita tiba-tiba bebas konflik gitu ya. Karena selama hidup kita akan tetap punya konflik. Dan konflik itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau konfliknya itu membuat kita semakin grow, maksudnya bertumbuh gitu ya. Kita kenal, semakin ngerti pasangan kita, nggak apa-apa, konflik itu sehat gitu ya. Kemudian selama kita hidup kita tetap pasti akan mencintai dan juga menyakiti, karena kita kan biasa manusia daging gitu ya, yang lemah. Tetapi yang poinnya yang penting adalah ketika kita menginisiasi perubahan, kita mulai belajar pakai I statement, kita mulai mengelola hati kita, memulihkan hati kita, ketenangan batin kita akan ya pada waktunya akan menginspirasi perubahan di pasangan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak satu malam, mungkin bukan satu tahun. Tetapi ketika kita latih ini jadi percakapan yang normal di rumah kita, anak-anak akan lihat, oh misalnya mama atau papa udah mulai nih pakai I statement, udah beda gitu ya. Pelan-pelan itu akan ditiru pelan-pelan gitu ya, mudah-mudahan selama awarenessnya bagus itu akan mempengaruhi pasangan. Kecuali ada orang-orang tertentu sangat minim self awarenessnya, sangat sulit untuk berempati gitu ya, sangat sulit untuk care, sangat sulit untuk peduli. Nah itu mungkin butuh effort dan usaha yang jauh lebih besar, hati yang sabar untuk melihat perubahan itu pada pasangan.
4: Oke, Kak Yunike, ini kalau seandainya nih dalam satu keluarga mereka mengalami satu masalah gitu ya, tapi sudah diselesaikan, tapi ini tuh kayak berulang lagi gitu, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi itu mereka mengalami masalah yang sama terus terus terus seperti itu. Berarti ini apakah indikasinya bahwa mereka berdua ini masih belum bisa belajar gitu ya dari kesalahan yang sebelumnya gitu?
5: Oke, jadi menurut saya untuk

0: upaya kita masih sama, atau bisa jadi masalah itu memang cukup berat. Jadi perlu perlu lebih dalam lagi melakukan istilahnya menggali ke dalam diri gitu ya, ada apa sebenarnya gitu, sehingga masalah ini terus muncul ke permukaan dan tidak selesai gitu.
1: Oke. Jadi yang jelas intinya itu dalam rumah tangga itu sama-sama belajar ya.
2: Iya, sama-sama
1: Jangan
2: bertumbuh
1: takut,
2: ya.
1: jangan takut menghadapi
2: Konflik.
1: masalah gitu, konflik ya. Karena konflik itu akan selalu ada
2: Yes.
1: gitu.
0: Akan selalu ada itu kenyataannya ya.
1: Yeah.
0: Kenyataannya pasangan terbaik juga pasti akan mengalami konflik. Justru aneh kalau nggak pernah konflik. Jangan sebenarnya sedang menyembunyikan masalah yang satu kali waktu akan meledak di tengah
1: Wow.
2: kita.
1: Oke, baik. Kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda ingin bergabung ya dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita kembali lagi ya, masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali lagi mengundang untuk Anda, jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini tentang saling sayang tapi saling nyakitin. Wow, agak berat nih ya topiknya.
1: Berat
0: ya.
1: Memang. Jadi ya sebenarnya itu sayang nggak sih? Tapi kok
0: sayang,
1: menyakiti?
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Kak Yunike. Kalau dalam setiap hubungan ataupun baik dalam berpasangan itu pasti ada konflik, pasti ada saling menyakiti. Tapi gimana caranya kita untuk tahu nih, untuk sadar gitu ya, kan? Kalau kita nih kayaknya kita udah menyakiti nih pasangan kita. Mungkin bisa di pola dirubah kali ya polanya kalau memang ada konflik-konflik gitu.
0: Benar.
1: Kan apalagi kalau pola-polanya ini berulang, mungkin gak cocok dengan cara yang lama. Kita kasih cara yang baru,
0: coba cara yang lain ya supaya gak berulang. Yes. Oke, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sudah ada satu pertanyaan nih, Kak Yunike, yang sudah masuk nih ya dari pendengar kita. Kali ini datang dari Leni. Cinta tapi saling menyakiti, perasaan akan selalu terjadi di kehidupan keluarga. Apakah ada sayang tanpa menyakiti?
1: Ya.
0: Ada nggak nih, Kak?
2: Oke. Kita tentunya mau berusaha supaya pasangan kita nggak terluka, setuju ya? Atau anak kita nggak terluka, atau orang tua kita nggak terluka deh. Kita akan berjuang sedemikian rupa. Tetapi, ya kenyataannya, ada sisi kita yang tanpa kita sengaja itu akan melukai orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang terdekat. Misalnya ya, kita ini tujuannya ngomongnya netral aja, tapi pasangan kita atau orang tua atau anak kita lagi capek banget. Jadi dia berespon negatif, jadi dia merasa kita sedang menyerang dia. Itu bisa jadi terjadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada area-area sensitif dalam kehidupan pasangan kita, kita tuh nggak bermaksud nyakitin, tapi ternyata itu area sensitif dia yang belum pulih. Nah, bisa saja terjadi konflik dan akhirnya mereka terluka. Tapi yang penting kalau kita saling sayang adalah kita mau berupaya untuk menebus, memperbaiki. Kalaupun memang tanggung jawab kita ini benar-benar gak maksud ya, tapi ternyata pasangan kita sampai terluka, sampai nangis, sampai marah, mungkin part kita menurut logika kita 10% deh, kayaknya itu masalah inner child dia deh yang perlu. Tapi kalau kita udah ngerti pola ini, kita tidak akan defensif, kita own our part, kita mengambil tanggung jawab kita, menebus 10% atau berapa persen yang menjadi penyebab luka itu, konflik itu terjadi. Kita jadi pribadi yang mau bertanggung jawab, mau menebus, mau memperbaiki gitu ya. Oke, tadi maaf ya kalau kata-kataku ternyata menyinggung kamu gitu. Kita nggak defense, karena memang ternyata mungkin kita udah netral, tapi bisa saja itu area sensitif dia, atau dia lagi burn out banget di kantor, lagi capek banget, lagi banyak masalah, kemudian dia jadi nggak bisa tuh mendengar hal-hal yang mungkin sederhana kita sampaikan gitu, hanya timingnya kurang. Jadi ketika kita saling sayang, kita akan mau rendah hati untuk supaya memperbaiki. Gitu. Walaupun mungkin part kita kayaknya 10% deh, saya udah banyak nih belajar, saya udah banyak berupaya gitu ya. Tapi kok pasanganku masih merasa saya menyakiti ya gitu. Tapi kita tetap ambil itu, maaf ya kalau ternyata tadi saya kasar sama kamu. Jadi apakah saling sayang bisa tanpa nyakitin? Kita harus turunkan ekspektasi ya. Akan ada konflik yang menyakitkan juga gitu, tanpa disengaja gitu ya.
1: Oke.
0: Berarti kalau ternyata kita itu masih terus memperbaiki diri kita, mau minta maaf, mau mencoba cara yang baru, itu juga termasuk cara kita untuk mencintai nggak sih, Kak?
2: Betul.
0: Maksudnya
2: banget.
0: Itu kayak pembuktian cinta gitu, membuktikan bahwa kita itu memang nggak sempurna. Konflik apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita bareng-bareng menghadapinya dan kita berani untuk memperbaiki diri, itu adalah salah satu langkah pembuktian akan sebuah cinta.
2: Jadi kalau
1: hari ini.
2: Jadi kalau beneran sayang, kita kan akan berusaha menebus, memperbaiki, bukan dengan perkataan aja, bukan dengan janji aja, tapi dengan perubahan kita juga.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Berarti
2: kalau cuma janji doang kan sakit ya.
1: pakai lagu lagi ntar.
0: Yang mana tuh? Hati yang tersakiti lagi. Oke, tapi bagaimana nih Kak, kalau seandainya ya kita itu udah berusaha memperbaiki, padahal ini bukan kita yang salah nih sebenarnya, pasangan kita nih yang jelas-jelas kelihatan salahnya gitu. Tapi kita udah berusaha minta maaf, berusaha memperbaiki, tapi tetap aja kayak nggak ada jalan keluar dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang itu orang itu juga pasti akan merasa kayak udah males gitu loh,
1: capek,
0: kayak nggak capek, kayak nggak ada semangatnya lagi gitu.
1: Mentalnya juga kena. Jadinya.
0: Bener. Kalau kayak gini gimana Kak menghadapinya Kak? Udah kecapean gitu, kelelahan gitu.
2: Bener banget, karena ini banyak dialami oleh hardliners tentunya ya. Kita udah berusaha untuk berubah, berusaha menata hati, tapi diulang lagi, sakit lagi, dan sepertinya kalau kita udah kelelahan, kita akan sampai kepada fase merasa pasangan kita kayaknya sengaja deh, gitu ya.
0: Iya.
2: Nyakitin, bukan tadi kan tidak sengaja, karena nggak sengaja, tapi ada juga fase di mana kita akan merasa kayaknya sengaja deh nyakitin ya. Kalau keadaan seperti itu, seek help. Cari support, cari bantuan, karena kita nggak bisa berjuang sendiri dalam sebuah rumah tangga. Itu kita butuh support system, cari komunitas yang bisa menolong, membackup kita supaya ada yang recharge emosi kita, bahkan mental kita. Kalau perlu kita ambil istilahnya private session untuk kita di terapi, ditolong gitu ya. Tapi setidaknya mental kita ini diselamatkan dulu, gitu. Sekalipun pasangan kita mungkin masih stuck di level tertentu, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kita mencari bantuan dari orang lain gitu ya, yang bisa mendengarkan kita, yang bisa kasih masukan buat kita. Cuman ini masalahnya ya, tidak semua pasangan itu mau gitu bahwa masalah keluarganya itu dibicarakan atau diketahui oleh orang lain. Ada tipe-tipe pasangan yang seperti ini. Nah, untuk menyiasati hal seperti ini nih, gimana ini Kak?
2: Betul, jadi memang masih ada stigma ya. Stigma kalau masalah keluarga itu aib keluarga, sampai di keluarga kita selesaiin, kita doain gitu ya. Nanti selesai sendiri gitu ya. Nah, memang ini challenge buat banyak pasangan, karena biasanya salah satu pasangan udah siap banget, udah bahkan udah mental breakdown, tapi pasangan yang satunya takut banget nih, takut banget cari bantuan. Tapi lewat radio ini saya ingin menyuarakan bahwa ketika kita sudah sadar kita sudah sampai di limit emosional tertentu, segera cari bantuan. Gak harus kita berdua langsung, misalnya masalah suami istri ya, atau kita sama anak kita, gak harus kita langsung berdua sama anak kita itu terapi keluarga. Gak harus langsung kita dengan pasangan kita terapi keluarga. Memang baiknya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya berbeda ya. Kenyataannya berbeda. Jadi seringkali mungkin kita duluan sendiri gitu. Berproses setidaknya untuk menolong diri kita sendiri. Jadi tujuan kita berproses adalah untuk menolong diri. Jadi fokusnya ke diri dulu gitu. Bukan untuk fokus ke mereka atau ke anak kita atau ke pasangan kita, karena seringkali kita terjebak menantikan perubahan mereka, akhirnya kita kesel. Karena perubahannya nggak datang-datang, akhirnya mode kita jadi mode menuntut, menuntut perubahan terjadi. Ketika perubahan itu dituntut, ditagih, ungkit-ungkit, perubahan itu semakin sulit terjadi. Kenapa kan jadi kewajiban gitu ya? Jadi sebuah PR, sebuah jadi hatinya itu mungkin melakukan, berupaya, tetapi melakukan karena disuruh, karena dituntut, bukan karena kesadaran. Nah, ini nih yang kita akan bikin kita semakin kesal, semakin dongkol lagi. Jadi fokuslah pulihkan diri untuk diri kita. Waktu diri kita sudah lebih sehat, lebih nyaman, kita bisa juga proyeksi ke orang-orang di sekitar kita seperti itu.
1: Poinnya tuh kita bahagia dulu gitu ya, Kak Yunike ya.
2: Menemukan gitu ya.
1: Iya, dengan harapan bisa membahagiakan pasangan juga nantinya dan bersama keluarga.
2: Oke, jadi ini agak tricky ya kata bahagia ini, karena banyak orang menikah tujuannya hanya bahagia. Dan ketika nggak bahagia, masalahnya makin gede gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita menikah hanya berdasarkan itu, kita pernikahan kita sangat lemah, karena cuma based on happiness. Tapi sebenarnya dalam kekristenan pernikahan itu dibentuk tujuannya adalah kekudusan, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam spiritual, dalam jiwa, dalam emosi, supaya kita bisa semakin mampu menerima dan semakin mampu memaafkan, semakin mampu mengasihi dengan tulus. Jadi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing.
1: Yep.
2: Gitu. Bukan digantungkan ke salah satunya gitu. Karena kalau gitu kita jadi menuntut, kemudian kita akan mudah kesal dan pasangannya juga bisa capek. Gimana sih cara membahagiakan? Karena bahasa bahagia itu beda-beda tiap orang. Cara mencintai beda-beda. Ada yang mencintai pasangannya dengan bekerja keras gitu ya. Kemudian istrinya mungkin atau pasangannya yang ditinggal di rumah merasa kesepian, kurang waktu berkualitas. Ada yang mencintai pasangan dengan bekerja keras di rumah, rumah itu rapi, mengurus anak dan lain-lain. Tetapi pasangan yang satunya merasa nggak dimengerti.
0: Iya,
2: Jadi
0: iya.
2: bahasanya nih beda bahasa gitu. Ini PR-nya adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan kebahagiaan diri kita, menciptakan
1: Oke.
2: kebahagiaan diri kita.
0: Oke, mungkin juga bisa dikomunikasikan ya antara pasangan ini ya. Kamu bahagianya itu seperti apa sih? Hal apa yang buat kamu itu happy gitu?
1: Kayak bahasa
0: Karena
1: cinta
0: biasanya
1: gitu ya.
0: bahasa cintanya ya harus dimengerti juga ya, Kak ya.
2: Iya,
0: Karena
2: betul.
0: kalau yang satu ekspektasinya seperti ini, istriku pasti bahagia, tapi ternyata dia sukanya yang lain, diperlakukan dengan cara yang lain baru bahagia. Ini kan jadinya tuh kayak nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu.
2: Jadi benar banget, kita bisa mulai percakapan dengan bertanya, apa bagaimana sih kamu senang merasa dicintai? Apakah kamu merasa waktu dibeliin kado, dia bilang, gak usah deh beli-beli kado, buang-buang uang, kan bisa aja. Mungkin pasangannya udah ngumpulin duit, udah iri untuk belikan sesuatu, dia bilang, ngapain sih kamu beli gitu ya. Mending kamu ini, jadi merasa gak dihargai. Jadi memang betul, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa semakin dicintai? Apa yang perlu saya lakukan untuk menolong kamu merasa semakin didengarkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu merasa aman gitu ya? Hal-hal apa gitu yang saya bisa lakukan? Nah itu bisa banget kita komunikasikan satu dengan yang lain.
1: Iya, jadi saling memahami lama-lama seperti itu kali ya.
0: Iya,
1: Oke,
0: benar.
1: Kak Yunika, ini kan sesuai dengan topik kita, saling sayang tapi menyakiti. Jadi gimana nih caranya supaya kita nggak menyakiti, Kak Yunika?
2: Kembali lagi sih ke kunci jawaban yang pertama,
1: Iya.
2: menyadari dulu.
1: Oke.
2: Menyadari dulu ya bahwa kita semua punya kebutuhan. Dan kemudian kita menyadari dulu kita semua punya pola. Kemudian bagaimana supaya kita tidak menyakiti, kita juga perlu ngecek pasangan kita gitu ya. Seperti yang tadi, kita perlu lihat masa kecil dia, kita perlu lihat keadaan dia, dan kita perlu menggunakan pendekatan yang nyaman buat dia gitu ya. Tentunya tidak mengkritik, tentunya tidak defensif ya, tentunya kita tidak meremehkan dia. Kemudian tentunya kita tidak stonewalling, kalau ada masalah kita tidak diam aja terus pasangan kita sampai bingung kenapa ya, ada apa ya. Kemudian tiba-tiba kita kembali seperti tidak ada masalah, gitu ya. Aku berharap masalah itu selesai dengan sendirinya tanpa dibicarakan, seringkali seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak menyakiti, kita tidak alih-alih mengkritik, kita berlatih memberikan apresiasi.
1: Ini penting banget nih ya, Kak Yunika ya.
2: Ya. Ya, mungkin hal-hal kecil aja, nggak harus sampai kita udah dibeliin hal yang terlalu besar atau hal yang sangat spektakuler. Tidak, hal-hal kecil. Thank you ya kamu udah kerja keras buat ini, thank you ya udah masakin, thank you ya udah antar anak, maksudnya hal-hal sederhana diapresiasi. Jadi alih-alih dikritik, kita lebih banyak apresiasi. Alih-alih kita menghina, meremehkan, kita lebih banyak menunjukkan sikap kita menghormati, membela gitu ya pasangan kita di depan orang lain. Jangan kebalik, di depan orang lain ditelanjangin tuh kesalahannya atau kelemahannya atau depan mertua gitu ya. Kita perlu berdiri buat pasangan kita. Kemudian alih-alih supaya kita tidak menyakiti dia, alih-alih bersikap defensif, kita mengambil tanggung jawab dan rendah hati mengakui kelemahan kita dan siap menebus juga ya, siap mengupayakan juga yang terbaik ya. Alih-alih kita stonewalling gitu ya, diam seribu bahasa terus berharap masalah selesai dan dilupakan gitu ya. Lebih baik kita tenangkan diri, itu penting ya, supaya kita kan takut nyakitinnya lebih parah. Tapi kita perlu ngomong dong, kita perlu fair. Saya butuh waktu 2 jam, saya butuh waktu malam ini sendiri. Apa kita nggak bahas dulu, bisa nggak besok kita bahas jam segini, saya lebih siap gitu. Jadi fair gitu. Pasangan kita atau anak kita juga tidak berandai-andai. Kenapa ya? Jadi waktu kita butuh waktu jeda itu sangat normal, sangat baik, sangat sehat. Tapi kita perlu ngomongin, saya butuh sendiri dulu ya, saya belum siap bahas ini. jam entar malam ya habis makan kita bahas gitu. Yang ingin sangat ingin membahas juga perlu bersabar gitu ya. Jangan dicetar enggak, kita harus sekarang nih, harus sekarang diselesaikan gitu ya. Saya butuh penjelasan. Nah, itu kan kita berarti lagi menyerang tuh sikap kita, pola kita sedang menyerang, dan ketika pola kita menyerang, yang satu terpojok, enggak akan ada solusi yang lebih sehat. Jadi kita juga merendahkan hati, oke. Okay? Nanti kita bicara pakai I statement gitu ya. Bukan mengkritik, menghina, defensif, dan stonewalling.
1: Mungkin
2: Oke.
1: sama-sama tetap itu tadi kali poinnya ya Kak Yunika. Keduanya nih harus sama-sama tenang gitu. Kalau satunya masih dalam kondisi belum stabil atau masih
0: Belum
1: dalam
0: tenang, masih
1: emosi kan,
0: emosi.
1: you statement jadinya ntar. You and I kalau judul lagu lagi kan. Yang satu I statement, yang satu lagi you statement.
0: Benar. Oke, baik, ini juga ada pendengar yang bergabung nih dari Jenny. Saya setuju banget dengan statement hari ini. Yang jelas menurut saya, pertama itu jangan menggunakan kekerasan secara fisik karena dampak akan memperburuk. Dan kedua, bantuan orang lain atau tenaga ahli secara profesional juga sangat membantu, bukan seperti mitos-mitos zaman dulu yang dibilang tabu, takut aib, takut ketahuan orang lain dan sebagainya. Dan terakhir, terus belajar bekerja sama terus. Oke, terima kasih buat Jenny yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Yes, waktu kita mungkin udah sisa 3-5 menit lagi nih Kak Yunika. Mungkin sebagai closing statement untuk topik hari ini, silakan Kak Yunika.
2: Iya, saya mau garis bawahi sedikit ya, kata saling nyakitin. Jangan sampai teman-teman menganggap saling nyakitin ini berarti it's okay kalau dipukul gitu ya, tentang kekerasan dan lain-lain. Itu bukan ya. Maksud dari pembicaraan kita hari ini, dalam kata-kata kita, sikap kita yang saling menyakiti, tidak dibenarkan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman mengira tadi statement saya, kalau kita saling saya ya pasti akan saling menyakiti, tapi menyakitinya itu fisik bukan ya, teman-teman. Itu sangat-sangat red flag ya, nggak boleh. Nah, jadi closing statement saya, seringkali dalam hubungan, dalam keluarga, kita saling sayang, tetapi juga ada konflik bukan karena kurang sayang, tapi kurang memahami, kurang mengerti, kurang mendengarkan satu dengan yang lain. Dan kita bisa sebenarnya mematahkan siklus yang tidak sehat dimulai dari kesadaran diri, mulai saling mengapresiasi, saling menghargai, ya, kemudian saling rendah hati untuk terbuka menerima masukan dan melakukan perubahan. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Yunika sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan informasi yang cukup luar biasa ya buat kita semuanya dalam program acara Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Ibu Rinca yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, sepertinya kita harus segera pamit undur diri pagi hari ini. Saya Ragilzi
1: dan Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Yunika dari Yayasan Busur Emas. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan sepanjang hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, dokter.
0: Terima kasih.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar. Hotline FM.

0: anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya. Tapi di selah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo Heartliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
5: Heartline FM.
6: This is Heartline Radio. Your

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih bersama dengan Oktrin yang hadir menemani Anda di Heartline Request dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Tentunya Heartliner dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Gimana nih Heartliner kabarnya di siang hari ini? Apakah sehat-sehat saja kah? Atau ada Heartliner nih yang sedang mendengarkan kita nih di 100,6 FM, mendengarkan juga di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, mungkin sedang berbaring-baring lemas ya di kasurnya, di sofanya, di rumahnya masing-masing karena mungkin kurang sehat atau mungkin letih, lesu menjalani aktivitasnya ya sampai siang hari ini. Cepat membaik ya tentunya harapannya dari Oktrin, tetap semangat juga pastinya. Dan sudah pasti Oktrin akan menemani Anda Heartliner hingga 2 jam ke depan. Tentunya lagu-lagu tahun 2000-an yang bisa banget Heartliner request nih di siang hari ini. Jadi kalau untuk kamu yang sudah setel radionya di frekuensi 100,6 dan ingin request lagunya, langsung saja segera hubungi Oktrin. Bisa juga nih, bisa bergabung kalau mungkin Anda adalah pendengar baru ya, baru mendengarkan, wah suara siapa nih, penasaran orangnya yang bagaimana, Oktrin itu gimana sih orangnya, atau ingin berinteraksi lebih lanjut nih, bisa langsung saja yuk gabung di TikTok saja di akunnya Heartliner Line FM. Oktrin akan tunggu nih Heartliner, mungkin juga selain ingin request lagu, mau menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas, atau ada update berita terkini di sekitaran kamu, boleh juga bergabung dengan Oktrin di siang hari ini. Dan untuk menjadi lagu pembuka kita di siang hari ini ada Fix You dari Sam Smith.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

menikmati. Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Rayu Allah Ode dengan Komang menemani kita di awal perjumpaan kita di siang hari ini. Dan Oktrin ingin menyapa untuk Hardliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di akun TikTok kita, di akunnya Hardline FM. Ada siapa aja yang sudah bergabung bersama dengan kita? Mari kita scroll dulu dari atas ya. Ada Kak Akel menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Kak. Kak Akel mendengarkan kita dari Padang Solo, tapi Kak Akew ini aslinya orang Bandung, merantau ke Padang Solo. Woi, jauh juga ya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Tetap semangat Kak Akew, terima kasih. Lalu ada Kak Jen Helena juga. Selamat siang Kak Jen. Kak Jen mau request tadi lagunya dari Celine Dion, I Love You, tapi itu ternyata tahun 96. Jadi enggak bisa kita puterin. Kak Jen boleh diganti lagunya, dicari lagu yang tahun 2000-an saja. Lalu ada Kak Melki juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ada Kak Andrew juga. Selamat siang Kak Andrew. Long time no see katanya. Okay. Akhirnya ketemu lagi. Selamat siang juga. Ada Kak Hikari. Selamat siang Kak Hikari. Mau request lagu Melly Guslau, Aku Kasih Yang Ku Bahagia. Ditunggu ya. Lalu ada Kak Jo juga. Selamat siang Kak Jo. Kak Jo mau request Pijaraya. Okay, nanti aku carikan dulu ya. Lalu bergabung bersama dengan kita ada Kak San, ada Kak Rosit, ada Kak Bremi, Kak Devi Arianti juga. Selamat siang. Lalu ada Kak Lucky. Selamat siang. Ada Kak Lastri, Kak Fatima, Amrita, ada Kak Lindung juga, ada Kak... siapa lagi nih? Tabroni Teguh. Selamat siang semuanya. Ada Kak Bisma juga. Selamat siang. Yuk yang sudah stay bersama dengan Oktrin di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, langsung saja request lagu kamu di kolom komentarnya. Jangan tunggu lama-lama lagi. Lalu kita ingin menyapa juga untuk Hardliner yang bergabung di kontak kita ya, ada Kak Asri, ada Kak Silmi juga, selamat siang. Ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Okay. Dan masih di WhatsApp kita ya, di kontak, bergabung bersama dengan kita Ibu Iren. Hardline request, selamat siang Mbak Oktrin, Ibu Iren dari Tangerang. Hai Ibu Iren, selamat siang. Apa kabarnya nih Ibu Iren? Apakah ada sehat-sehat sajakah di sana? Mau request lagu dari Triad nih, Selir Hati. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman-teman yang ada di grup GGA. Salam spesialnya untuk Mbak Oktrin serta kru penyiar Hardline. Semoga sehat semuanya, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Iren, ditunggu ya lagunya ya. Lalu masih di WhatsApp kita bergabung bersama dengan Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Dan kali ini Mas Chandranya gak ada Ibu Rita, hanya Oktrin seorang diri saja. Selamat bertugas sampai tuntas. Okay, terima kasih. Mau request lagunya dong, Cemburu Karena Cinta, Neloin. Okay, kirim salamnya untuk semua sahabat di GGA semuanya, dan juga Eri Gino Dewi Maria, Pak Darwin Chen, Yohana, Bu Sari, Omayati di Batam, Iwan, Bang Dika, Bang Toga, dan semua penyiar kru operator untuk Oktrin dan juga Mas Chandra. Bahagia selalu dengan lagu-lagu yang disuguhkan. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Rita Mutiara. Ditunggu juga lagunya, nanti Oktrin cari dulu ya. Juga di akun TikTok bergabung Kak Fani Azza. Ada siapa lagi nih? Rame-rame banget ya nih Hardliner yang sudah stay bersama dengan kita nih di akun TikTok. Juga nih boleh langsung saja request lagu tahun 2000-an ya Hardliner ya. Boleh langsung diramaikan aja kolom komentar kita. Diramaikan, ketik nih siapa penyanyinya, judulnya apa, dan dipastikan itu tahun 2000-an. Dan juga untuk Hardliner yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 100,6 FM, mendengarkan di www.heartland.co.id dan mendengarkan via aplikasi Jalur Hati. Jika belum sempat bergabung di live akun TikTok kita, nggak apa-apa nih Hardliner. Hardliner bisa
menghubungi Oktrin ya di line WhatsApp kita tentunya. Dan langsung saja kirimkan requestan kamu. Atau penasaran nih seramai apa sih live akun TikToknya Hardline FM? Langsung saja ke TikToknya, ke TikToknya diketik Hardline FM. Langsung tuh tonton live-nya di sana. Jangan lupa tap-tap layarnya tentunya ya, di love juga pastinya, di share, di dan juga di repost juga pastinya boleh banget. Dan kalau misalnya kamu tidak mau ketinggalan nih setiap program kita, setiap live-nya kita Hardline FM, di follow pastinya ya. Dan juga untuk hardliner nih dimanapun berada, mungkin yang sedang berkendara nih, Oktrin ingin sapa juga untuk kamu yang mendengarkan di radio mobilnya masing-masing nih hardliner. Tetap berhati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan, tetap menaati arus lalu lintas juga tentunya ya. Tertib lalu lintas itu penting, karena keamanan dan keselamatan itu yang utama nih hardliner. Mungkin jangan terlena dengan lagu-lagu yang kita suguhkan, tetap fokusnya berkendara pastinya. Dan juga masih aktif tunggu ya tentunya hingga pukul 3 sore nanti requestan dari Anda hardliner masih di 100,6 FM. Langsung kita dengarkan nih requestan dari pendengar kita hardliner yang ada di TikTok. Ada Melly Guslow dengan Kubahagia.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Overthinking membuat bisnis lambat. Banyak ide gagal bukan karena jelek, tapi karena terlalu lama dipikirkan. Terus-menerus diwacanakan, karena takut salah, takut rugi, takut gagal. Akhirnya, inovasi tidak mulai-mulai, sementara bisnis lain sudah lari duluan. Hardliners, overthinking membuat bisnis berjalan lambat. Bisa jadi malah berjalan di tempat karena energi habis memikirkan kemungkinan terburuk, risiko terbesar, bukan solusi terbaik. Maka itu dengarkan baik-baik. Bisnis bukan soal keputusan yang selalu sempurna. Bisnis itu soal bergerak, soal belajar, lalu memperbaiki supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau menunggu semuanya siap, Anda pasti akan tertinggal. Karena kadang langkah kecil jauh lebih penting daripada rencana besar yang tidak berani dijalankan. Jadi, beranilah mencoba, beranilah berbuat salah, beranilah emosi, dan beranilah memperbaiki bisnis Anda sendiri. Dan ingat, hardliners, kesalahan bisa diperbaiki, tapi kesempatan yang lewat tidak bisa kembali. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Ya, masih di 100,6 FM. Ada Pija Raya, request dari Kak Jo di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Dan untuk hardliner nih, gimana kabarnya di siang hari ini? Masih ada semangat-semangat 17-annya nggak? Apakah sudah kembali beraktivitas? Sepertinya kalau yang bekerja sih sudah kembali ke rutinitasnya seperti biasa ya. Ada yang udah mulai sibuk ke kantor lagi, ada yang mulai berkuliah lagi pastinya, ada yang sekolah lagi, ada yang apa nih masih di rumah aja juga ya, bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasa. Tentunya Hardliner, Hardline Request hadir menemani Anda. Lagu-lagu tahun 2000-an ya yang akan diputerin di 2 jam ke depan. Jadi untuk kamu Hardliner yang sedang mendengarkan di 100,6 FM, mendengarkan di streaming ya lainnya di www.hardline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga, bisa langsung kirimkan requestan kamu ya di tahun 2000-an. Penyanyinya siapa? Judul lagunya siapa, dan dipastikan itu tahun 2000-an ya Hardliner ya. Atau ingin bercengkrama nih dengan pendengar lain, Hardliner lain, gimana caranya Oktrin? Sambil lihat wajahnya Oktrin gitu ya, ekspresinya gimana caranya nih, penasaran gitu ya, gimana siarannya, bentuknya, bisa langsung yuk gabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Dan Oktrin ingin menyapa juga untuk Hardliner yang bergabung nih bersama dengan Oktrin di WhatsApp kita ya. Ibu Rita Mutiara tadi jadinya ingin mendengarkan lagu dari Anji dengan Terhebat. Lalu Ibu Iren ingin mendengarkan lagu dari Audi Pendamping Hidupku. Oke, ditunggu ya. Dan Oktrin juga ingin menyapa untuk Hardliner yang bergabung di live akun TikTok kita nih, di akunnya Hardline FM. Kita sapa ada Kak Jo. Halo Kak Jo, tadi Kak Jo ya requestannya sudah diputerin. Lalu ada Mbak Sari juga. Halo Kak Oktrin, selamat siang, selamat bertugas. Selamat siang juga Mbak Sari, terima kasih. Ingin request lagu dari Ade Govinda dengan Tanpa Batas Waktu. Oh, kenapa tuh Mbak Sari? Biasanya Mbak Sari kalau request lagu pasti dikirimkan untuk yang jauh di sana, jauh di mata, dekat di hati. Nah sekarang apakah masih jauh di mata, dekat di hati Mbak Sari? Atau sudah dekat di mata, dekat di hati pula? Yaelah. Dan kenapa nih request lagu Tanpa Batas Waktu? Apanya yang tanpa batas waktu nih? Pertemuannya kah? Hubungannya kah? Perasaannya kah? Mungkin boleh nih sharing-sharing bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Langsung saja nih. Bukan curhat ya. Tapi mungkin alasannya kenapa pilih lagu ini gitu. Boleh banget ya Mbak Sari ya. Lalu ada Kak Jo juga. Selamat siang Oktrin, apa kabar? Selamat siang juga Kak Kawai. Ya ini Kak Kawai, aku kabarnya baik. Kak Kawai sendiri gimana nih kabarnya? Apakah sehat dan aman saja kah di sana? Kak Kawai mau request lagu apa nih? Boleh banget. Masih di mana nih Kak Kawainya? Apakah sudah kembali ke Manado? Oh, sudah di Manado lagi. Baiklah. Bagaimana keadaan dan kabar di Manado nih Kak Kawai? Cuacanya mungkin bisa diinformasikan ya kepada Hardliner ya. Lalu ada Kak Sani juga. Selamat siang Kak Sani. Kak Sani, mau request lagu apa nih Kak Sani? Ada Kak Riki Reva Iskandar juga. Selamat siang Kak Riki. Kak Riki mendengarkan kita dari Jakarta Selatan. Gimana nih keadaan di Jakarta Selatan? Mungkin arus lalu lintasnya boleh diinformasikan nih Kak Riki untuk Hardliner supaya tahu nih semuanya. Salam-salamnya tadi Mbak Sari buat seseorang yang jauh di sana. Oh, berarti masih jauh ya Mbak Sari, belum dekat ya. Aktrin kirain tadi gak ada salam-salam karena seseorang yang spesial sudah dekat di mata dan dekat di hati. Ternyata belum ya Mbak Sari ya, masih jauh di mata dan dekat di hati. Lalu ada Kak Kawai juga mau request lagu Beautiful in White. Okay, ditunggu ya Kak Kawai ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Ulfani, ada Kak Haid, ada Kak
Istanti Santoso, ada Kak Sunshine. Selamat siang semuanya. Yuk yang sudah gabungan bersama dengan Oktrin, sedang mendengarkan di 100,6 FM, mendengarkan aplikasi Jalur Hati juga di www.heartline.co.id. Langsung saja request lagu kesukaan kamu, tentunya di tahun 2000-an. Masih hingga pukul 3 sore nanti, Oktrin.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Ade Govinda dengan Tanpa Batas Waktu menemani kita di pukul 13 lewat 40 menit. Oh, sayangnya ya Oktrin ada batas waktunya menemani Anda nih Hardliner. Hanya sampai jam 3 sore nanti ya, di 2 jam ke depan. Karena itu kalau sudah ada kesempatan dan kamu sedang mendengarkan Oktrin ya di 100,6 FM, mendengarkan di www.hardline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga, atau yang sedang stay nih di live akun TikToknya Hardline FM, ingin request lagunya, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda Hardliner. Karena apa? Waktunya terbatas. Tidak seperti lagunya Ade Govinda yang tanpa batas waktu. Dan langsung saja Oktrin ingin menyapa untuk Hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Oktrin di 0819269000. Ada pendengar kita nih. Ada siapa ini bersama dengan kita? Ada Bapak Filemon Hendro Alexander Siahaan. Mau request lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Dan juga selamat ulang tahun untuk Indonesia katanya. Spesial buat aku tanggal 6 dan tanggal 10 Agustus ibuku tercinta katanya. Sehat dan panjang umur buat Bu Intan si Malango, sehat dan panjang umur kembali. Sehat juga untuk buat Ibu Jeyan Permadi, Hotlan, Ibu Pri, Penyamin, Saudara Holmes, Saudara Belman Sidihoni, Saudara Daniel si Malango, Lampung, buat juga Pungguan Siahaan se-Jabodetabek. Dan juga yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, nanti Oktrin puterin dari Jamrud selamat ulang tahunnya ya Pak Filemon. Ditunggu lagunya. Lalu bergabung bersama dengan kita ada Ibu Titi. Selamat siang Oktrin, selamat siang juga Ibu Titi. Mau minta diputerin dong lagunya Agnes Monica dengan Matahariku. Oke, ditunggu. Dan kirimnya untuk semua pendengar Hardline. Untuk semua yang bertugas tetap semangat. Terima kasih Oktrin and God bless you. Dari Ibu Titi di Tangerang. Oke, Bu Titi ditunggu ya. Kita beralih nih di akun TikTok kita, di akunnya Hardline FM nih Hardliner. Bergabung bersama dengan kita ada Kak Kawai tentunya ya. Kak Kawai yang di Manado. Ingin mendengarkan lagu dari Shane Villan dengan Beautiful in White. Oke. Ada Kak Sunshine juga. Dia bilang, aku denger di radio sambil nonton live-nya Kak. Oh, ini paket komplit ya Hardliner. Jadi dengerin di radio itu audionya aja gitu ya, dengerin di audio, tapi di live TikToknya di akun Hardline FM bisa melihat secara visual. Ini perpaduan yang apa ya, unik banget gitu ya. Kayak aduh gak puas deh cuma dengerin di telinga, dengerin di ini aja deh, di TikTok juga deh. Nah kalau Anda juga Hardliner sedang mendengarkan audionya saja di streaming kita, di frekuensi di 100,6 FM yang gak ada wajahnya, penasaran langsung saja yuk menuju TikTok dan diketik aja Hardline FM, di follow supaya gak ketinggalan pastinya semua informasi. Kak Sanchian mendengarkan kita dari Legok katanya. Oke, ada Kak Garis juga bersama dengan kita. Selamat siang Kak Garis, apa kabarnya nih katanya? Baik. Oke, Kak Garis mau request lagu apa nih, boleh ya gabungan bersama dengan Oktrin. Lalu ada Ibu Icu juga. Halo Oktrin, selamat siang, salam sehat, semangat selalu. Selamat siang juga Ibu Icu, sudah pasti akan sehat ya. Dan berharapnya akan sehat terus menerus. Oke, Ibu Icu mau menuju Tangerang nih, dia dari Jakarta. Oke, hati-hati di jalan ya Ibu Icu ya. Selamat sampai tujuan tentunya. Berhati-hati, dia dari kereta katanya. Oke, baiklah. Mau request lagu dari Cakrakan Kekasih Bayangan. Oke, ditunggu ya. Dan juga Ibu Icu menyapa semua Hardliner nih. Halo Hardliner semua, selamat siang, salam sehat, semangat selalu nih. Disapa dari Ibu Icu. Oke, baiklah. Lalu ya Ibu Icu juga selain di TikTok ya, bergabung juga di WhatsApp. Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Oke, ditunggu ya Ibu Icu lagunya. Lalu ada siapa ini? Ada Kak Aron. Selamat siang Kak Aron. Kak Aron ingin request lagu dari Virgon yang Bukti. Terima kasih Kak Oktrin cantik. Terima kasih Kak Aron. Kak Aron tahu aku cantik kenapa? Karena dia enggak di WhatsApp aja nih Hardliner, dia melihat di akun TikTok. Terima kasih Kak Aron, ditunggu lagunya ya. Nanti akan Oktrin puterin untuk kamu dan juga semua pendengar ya Hardliner dimanapun berada.
Masih Octrin tunggu nih hardliner. Anda yang ingin request lagunya, langsung saja gabungan bersama dengan Octrin di siang hari ini. Namun langsung saja kita dengar nih lagu dari Jamrud, selamat ulang tahun untuk Pak Filemon dan juga ibunya.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, berpikir sekali lagi, ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi, depresi, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Ibunya ngomong gini ke anak itu, "Nak, sebelum mengambil keputusan apapun, tolong ikutin kata ibu satu kali ini saja." "Apa, Bu?" ibunya menjawab, "Kamu tes IQ ya." Dan anaknya mengikuti saran ibunya, dan akhirnya mendapat hasil tesnya. Mereka membuka saat di rumah, ternyata nilai IQ anak itu di atas 150. Akhirnya anak itu berubah, dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya?" Dan dia menjawab, "Yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya." Lalu ibunya bilang, "Kamu salah, Nak. Yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu." Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi banyak orang dari kisah nyata. Tahukah Anda, anak itu bernama Thomas Alva Edison. Jadi, saat berpikir Anda bodoh, itulah saat Anda untuk berpikir kembali. Jangan dengarkan setiap kalimat negatif yang keluar dari orang di sekitar Anda. Tapi ketahuilah, setiap potensi diri yang memungkinkan setiap peluang sukses terbuka untuk masa depan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM, masih di Heartline Request yang akan menemani Anda nih Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Ada Audi, pendamping hidupku. Oh, sudah pendamping-pendamping aja ini ya. Dan Oktrin masih ingin menyapa-nyapa untuk Heartliner yang bergabung bersama dengan Oktrin ya di siang hari ini. Dan juga tentunya dengan lagu-lagu yang sudah masuk dalam antrian kita, jadi ditunggu saja ya Heartliner ya. Tadi ada Kak Kawa ya, ingin mendengarkan lagu dari Shane Villan, Beautiful in White. Lalu ada Ibu Titi juga ingin mendengarkan lagu Agnes Monica dengan Matahariku. Ada Kak Aaron ingin mendengarkan lagu dari Virgon Bukti. Dan juga ada Ibu Ico ingin mendengarkan lagu dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Nah, untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini ya, baik di frekuensi 100,6 FM, di radionya masing-masing, radio di rumah atau radio mobilnya masing-masing ya, sedang berkendara tapi mendengarkan kita juga nih. Tetap hati-hati di jalan ya Heartliner, selamat sampai tujuan tentunya. Ingin request lagu? Boleh banget. Dan juga mendengarkan di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga boleh banget gabungan. Tentunya lagu-lagu tahun 2000-an ya Heartliner, Barat dan Indo. Dan jangan ditunggu-tunggu, ditunda-tunda lagi atau dinanti-nanti. Langsung saja kalau kamu sedang mendengarkan siaran ini, langsung request lagu kesukaan kamu di tahun 2000-an. Bisa di 08192691000 atau bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ingin menyapa untuk Heartliner yang baru bergabung, ada Kak Indra. Selamat siang Kak Indra, ada Kak Daniel Hots juga, selamat siang. Lalu ada Ibu Icu juga masih stay bersama dengan kita. Ada siapa lagi nih bersama dengan kita ya? Masih ada Kak Kawai juga, selamat siang semuanya. Juga untuk Heartliner nih, langsung request lagu? Boleh banget. Menginformasikan cuaca? Boleh banget. Atau menginformasikan apalagi nih, arus lalu lintas di sekitaran kamu, atau mungkin ada informasi, berita, update terkini, dan pastinya harus terpercaya pastinya ya. Heartliner ingin menginformasikan supaya mungkin nih yang lagi di perjalanan menuju dari mana mau kemana, aduh di jalan ini daerah ini macet pol. Jadi Heartliner juga yang lain yang ingin melakukan perjalanan bisa nih estimasi waktu gitu. Oh daerah sini macet ya gitu. Jadi bisa menolong juga sesama Heartliner dimanapun berada. Jadi selain kamu request lagu, boleh juga menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas. Masih aktif tunggu ya Heartliner untuk kamu yang ingin request lagu hingga di 1 jam ke depan nih. Masih ada 1 jam lagi kurang lebih ya Heartliner bisa request lagunya. Kita dengarkan lagu yang di request dari Kak Kawai di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Beautiful in White.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: This is Heartline Radio.

Virgon dengan Bukti yang dirilis pada tanggal 19 September 2017. Bukti merupakan single solo kedua dari Virgon setelah kesuksesannya dengan lagu Surat Cinta untuk Starla. Dan ternyata fakta menarik dari lagu Bukti ini, lagu ini tidak hanya mengatakan kalau dia mencintai atau menggambarkan orang yang dicintainya ini sebagai sebuah bukti ya, bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Jadi lagu ini bercerita bukan hanya sekedar cinta dan juga rasa syukur di dalamnya, dan bukan hanya sekedar keromantisan saja. Siapa nih hardliner di sana yang kalau mau mengungkapkan isi hatinya gitu, mau kasih kode itu dari sebuah lagu. Nah, boleh nih untuk mengungkapkan isi hati, boleh banget memakai lagunya Virgon dengan Bukti. Supaya apa? Karena orang yang dengar kan kayak oh gitu ya, langsung terenyuh dan tersentuh, terharu juga pastinya. Dan gimana nih hardliner, sudah pukul 14:13 untuk Anda yang masih ingin request lagunya, masih boleh banget gabungan bersama dengan Octrin hingga pukul 3 sore nanti tentunya ya. Dan Octrin ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung bersama dengan Octrin di Hardline FM di akun TikTok kita. Ada Kak siapa nih? Ada Kak Indra juga, selamat siang Kak Indra. Ada Kak Mau 1 username-nya, oke. Hai, selamat siang. Lalu ada siapa lagi nih masih bersama dengan kita. Dan juga untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan ya, dari Octrin tetap berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan untuk hardliner semuanya dimanapun berada. Dan juga untuk kamu nih hardliner, di mana Hardline Request ini menemani kamu di sambil bekerja ya, di kantor mungkin, atau di yang lagi berkuliah, lagi duduk-duduk santai, berbaring-baring cantik ya, di rumahnya masing-masing juga, atau mungkin di tempat kerja yang lagi kerja tapi butuh banget nih dengerin lagu tahun 2000-an di Stella 100,6 FM. Dan ingin request lagu bisa menghubungi Octrin di 0819269000, juga bisa bergabung di live akun TikToknya di akunnya Hardline FM. Dan hardliner, masih Octrin tunggu ya. Untuk kamu yang ingin request lagu, menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas, atau mungkin ada update-update terkini, yang mau kirim-kirim salam juga ya, seperti Mbak Sari yang jauh di mata, dekat di hati. Ingin kirim-kirim salamnya untuk seseorang yang nun jauh di sana? Boleh juga gabungan bersama dengan Octrin ya. Dan sembari menunggu untuk hardliner yang ingin request lagu, langsung saja nih Octrin putarin lagu yang direquest oleh Ibu Icu di Cimone. Ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake. Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Ada Taylor Swift dengan Shake It Off, salah satu lagu yang paling penting nih dalam karir seorang Taylor Swift. Karena bukan hanya karena sangat populer ya, tapi juga menandai perubahan besar dalam gaya musiknya. Lagu ini dirilis pada 18 Agustus 2014 dan bercerita nih tentang apa nih lagunya ya. Ternyata tema lagu ini adalah menghadapi sebuah kritik, gosip, dan komentar negatif nih. Dan gimana supaya kita terus mengabaikan dan terus maju saja. Ya, kita tahu ya hardliner, di dalam hidup ini ada banyak netizen-netizen ya dalam hidup kita. Jangankan berbuat buruk, berbuat baik saja masih banyak orang yang gak suka. Gimana kita berbuat tidak baik ya hardliner? Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang terlalu apa ya, overthinking gitu ya, ketika mendengarkan orang memberikan kritik tajam yang membuat kamu ngedrop gitu ya, tetap semangat, chill aja gitu hardliner. Kenapa? Karena yang namanya orang tidak suka kita, mau kita melakukan apapun mereka bakal tidak suka. Jadi lagu ini sebenarnya ungkapan Taylor yang gak peduli nih terhadap para pengkritiknya, tapi justru semakin apa ya, semakin bersemangat gitu ya dalam melakukan apapun. Karena orang akan tetap mengkritik, orang akan tetap bergosip, orang akan salah paham terhadap kita, tapi yang menentukan itu adalah respon kita. Kita mau gak nih jadi drop gara-gara kritikannya, jadi drop gara-gara kita digosip, atau ya udah berjalan saja, maju aja terus gitu. Jadi untuk kamu hardliner ya, tetap semangat tentunya ya. Dikritik memang kita gak bisa menghindari itu, tapi bagaimana kita bisa apa ya, merespon dengan baik kritikan-kritikan orang. Input yang baik kita terima, input yang buruk hus-hus jauh-jauh sana. Lalu masih bergabung bersama dengan kita nih di akun TikTok kita, di akunnya Hardline FM, ada Kak Suparlan. Halo, selamat siang. Kak Suparlan bilang, nih sudah follow nih Kak, sudah follow ya. Oke, terima kasih. Lalu ada siapa lagi nih? Oh, Kak Suparlan mendengarkan kita dari kawasan Banjarwijaya dan Taman Royal Cipondo. Oke, gimana nih keadaan Cipondo? Pak Suparlan mungkin boleh diinformasikan cuaca di sana. Pasti panas juga ya, sama ya. Tapi mana tahu ada yang berbeda nih suhunya. Atau suhu apa yang berbeda nih? Hatinya kah? Pikirannya kah? Juga ada Kak Fiska. Selamat siang Kak Fiska. Masih bisa request enggak? Masih bisa Kak Pak Fiska. Untuk kamu semuanya bisa, enggak ya? Untuk hardliner semuanya bisa. Dan yang masih stay bersama dengan kita nih hardliner, ada siapa aja yang masih bersama dengan kita? Ada Kak Zero juga. Boleh banget langsung request lagu Anda, tentunya di tahun 2000-an ya hardliner ya. Ada Kak Zef Zero mau request Mujo, Roman Cinta. Oke, nanti Octrin carikan ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi kita bersama, jadi jangan sia-siakan sisa waktu yang ada hardliner. Kalau kamu sudah masuk mendengarkan kita di www.hardline.co.id via aplikasi Jalur Hati, atau mendengarkan kita di frekuensi ya di 100,6 FM, juga bergabung di live TikTok nih di akunnya Hardline FM, langsung saja request lagu kesukaan kamu. Oke, kita cari dulu nih lagunya Kak Zaif ya. Kak Zaif ya namanya ya. Zaif Zero. Oke, dengan Romantika. Roman Cinta ya. Oke, nanti aku terimputerin. Kawasan Cipondo itu adalah kawasan yang ternyaman sekota Tangerang. Setuju gak nih warga-warga Tangerang? Kawasan Cipondo ini adalah kawasan-kawasan ternyaman sekota Tangerang. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Boleh nih komen-komen di live akun TikTok kita ya. Ada Kak Fiska mau request lagunya Ayang Dikta. Udah ayang-ayangan aja nih. Yang udah married. Sedih. Kalau memang cinta, kita juga harus bahagia melihat dia bahagia walaupun tidak bersama dengan kita ya Kak Fiska ya. Judulnya Harusnya Bersama. Oke, nanti Octrin carikan dan putarin untuk Kak Fiska dan juga untuk hardliner semuanya. Dan masih Octrin tunggu ya hardliner, requestan dari kamu bisa langsung gabungan bersama dengan Octrin di live TikTok kita, juga di akunnya Hardline FM.

ada Dere dengan Kota menemani kita di pukul 14 lewat 40 menit. Salah satu lagu yang apa ya, bikin terharu gitu ya lagunya ini, dengan lirik-lirik yang romantis tentunya. Aktrin ingin menyapa nih untuk hardliner yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada siapa tadi bergabung dengan kita? Ada Kak Superlan. Selamat siang Kak Superlan. Ada Kak Roy Dumplak juga. Selamat siang Kak Roy Dumplak. Oh, udah sore ini Aktrin. Udah 14.40 itu hitungannya siang apa sore sih? Udah sore ya hardliner ya. Kak Roy Dumplak ingin mendengarkan lagu dari Kahitna dengan Soulmate. Oke, okay. Ada Kak Fiska juga. Halo Kak Fiska. Apa kabarnya nih Kak Fiska? Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari UVN Nuno dengan Tanpa Cinta. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Ada Pak Erik Liliawan juga. Selamat siang. Selamat siang menuju sore ya Pak Erik ya. Udah di terminal nih. Oke, hati-hati di jalan Pak Erik. Selamat sampai tujuan ya. Tentunya salam-salam untuk keluarga di sana. Dan juga untuk setiap hardliner yang sedang mendengarkan kita nih, yang menikmati lagu-lagu tahun 2000-an yang akan terus Aktrin puterin. Gak perlu tunggu lama-lama lagi ya, langsung saja kita dengarkan lagu yang di request Kak Fiska. Ada Tanpa Cinta dari UV Enuno.

Khas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

106,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin di Heartline Request tentunya. Ya, Heartliner, sudah pukul 14:52 menit, tidak terasa ya. Hampir 2 jam Oktrin menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Ada siapa nih baru bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Lea, ada Kak Pit Pinola juga. Hai hai kakak-kakak, selamat sore. Apa kabarnya ini? Posisi di Cibubur ya. Semangat, semangat, semangat. Juga hardliner semuanya yang masih stay bersama dengan kita, ada siapa aja ini ya. Dan oke, baiklah. Ditunggu ya lagu terakhirnya, Begitu Indah dari Padi ya ini ya. Benar enggak, Kak Pit ya? Salting, uhuy. Dan sudah pukul segini ya hardliner ya. Seperti yang kata Oktrin tadi, hampir 2 jam menemani Anda dengan lagu-lagu 2000-an yang sudah diputarin. Dan terima kasih untuk hardliner semua yang sudah gabungan bersama dengan Oktrin dari pukul 1 hingga pukul 3 sore ini, yang sudah request lagunya, menginformasikan cuaca juga, kirim-kirim salamnya juga, terima kasih. Dan untuk hardliner semuanya, tetap jaga kesehatan ya tentunya ya, dan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dimanapun berada. Oktrin harus pamit undur diri nih hardliner, namun jangan khawatir, ada cemilan sore yang akan menemani Anda dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Kita juga akan live TikTok dan akan ada topik serta lagu-lagu yang menarik tentunya yang akan diputarkan, disuguhkan untuk kamu semua hardliner, menemani di setiap aktivitas kamu. Terima kasih sekali lagi, saya Oktrin pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa. Kita dengarkan lagu terakhir, ada Padi dengan Begitu Indah.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi dalam program kesayangan Anda, Cemilan Sore.
1: Iya.
0: Bersama dengan Versiana dan tentunya Daniel.
1: Daniel. Dia bilang tentunya. Ya, kemarin tentunya. Dia nemen, apa namanya, nggak bersama.
0: Kemarin tidak bersama. Aduh, maaf banget ya Heartlander ya. Iya. Biasalah. Ada panggil sini, panggil sana.
1: Wow, memang super sibuk ya Daniel ini.
0: Super dipanggil.
1: Iya. Kita mau menyapa untuk semua yang udah gabung di TikToknya Heartland. Hai, apa kabar semua-muanya? Oke, sore-sore kayak gini, tadi gue diajarin.
0: Langsung soft spoken kan.
1: Gue diajarin untuk ngangkat topik yang ringan-ringan aja, Heartlander. Bingung gue. Iya, boleh kalian lihat topik yang udah kita taruh di TikToknya Heartline. Itu bicara soal apa sih?
0: Iya.
1: Nah, rasanya setiap orang dalam hidup ini pernah berpasangan ya, atau let's say ya, pernah punya pacar lah ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, pernah nggak punya pacar? Gue punya teman lagi, usianya 40-an, belum pernah pacaran, say.
0: Sama sekali
1: belum pernah pacaran. Jadi ada juga sih yang memilih untuk gak berpacaran.
0: Iya, iya.
1: Tetapi untuk yang normal-normal aja kayak Daniel yang pacarnya udah banyak banget ya, denger-denger ya.
0: Iya, segudang ya. Segudang mimpi.
1: Iya, apa namanya, pasti punya banyak pengalaman yang seru-seru banget dalam mencoba mencari pasangan hidup, ya kan. Nah, ketika kalian berpasangan atau punya pacar, pernah gak sih kalian ngalami ketemu sama pacar yang tantrumnya tuh kayak bocah?
0: Kayak anak-anak ya?
1: Iya, kayak anak banget, kayak bocah. Jadi gue bingung, ini sebenarnya gue lagi pacaran sama cowok yang dewasa, cewek yang dewasa, atau sama anak 12 tahun, 13 tahun gak sih?
0: Iya.
1: Ya kan, 12 tahun, 13 tahun ya masih mending lah ya. Di kalau misalnya tiba-tiba tantrum gimana gitu ya. Namanya juga masih bocah, masih mencari jati dirinya.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau usianya udah dewasa terus tantrum.
0: Aduh. Aduh. Mau diapain ya?
1: Diapain itu, dirujak kah?
0: Dirujak.
1: Iya. Jadi boleh kalian komen-komen di TikToknya Heartline ya. Kalau kalian pernah mengalami punya pasangan yang tantrum, ketik 1. Kalau kalian belum pernah ngalamin punya pacar tantrum, ketik 2. Abis itu kasih deh penjelasannya. Karena memang misalnya udah selektif dari awal gitu loh.
0: Betul.
1: Atau apa? Abis itu kita wawancara Daniel.
0: Boleh.
1: Karena pengalamannya banyak.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan, mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio.

0: Lagi ada Versiana dan juga Daniel di CS 9 sore edisi 19 Agustus 2026. Kita sapa-sapa dulu nih yang lagi gabung di TikTok, Daniel.
1: Iya, betul.
0: Wow, udah ada Mbak Sari.
1: Ada Mbak Sari, ada Kak Robin juga.
0: Kak Robin dari tadi stay loh.
1: Bener.
0: Kak Robin kasih share alamatnya, siapa tahu bisa kita promo-promo ya kan.
1: Betul.
0: Dia sambil jualan.
1: Sambil jualan tadi katanya.
0: Kasih Suwoyo orang mana tadi?
1: Orang Cinere.
0: Cinere.
1: Iya.
0: Ya yang Bali
1: orang
0: tadi.
1: Bali, orang Bali.
0: Orang
1: betul.
0: Bali,
1: orang
0: loh.
1: Bali. Kak Susi yang dari Cinere. Waduh.
0: Terus ada Kak Dian, ada Kak Yusel, ada siapa lagi? Ya, banyak usernya deh.
1: Iya. Kak Cecilia, TJ. Wow.
0: Cecilia TJ ya. Kita lagi ngomongin ini deh, soal pasangan yang tantrum. Kalau anak tantrum kan biasa ya.
1: Biasa.
0: Ya, tapi kalau pasangan kalian tantrum,

0: pacaran sama orang terus dia tantrum gitu kayak bawa canggah sih.
1: Iya.
0: Pernah. Udah ketik satu di kolom komentar deh ya.
1: Iya.
0: Nah, ngomongin topik ini memang menarik ya. Ya, karena sebenarnya banyak orang pernah ngalamin itu yang namanya ledakan emosi dalam hubungan. Ya. Baik sebagai orang yang tantrum, ya kan. Sebagai pasangan yang harus menghadapinya. Tapi yang penting ya, ini kita ngomongin adult tantrum ya, beda sama tantrum yang pada anak-anak. Ini konteksnya hubungan. Jadi kita bisa pakai istilah ini secara santai. Kita gambarin sebenarnya ledakan emosi yang sangat besar yang gak bisa dikendalikan nih. Jadi orang dewasa yang ngamuk secara emosional, marah, bentak, nangis hebat, atau nangis kejer lah ya bahasa kita. Nangis kejer sambil dia banting pintu, ngancam pergi, ninggalin, ngungkit semua kesalahan-kesalahan kita. Tiba-tiba dia nutup diri total. Gua gak mau ketemu lu lagi.
1: Oh, sebentar ya.
0: Iya.
1: Saya pikir-pikir dulu ya. Boleh saya ralat jawaban saya tadi gak?
0: Iya, boleh, boleh. Oh iya, iya. Udah mulai merasa pernah punya pasangan tantrum.
1: Jangan-jangan
0: lu pernah, tapi lu lupa.
1: Tapi gua lupa.
0: Atau lu pelakunya, Daniel.
1: Mungkin bisa jadi.
0: Ini game gonta-ganti loh yang di TikTok kita tanya. Kalau kalian pernah punya pasangan tantrum yang ngamuk-ngamuk gak? Ya. Kalau pernah, ketik satu di kolom komentar boleh. Apalagi sebenarnya pasangan tantrum itu yang dimaksud sama Daniel sama versi pasangan tantrum yang kayak gimana sih?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya ini anak-anak kecil yang tantrum, ini kan kita mungkin gampang ngenalinnya ya, kan? Biasalah gitu
0: biasa,
1: yang
0: apalagi untuk kecil.
1: Apalagi untuk orang-orang yang udah punya anak gitu ya kan. Nangislah, teriaklah, nolaklah, guling-guling di supermarket dan segala macamnya ya kan. Atau mungkin lempar-lempar barang di rumah gitu. Tapi kan kalau orang dewasa, ini kan sedikit janggal ya,
0: janggal.
1: Bisa dibilang. Ya, mungkin mereka akan lebih bisa kreatif gitu ya kan. Nah, jadi seperti bentuknya biasa seperti kayak nggak, justru kayak bilang aku nggak apa-apa sih. Padahal sebenarnya ekspresinya itu udah kayak orang yang lagi apa namanya, kalau kamu salah ya ngomong satu kata lagi tamat deh udah urusan kita.
0: Aduh.
1: Gitu. Jadi ini yang dialami orang dewasa ya. Jadi misal kalau ditanya 3 kali. Beneran gak apa-apa, jawabannya ya tetap sama gitu, gak apa-apa gitu.
0: Tapi sambil teriak
1: gitu, caps lock semua.
0: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya salah satu contoh ketika seseorang sebenarnya sedang sangat emosi. Tetapi belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan.
0: Ya, oke. Gitu. Jadi tantrumnya orang dewasa itu adalah seringkali meledak karena hal yang sepele sebenarnya.
1: Iya.
0: Masalah kecil say, ngapain diributin?
1: Iya, betul.
0: Ngapain juga teriak? Misalnya nih, ya istri yang tiba-tiba meledak, kenapa taruh handuk di situ?
1: Mak gue lagi.
0: Sebenarnya kan kalau orang dewasa ya bisa. Lu sebenarnya gimana sih taruh handuknya gitu ya. Kita pun ya yang dengerin ya misalnya ya langsung bingung. Loh, kita lagi ngomongin taruh handuk, sebenarnya maksudnya lu enggak ngargain gua ya. Lu enggak menganggap dari tadi kita ngobrol gua ada di sini ya. Maksud lu apa?
1: Jadi kemana-mana ya.
0: Tapi jangan salah, orang ngirim chat juga itu bisa tanda lagi tantrum.
1: Iya, sebenarnya kayak ada orang yang memang kalau marah itu dia gak bisa bicara secara langsung kan. Akhirnya yang keluar itu dalam bentuk sebuah chat
0: yang panjang.
1: Iya, betul. Atau pesan-pesan yang gua tadi malam baru ngeliat reels gitu ya kan. Ya, ini captionnya lucu sih, kayak lupa izin sama istri main main bola ya kan. Terus gue lihat tuh di videonya ada chat panjang banget di wawanya dia ya kan. Nah, jadi memang awalnya mungkin jadi dari satu paragraf, terus lalu jadi dua, Lalu kita mulai scroll lagi sampai belum selesai, sampai akhirnya kita berpikir ini lagi marah atau lagi ngirim skripsi kuliah sih. Tapi dibalik itu semua ya kan, bisa jadi sebenarnya dia itu sedang berusaha untuk mengatakan sesuatu yang mungkin selama ini tidak berhasil dia sampaikan.
0: Oh, emosi terpendam.
1: Benar banget. Cuman kan masalahnya karena dikirim saat emosi yang sedang lagi naik

0: naiknya nih, lagi tinggi-tingginya, kata-katanya itu bisa jadi sebuah serangan. Gitu.
1: Karena ini tantrumnya lebih identik sama anak-anak. Coba deh tantrum versi dewasa. Jangan-jangan lo hardliner, lo juga pernah tantrum versinya orang dewasa. Nah, sebelum lo sibuk, gue pernah punya pasangan kayak gini gak sih?
0: Okay.
1: Coba lo juga bisa bercermin. gue bercermin. Jangan-jangan gue tuh bawain topik ini kayak ketawa gitu, tapi
0: sebenarnya.
1: Tapi kita di rumah tuh jadi pasangan yang kayak gitu, tantrum. Udah dewasa tapi tantrum.
0: Iya.
1: Karena setiap orang kan punya gaya emosi yang beda-beda ya.
0: Iya, betul.
1: Ketika emosi negatifnya kayak udah penuh gitu, ada tipe yang ya udah meledak perang dunia ketiga udah.
0: Iya, benar.
1: Iya, marahnya langsung kelihatan. Nada suaranya langsung do tinggi.
0: Nah, itu dia.
1: Ya. Kalau boleh 12 oktav, 12 oktav.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Barang dilempar. Semua diungkap dari masa Majapahit sampai
0: Majapahit.
1: Iya, bahkan dia bisa nggak tidur ngomel-ngomel sendiri karena dia lagi jadi orang dewasa yang tantrum. Pokoknya kalau lu nggak mau bahas sampai kelar masalah ini, gua nggak akan tidur ngancem say.
0: Iya. Saran gua sih langsung ke pos ronda ya.
1: Nah, ini tantrum orang dewasa tuh kayak gitu ya.
0: Iya. Nih sebenarnya ada tipe yang juga menghilang
1: ini
0: sebenarnya.
1: Tipe tantrum selanjutnya.
0: Iya. Jadi kayak kalau tadi kan dia itu apa tadi kalau yang dibahas versi itu kan dia yang meledak-ledak kan. Nah, ini yang kayak versi menghilang. Jadi begitu konflik itu muncul, ya kan, langsung deh tuh udah nggak usah ngomong lagi deh, masuk kamar, tutup pintu, ya kan? Atau misalnya kalau misalnya udah nggak betah di rumah, ya udah dia keluar dari rumah, atau mungkin pura-pura sibuk, atau tiba-tiba jadi pasangan, jadi fokus sama handphonenya, misalnya gitu. Tapi bukan berarti dia punya emosi ya, bukan dia nggak punya emosi loh. Justru dia bisa jadi emosinya tuh terlalu banyak sehingga dia tidak tahu sebenarnya harus menghadapinya seperti apa, gitu. Nah ini tipe orang yang menghilang ya. Jadi dia nggak langsung mengutarakan seperti tadi yang meledak tadi. Dia berusaha untuk lebih baik menghindar deh, lebih baik menghilang deh gitu. Supaya daripada gua ngomong nanti malah sakit kiri kanan ya kan.
1: Kalau menurut gua tantrum yang menghilang kayak gitu masih better.
0: Masih better ya.
1: Masih better. Tantrum yang gua enggak suka tuh kalau tantrum dikit-dikit ngungkit.
0: Aduh,
1: ampun dah.
0: Aduh.
1: Kak Rahel, makasih udah follow loh.
0: Oh ya.
1: Iya. Masalahnya bukan cuma soal telat pulang misalnya, Tapi misalnya Ini gue ingat banget lu pernah bikin gue kayak gini tahun 2002 ya.
0: Lama say.
1: 2022 mending.
0: Iya ya.
1: Gue ingat banget bulan September tanggal 8 ya.
0: Jamnya Pak Nih ya, jam 9 malam ya lu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau hampir 9.30 itu.
0: Sampai hafal dong.
1: Bahkan waktu kita masih pacaran lu kekuan lu udah kayak gini gak ada berubah.
0: Aduh.
1: Semua arsip kesalahan pasangannya tuh dibuka semua.
0: Benar.
1: Ya, dibuka. Kadang-kadang orang ngungkit kan gini ya. Bukan karena ingatannya itu luar biasa sebenarnya. Tapi karena masalah lama itu belum kelar, say. Ya, belum benar-benar selesai gitu. Jadi lukanya masih ada, masih ngendap. Ibarat cairan beracun.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kayak nanang gak dikeluarin.
0: Masih ada dia.
1: Ngerogot.
0: Benar.
1: Tapi Dan, lu pernah punya pacar yang kalau dia tuh tantrum, nangis tuh gak bisa lu hentikan, gak pernah gak Dan?
0: Ada sih sebenarnya. Karena begitulah ya wayahnya gitu. Karena memang ini gue bisa bilang juga salah satu tipe orang dewasa yang tantrum ya kan.
1: Okay.
0: Jadi memang ada orang yang ketika dia emosi terlalu penuh gitu ya atau terlalu penat banget, itu malah tubuhnya merespon dengan cara menangis.
1: Oh, gitu. Lu gitu.
0: Kalau gue sih nggak menangis.
1: Oh, lu nggak nangis ya?
0: Gue yang ditangis.
1: Iya, lu laki-laki dewasa yang mature, yang jahim lah. Nangis paling di bantal ya kan.
0: Nangis ketika tidak ada manusia lain.
1: Jangankan manusia, tidak ada makhluk hidup kalau boleh. Dia.
0: Nah, sebenarnya masalahnya pasangannya itu kadang salah mengerti ya kan. Jadi jangan nangis dong misalnya gitu kan. Kan jadi kan saya merasa bersalah ya, gitu.
1: Gue jangan nangis dong, gue jadi merasa gak enak.
0: Iya, padahal kan sebenarnya belum tentu tangisan itu manipulasi. Bisa aja nih memang tubuhnya itu sedang kewalahan menghadapi emosinya.
1: Iya, betul
0: gitu. Jadi kan karena ada orang-orang yang memang kayak dia gak bisa ngungkapin emosinya, justru nangis gitu ya kan. Tetapi tentu aja kalau misalnya tangisan terus-menerus dipakai untuk menghentikan pembicaraan dan menghindari tanggung jawab, itu bisa menjadi masalah yang berbeda lagi.
1: Aduh, gitu. Ada di sini yang suka tantrum, nangisnya nggak bisa berhenti.
0: Ah, ketik satu deh.
1: Mesti mesti dibeliin coklat dulu. Baru omong-omong tadi Pak John Bimo tuh kasih merdeka loh.
0: Oh iya, merdeka.
1: Kak John Bimo ya.
0: Kak John.
1: Merdeka. Iya.
0: Merdeka.
1: Kenapa sih kan liner? Kenapa sih orang dewasa tuh kalau tantrum tuh suka kayak bocah ya? Gue bingung. Gue tuh gak pernah soalnya.
0: Gak pernah ya?
1: Gak pernah sekali.
0: Iya, iya, iya.
1: Gue maaf. Harus jaim sama siapa di sini?
0: Ah, itu dia.
1: Kenapa sih kadang-kadang ya? Yeah. Apalagi ibu-ibu lagi di siklus bulanannya ya. Ya ampun. Orang dewasa tuh kadang-kadang jadi kayak anak kecil waktu dia marah. Yang sometimes ya ya itu ada antara lain ya, kita ketemunya di rumah sama pasangan sendiri.
0: Iya, iya.
1: Karena ternyata loh, secara usia kita ini udah pada dewasa semua.
0: Oh, ya kan? Oke.
1: Okay. Udah kuliah, udah kerja, udah punya responsibility atau apapun namanya itu. Bahkan bisa jadi yang lagi liatin view kita live di TikTok sekarang.
0: Iya, iya.
1: Itu sebenarnya pemimpin loh di kantornya dia.
0: Oh.
1: Iya, yang lagi dengerin di mobilnya sekarang yang katanya pebisnis tuh.
0: Iya.
1: Atau mau apalagi tender katanya. Sebenarnya dia tuh pemilik bisnis besar bisa jadi. Tetapi ketika dia bertengkar sama pasangan, khususnya cewek-cewek ya. Pokoknya gue gak mau tahu.
0: Iya ya.
1: Lu mesti nurut gue.
0: Kalau enggak gue bakal.
1: Berhenti tuh pedal. Lu gak ada waktu buat gue pedal-pedal terus.
0: Iya.
1: Iya kan? Bertambah umur tuh gak bisa menjamin. Otomatis kita tuh jadi otomatis ahli mengelola emosi.
0: Betul.
1: Iya, ada kemungkinannya, ada kemungkinannya nih kita tuh menjadi orang yang ketika emosi jadi tantrum kayak anak-anak.
0: Iya, memang karena emosinya itu sudah terlalu penuh biasanya.
1: Biasanya kayak gitu.
0: Biasanya kayak gitu.
1: My sweet, thank you.
0: Iya, jadi bayangkan aja misalnya ilustrasinya kayak sebuah gelas yang kita terus isi gitu ya kan. Pagi ada masalah, siang stres kerja, udah gitu sore pulang macet-macetan gitu ya kan. Nyampe rumah malam ya udah capek lah ya kan. Lalu udah sampai rumah, tiba-tiba pasangan bilang gini, kok sampahnya belum dibuang sih? Itu kan berantakan, bau dong. Tolonglah buang. Tolong.
1: Itu masalah rumah tangga yang seringkali masalah sepele yang seringkali jadi pemicu.
0: Iya, akhirnya apa? Dia boom ya kan. Padahal sebenarnya yang membuat dia meledak itu mungkin bukan soal sampahnya sih.
1: Tapi
0: iya, tapi karena sebenarnya sampah hanya mendapatkan kehormatan sebagai pemicu terakhir dia.
1: Oh wow.
0: Gue bisa bilang seperti itu ya kan.
1: Ada Pak Kak John Bimo tuh yang komen. Kak John Bimo bilang tadi ya kalau gak salah udah naik soalnya komennya.
0: Iya, iya.
1: Gue kan pengingatan gue tajam banget ya. Kak John Bimo bilang kalau justru asik kalau lihat orang dewasa tantrum.
0: Loh,
1: asik gimana nih Kak John Bimo?
0: Asik gimana nih?
1: Dia bilang di situ kita lihat keasliannya sampai di mana. Udah dewasa apa belum orangnya? Kalau misalnya udah dewasa secara umum tapi masih bisa tantrum, ternyata ya masih bocah sebenarnya.
0: Itu dia.
1: Ya, kebocahan dia lagi keluar. Ya, sanggupnya.
0: Jadi keasliannya itu dilihat dia. Ya.
1: Nah, nah mending kalau masih pacaran. Keluar tantrumnya masih pas pacaran tuh. kalau keluar tantrum udah merit PR say.
0: Ah, itu dia. Tidak ada arusan putar balik ya.
1: Iya, enggak ada.
0: Jalan terus.
1: Harus jalan terus kan?
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Kalau misalnya tantrumnya orang dewasa keluar pas pacaran mending say.
0: Iya.
1: Lu masih bisa mikir.
0: Betul.
1: Seumur hidup dia akan berkali-kali bersering-sering.
0: Bersering-sering.
1: Berseri-seri dia kan iya, tantrum ya? Seperti itu. Dari tantrum part 1
0: sampai
1: part ya enggak kehitung. Karena gue pikir begini ya. Namanya karakter seseorang. Jadi sama kayak orang pernah mukul aja sekali.
0: Iya, ya. Iya.
1: Makanya nyokap bokap gue bilang kalau misalnya pacar lo belum apa-apa udah main fisik say, jangan dilanjut. Bakal sampai pernikahan.
0: Betul.
1: Nah, itu bujangan yang gue pegang sampai sekarang.
0: Benar.
1: Sekali ada yang untungnya nggak ada pacar gue yang pernah berani main tangan sama gue ya. Ian bilang ribet amat mau jadi orang dewasa. Setuju kak.
0: Ribet amat ya sih, bener
1: sih. Setuju gue, setuju banget gue. Ribet jadi orang dewasa.
0: Ya repot ya.
1: Enakan main sebenarnya.
0: Iya benar.
1: Tapi sejujurnya ya, ada penelitiannya. Ini gue ambil dari surveinya, penelitian tentang konflik pasangan yang nunjukin bahwa kemampuan ngatur emosi itu ada hubungannya dengan bagaimana pasangan menghadapi konflik dan respon stres mereka. Jadi penelitian ini pada pasangan dewasa muda, karakteristik emosional dan pola attachment kedua pasangan sama-sama ada kaitannya dengan respon stres mereka selama konflik. Ketika dua orang bertengkar, apalagi cowok sama cewek nih ya. Mereka bertengkar, yang terjadi bukan cuma siapa sih yang benar? Bukan. Kadang ada dua sistem emosi yang sama-sama kepanasan.
0: Iya,
1: ya, jadi Kak Ian bilang ribet jadi orang dewasa.
0: Ya betul.
1: Ya itu betul banget, ribet Kak. Banyak tanggung jawab tuh ribet. Harus menjadi orang yang gak boleh ngamuk-ngamuk. Dipancing emosi gak boleh kepancing. Bolehnya mancing. Kemudian kenapa orang dewasa bisa?
0: Mungkin karena memang dari kecil itu mereka gak pernah diajari cara bagaimana mengontrol emosi yang sehat.
1: Tantrum.
0: Betul. Nah, ini juga relate ya buat kehidupan kita ya kan. Kadang memang kita diajari banyak hal. Mungkin tentang secara akademi, mungkin matematika kita belajar. Bahasa Inggris, Jepang, Korea, Prancis itu kita belajar. Ilmu fisika ya kan, bagaimana cara menyatukan atom kiri dan atom kanan ya, mungkin itu kita juga belajar. Tapi sebenarnya pernah enggak sih kita itu benar-benar diajari tentang kalau kamu kecewa, cara menyampaikannya itu bagaimana? Ini kan jarang banget kita dengar, ya kan? Karena ini adanya cuma di sekolah kehidupan ya kalau bisa gue bilang.
1: Gak diajarin dari kecil. Kalau marah tuh gimana? Kalau marah ya kasih tahu. Betul. Saya marah nih.
0: Bener.
1: Saya nggak suka nih diginiin. Lu kelewat batas nih, nggak boleh nih kayak gini.
0: Nah itu.
1: Iya. Jadi yang terjadi akhirnya itu yang Daniel bilang tadi.
0: Iya.
1: Nah orang dewasa juga tantrum. Kadang-kadang yang kelihatan marah sebenarnya dia lagi takut loh. Pernah lihat nggak Lainar? Orang sebenarnya lagi marah, lagi takut. Tapi kelihatan kayak marah.
0: Takut tuh nggak?
1: Pernah lu nggak?
0: Gue belum begitu. Gue nggak bisa bedain sih malah.
1: Kurang jauh mainnya.
0: Kurang jauh ya. Okay.
1: Kurang jauh. Gue ajak kapan-kapan ketemu coba. Orang yang gini. Ada beberapa teman gue kayak gini.
0: Oke.
1: Dia tuh kalau marah, kalau takut
0: malah
1: marah.
0: Oke.
1: Gimana sih lu? Gimana sih lu? Lu gak ada persiapan sama sekali ya? Lu support dong gua. Ya, kontribusi lu apa? Kontribusi. Iya.
0: Bukan panik ya?
1: Bukan panik.
0: Beda ya.
1: Jadi kayak marah ngamuk, kayak mau ngamuk gitu, kayak mau nelan orang.
0: Oke.
1: Padahal sebenarnya takut.
0: Iya.
1: Lu yang relate coba komen satu dulu.
0: Iya.
1: Yang nonton di TikTok lu mesti punya PR, komen-komen dulu. Karena kita dikasih PR lu mesti komen satu atau dua.
0: Betul sekali.
1: Ya, coba yang relate komen satu dulu lah, angka satu aja gitu ya. Tulisan satu gitu apa gitu.
0: Pokoknya gini ya Hardliner ya, setiap statement kita itu, ketika kalian setuju silahkan ketik satu ya.
1: Iya, biar nggak rumit kita kasih lagu dulu dah.
0: Ah,
1: ya.
0: Bolehlah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah lihat orang yang dulu pintar di sekolah kita dan kini mereka tidak jadi apa-apa? Fakta ini karena 90% orang sukses dan kaya raya itu bukan orang pintar, tapi mereka adalah orang yang berani memulai, berani gerak cepat, berani gagal, dan berani ambil resiko serta kerja keras mati-matian. Mayoritas dari mereka tidak overthinking, yang sibuk mencari alasan daripada take action. Untuk sukses bukan cuma adu otak, tapi juga butuh adu nyali. Keberanian untuk bertindak jauh lebih efektif untuk jadi sukses ketimbang rajin bermimpi saja. Orang pintar punya gengsi, punya idealisme sendiri, dan malu jika gagal. Orang pintar banyak pertimbangan, jadi mereka takut jika ketahuan gagal. Otak cerdas memang penting, tapi membentuk mental pejuang kita jauh lebih penting. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 105,6 Heartland Radio, your family station.
1: Terima kasih buat semua-muanya yang lagi gabung di TikTok kita. Kita sapa dulu, ada Kak Reynard di sana, terus ada Kak Ian masih stay. Katanya tadi Kak Ian ini yang bilang ribet amat jadi orang dewasa gitu ya.
0: Iya,
1: kemudian ada Kak siapa lagi, Kak Robin masih stay juga, Kakak Jojo Taz. Kemudian ada Kak Kawi dalam kurung. Yang berarti bukan gunungnya.
0: Betul.
1: Ya, kemudian ada Kak
0: Kaviska juga.
1: Kaviska, Kak Batara Dewa. Ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini komentar Kak Jojo menarik loh. Katanya aman kalau tantrum selama tidak koprol.
0: Selama enggak koprol aman,
1: selama
0: ya.
1: Selama enggak koprol aman.
0: Jadi kalau dia tantrum push up sit up itu oke gitu ya.
1: Push up sit up. Ya, masih aman. Iya. Tapi kalau enggak koprol. Iya. Kalau udah yang koprol gulang-guling.
0: Ini kata Kaviska nih lucu deh, dia bilang nih. Jadi tantrum itu sebenarnya bahasa zaman sekarangnya itu dibilang bete atau butuh tati tayang.
1: Nah. Butuh tati tayang. Yang kelihatan sih mending ya. Kalau beli bete yang enggak kelihatan gimana dong?
0: Nah, itu yang sulit ya kan.
1: Itu yang sulit. Tapi ada riset khusus yang bilang sekian persen pasangan dewasa mengalami tantrum. Jadi istilah tantrum pasangan dewasa sendiri memang bukan kategori survei ilmiah yang punya satu angka baku ya. Seperti misalnya survei jumlah pengguna media sosial di TikTok misalnya berapa persen gitu. Jadi kita gak bisa asal bilang 70% pasangan ternyata masih ada yang tantrum loh, walaupun udah dewasa. Kalau sumbernya gak jelas. Tapi tapi ada catatannya. Ada sebuah penelitian tentang ledakan emosi, tentang kesulitan regulasi emosi, terus pola-pola konflik, salin ngebalas emosi negatif, dan juga pola menekan, menghindar dalam hubungan. Memang cukup banyak, say. Kaget gak lo?
0: Iya.
1: Misalnya survei ini, sebuah penelitian terhadap 199 pasangan dewasa muda minta pasangan membahas konflik selama 15 menit. Hey, bahas dong.
0: Duduk dulu sini.
1: Jangan lu diamin gua, bahas nih.
0: Sini, ayo duduk.
1: Bahkan peneliti menemukan pola seperti konflik negatif yang saling dibahas, pola satu pihak menekan sementara pihak lain nahan diri atau menarik diri, serta pola-pola positif ketika dua pasangan sama-sama suportif, itu ada. Artinya, dalam konflik hubungan, perilaku kita tidak berdiri sendiri. Maksudnya gini, kalau satu orang itu naik emosinya, pasangannya juga bisa ikutan naik loh.
0: Kepancing kan?
1: Kalau satu ngejar, yang lain bisa semakin jauh loh. Menjauh maksudnya. Akhirnya yang muncul, tarian konflik yang berulang-ulang.
0: Itu-itu lagi, ya kan?
1: Yang satu minta, hey, kita kapan nih ngomongin? Selesain nih, selesain. Yang satu lagi,
0: aku pengen diem.
1: Terus yang satu, lu selalu menghindar, gak mau selesain masalah lu.
0: Abisnya lu sih sering nyerang, bener-bener nyerang. Ya
1: lu nyerang karakter gua sih.
0: Gimana coba?
1: Sini minum kopi, pasang pisang goreng.
0: Ah, itu mau tuh. Iya, jadi sebenarnya kalau semisalnya pasangan lagi tantrum, ini kan muncul pertanyaan kan, apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai orang dewasa?
1: Ya, nah itu dia Daniel yang agak-agak beberapa kali mengalami kegagalan dalam hubungan.
0: Dalam akibat tantrum, enggak ya?
1: Enggak. Jadi kita bisa belajar dari hubungan orang yang gagal dong.
0: Betul.
1: Ya kan, nggak usah kitanya yang gagal, biarin Daniel aja ya kan.
0: Nah sebenarnya ada langkah-langkahnya nih ya kan. Jadi misalnya langkah pertama lakukan langkah A atau langkah kedua lakukan yang B gitu. Nah, lebih enak sebenarnya diajak ngobrol sih.
1: Pertama-pertama deh lu kasih yang lebih detail deh.
0: Jadi kita itu jangan ikut membuktikan sebenarnya siapa yang paling emosi atau siapa yang paling tersakiti.
1: Bentar. Kak Ian tuh komennya bagus.
0: Apa itu?
1: Hidup pasangan dewasa muda yang monoton, masing-masing dengan egonya, ya itu jadi sumber konflik.
0: Nah itu
1: idem Kak Ian.
0: Itu dia memang.
1: Kapan-kapan kita undang Kak Ian kesini
0: jadi narsum
1: curhat.
0: Ya. Iya, jadi yang seperti gue bilang tadi, jangan kita tuh memaksa untuk membuktikan bahwa gue nih yang paling lagi kesal nih, yang lagi marah ini gue ini, ya kan? Ini yang sebenarnya sering terjadi karena pasangan itu cenderung biasanya suka teriak-teriak gitu ya. Terus kita bilang kayak, ya jangan teriak dong gitu. Terus kayak, tapi sambil teriak, udah gitu sambil teriak lebih keras gitu ya kan? Terus pasangan akhirnya bilang, kamu ini nggak pernah dengerin aku ya. Akhirnya kita jawab apa coba? Kamu tuh yang nggak pernah dengerin aku. Gimana sih gitu ya kan? Akhirnya bukan diskusi yang ada di situ. Jadi pertandingan tinju nggak ya?
1: Nggak, pertandingan siapa yang volumenya paling tinggi?
0: Itu dia.
1: Siapa yang oktavnya paling
0: tinggi?
1: Tinggi.
0: Nah, itu.
1: Kalau bisa 12 oktav deh yang menang.
0: Itu ya? Dia. Jadi kadang satu orang yang memang harus mencoba untuk menurunkan sedikit egonya, ya kan,
1: supaya kepanasan emosinya,
0: ya kan? Ya sebenarnya bukan berarti kita akhirnya ngalah ya, tapi juga bukan berarti membenarkan si pasangan loh. Nah, karena kalau misalnya kedua-duanya itu sedang bertengkar, itu sebenarnya tidak ada yang bisa memadamkan api sebenarnya.
1: Ya, kalau dua-duanya sama-sama panas, yang nurunin suhunya siapa?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Jadi satu misalnya jadi api ya, satu jadi airnya lah gitu ya kan. Enggak gitu ya.
1: Enggak, seharusnya begitu.
0: Seharusnya begitu ya.
1: Iya, jangan
0: begitu.
1: Sama-sama api.
0: Jangan sama-sama api.
1: Yang satunya bensin, satunya
0: korek. Selesailah sudah.
1: Habis sudah. Kelalap semuanya. Bukan kelelep lagi.
0: Bukan kelelep ya.
1: Kalau air kan kelelep.
0: Iya.
1: Kalau api
0: kelalap.
1: Kelalap.
0: Iya.
1: Ya, terus lagi. Katanya sih ini sebenarnya jadi kayak apa ya? Ini kayaknya jadi sebuah rumus yang semua pasangan seharusnya harus bisa menguasai ini. Jangan langsung nyelesain segala sesuatu ketika emosi lagi terbakar.
0: Oh, paham.
1: Hangus, say.
0: Ya. Hangus, bener.
1: Semua-muanya, serumah-rumahnya. Kadang kan kita ya, terlalu maksa bilang, pokoknya sekarang harus selesai, kalau enggak gue gak bisa tidur, cewek-cewek tuh.
0: Oh.
1: Makanya gue gak suka sama cewek.
0: Iya.
1: Pokoknya kita gak usah jalan aja. Gak usah kita pergi ke pesta itu ngapain.
0: Bener-bener. Iya, paham.
1: Selesain dulu sekarang. Maksa. Padahal orang yang sedang sangat emosi itu mungkin gak mampu mendengar dengan baik. Namanya juga lagi emosi kan. Dia dengar satu kalimat, apa yang kita maksud, dia bisa nangkap dengan cara yang berbeda. Bahkan semua kalimat yang sebenarnya ditujukan dengan maksud baik, kita bisa dengar itu sebagai sebuah serangan. Oh, nyerang gue nih.
0: Iya, gue disindir nih.
1: Iya.
0: Gue disinggung nih.
1: Oh, nyerang lo. Lo maksudnya apa nih?
0: Iya.
1: Lebih enak sebenarnya kita coba bilang, ya kita kayaknya lagi sama-sama emosi ya. Walaupun dengan nada yang emosi, yang nadanya bukan gini juga.
0: Iya.
1: Oke, kita lagi sama-sama emosi nih. Ya kan? Kita tunggu deh. Bentar. Gue janji gue gak akan ninggalin masalah ini. Tetapi ini penting.
0: Iya.
1: Tapi jam 7 kita mesti ke party nih.
0: Kita harus jalan ini.
1: Iya kan? Karena kadang-kadang ngasih jeda beda dengan kabur dari masalah.
0: Oh, WK.
1: Ada kan ya, aduh capek, gue gak mau lah ini. Biar lu tenang dulu lah. Biar gue cari solusi sendiri dulu dah. Itu beda sama nyari jeda. Jadi kadang-kadang kan orang butuh tenang untuk yes, I will back, ya kan?
0: Betul.
1: Tapi bentar ya. Bentar ya. Jadi kabur tuh bisanya beda, artinya beda. Kabur tuh ya terserah lu mau ngapain kek. Jangan ganggu gua. Gua mau tenang. Terserah lu. Mau pergi enggak pergi terserah. Gua pergi ya. Gua tinggal lu. Mendalami peran
0: iya
1: banget.
0: Lagi ya. Ini gue sedang ngelihat kayak dia tuh act out-nya bagus banget gitu. Gue takutnya ini berdasarkan pengalaman ya.
1: Iya.
0: Jadi penelitian terbaru tentang regulasi emosi itu dalam konflik pasangan itu juga menunjukkan bahwa strategi seperti penerimaan atau juga menata ulang cara memandang situasi itu dapat membantu mengurangi respon fisiologis terhadap stres selama kita konflik. Bahasa gampangnya nih ya. Bahasa gampangnya itu kalau emosi udah tinggi, kalau kita perlu menenangkan sistem tubuh, ya kan? Sistem tubuh dulu ya sebelum apa? Sebelum berharap pembicaraan itu menjadi masuk akal. Jadi tolong kondisikan dulu tubuh kita, pikiran kita, jadi, perasaan kita adem dulu nih.
1: Calm down dulu,
0: ya kan? Sebelum kita bicara tentang sesuatu yang masuk akal atau untuk memutuskan sesuatu, menyelesaikan konflik.
1: Kayak gitu. Nah, kalau udah gitu, coba deh dengar kalimat di balik kemarahan seseorang. Ini bukan berarti semua kemarahan harus dimaklumi ya. Sometimes orang kalau marahnya tuh terlalu berlebihan dalam situasi yang tidak tepat, nah, sikonnya tidak tepat juga, ya nggak bisa dimaklumi juga, ya kan? Kadang-kadang menarik kalau kita bertanya sebenarnya. Kamu tuh sakit hati kenapa? Waduh cewek kalau lu udah gituin, udah.
0: Iya ya, itu langsung kayak ikan baru dipancing gitu ya.
1: Enggak kelelep. Ya? Kelelep. Keguyur dan kelelep.
0: Iya, iya benar.
1: Bukannya gini, cewek tuh paling susah dibilangin ini. Kamu tuh kenapa sih lebay banget?
0: Aduh, alarm
1: jangan
0: nih.
1: Jangan, Shay, jangan ya. Kecuali mau meledakkan Perang Dunia Ketiga. Beda. Iya, kalau lu mau ledakin Perang Dunia Ketiga, silakan. Bilang cewek lu lebay. Bilang dia alay. Bilang gitu aja marah. Coba cari inti masalahnya. Mungkin pasangan lu bilang, lu gak pernah bantu sih, lu gak pernah mau bantu. Yang sebenarnya dia pengen bilang, gue capek, ya, gue capek jalanin sendirian. Mungkin dia lagi bilang, lu sibuk terus. Ya ini cewek-cewek nih, lu sibuk terus. Kasih dong waktu buat gue, jangan main game aja, ya kan? Sebenarnya dia lagi bilang, gue kangen lu lo, gue kehilangan lu, lu gak ada ngasih perhatian apa kek. Dia mungkin bilangnya terserah. Nah, kalau dia udah bilang terserah, ini memang mesti ada penelitian khusus.
0: Kadang karena memang dari kata terserah itu sebenarnya artinya terserah.
1: Karena Venus dan Mars ini, iya kan? Orang Venus kalau udah bilang terserah, sebenarnya artinya bukan terserah.
0: Jadi,
1: iya, kadang artinya enggak terserah sama sekali. Coba lu pikir lagi coba.
0: Jadi agak repot.
1: Agak repot ya, namanya juga cewek ya kan.
0: Betul.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
4: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
3: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
4: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
3: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
4: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
3: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
4: Selalu aja ayang Acu.
5: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
6: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
5: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
6: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
7: This is Heartline Radio. Your

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, seorang pria jika tidak punya pekerjaan, meskipun punya sifat sebaik apapun, di mata wanita menjadi tidak bernilai. Anda boleh tidak percaya, tapi itu adalah kenyataan pahit yang akan menampar pria yang pengangguran. Sedari kaum muda, bekerjalah dengan keras agar setelah puluhan tahun bisa membangun asetmu. Saat dirimu menghadapi kesulitan, justru itulah hal yang harus Anda hadapi. Jangan lari untuk menghindari masalah, karena itu akan membuat ototmu tidak terlatih. Otot perjuanganmu tidak akan muncul jika kau takut menghadapi masalah. Semakin kau malas, semakin banyak wanita yang enggan didekati, karena pria mapan lebih menarik dan disukai daripada pria tampan. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari Pemkot Tangerang gencarkan penggunaan produk dalam negeri. Warga bisa laporkan pohon berbahaya untuk ditangani. Amri Nita melaju ke 16 besar kejuaraan dunia BWF. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Kota Tangerang terus mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri tahun anggaran 2026 di Gedung Cisadane pada Rabu minggu ini. Kepala Disperindakop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi, menyatakan masyarakat yang memilih produk dalam negeri turut memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Kegiatan ini diikuti 100 pelaku UMKM dari 13 kecamatan sekota Tangerang. Herlaner, para pelaku usaha juga didorong meningkatkan kualitas dan inovasi produk, sekaligus memanfaatkan peluang pasar termasuk belanja pemerintah. Pemkot Tangerang berharap penggunaan produk lokal dapat memperluas pasar UMKM dan memperkuat perekonomian daerah. Dan masih dari Kota Tangerang, Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat aktif melaporkan pohon yang berpotensi membahayakan keselamatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Yudi Pradana, pada Rabu minggu ini menyatakan warga tidak perlu melakukan penebangan sendiri. Herliner, masyarakat dapat melaporkan kondisi pohon melalui fitur Laksa pada aplikasi Tangerang Live atau call center 112 atau layanan DLH Kota. Warga juga diminta menyertakan lokasi, kondisi pohon serta foto sebagai dokumentasi pendukung. Petugas akan melakukan pengecekan untuk menentukan penanganan yang diperlukan. Jika pohon dinilai membahayakan dan perlu ditebang, tindakan akan dilakukan petugas sesuai ketentuan. Pemkot Tangerang mengingatkan warga untuk melapor lebih awal, terutama jika pohon berada di ruang publik atau dekat dengan jaringan listrik demi mencegah pohon tumbang dan membahayakan masyarakat. Dan dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah pada Rabu minggu ini berhasil melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Mereka mengalahkan pasangan Turki

0: Emre Sonmez dan Yasemin Bektas dalam 2 game langsung, 21-14 dan 21-10. Haalander, Amri dan Nita tampil taktis sejak awal pertandingan. Mereka bermain sabar menghadapi pertahanan rapat lawan sebelum meningkatkan tekanan pada game kedua. Sementara itu, pasangan Indonesia lainnya, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Mungaran, harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari pasangan Jepang Yuichi Shimogami dan Sayaka Hobara dengan skor 13-21 dan 16-21.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Overthinking membuat bisnis lambat. Banyak ide gagal bukan karena jelek, tapi karena terlalu lama dipikirkan. Terus-menerus diwacanakan, karena takut salah, takut rugi, takut gagal. Akhirnya, inovasi tidak mulai-mulai, sementara bisnis lain sudah lari duluan. Hardliners, overthinking membuat bisnis berjalan lambat. Bisa jadi malah berjalan di tempat, karena energi habis memikirkan kemungkinan terburuk, risiko terbesar, bukan solusi terbaik. Maka itu dengarkan baik-baik. Bisnis bukan soal keputusan yang selalu sempurna. Bisnis itu soal bergerak, soal belajar, lalu memperbaiki supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau menunggu semuanya siap, Anda pasti akan tertinggal. Karena kadang langkah kecil jauh lebih penting daripada rencana besar yang tidak berani dijalankan. Jadi, beranilah mencoba, beranilah berbuat salah, beranilah emosi, dan beranilah memperbaiki bisnis Anda sendiri. Dan ingat, hardliners, kesalahan bisa diperbaiki, tapi kesempatan yang lewat tidak bisa kembali. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Di bagian akhir jumpa kita di Cemilan Sore edisi hari ini 19 Agustus 2026 sama Versiana dan juga
1: Daniel.
0: Ngomongin tantrumnya orang dewasa atau tantrumnya lo sama pasangan lo.
1: Iya.
0: Ngomongin orang dewasa yang tantrum ya, gue suka banget sama statementnya siapa kakak siapa tadi yang bilang kakak Ali sama apa siapa sih yang dia bilang orang jadi orang dewasa tuh ribet ya. Dan gue termasuk orang yang ya iya sih memang gitu ya.
1: Kak Ian kali ya.
0: Kalau pasangan lagi tantrum ya, setiap orang pasti punya cara untuk menghadapinya ya. Tapi jangan sampai kita berubah jadi penenang emosi pribadi orang.
1: Oke.
0: Ya, ini nih kayaknya part yang gak kalah penting sih.
1: Iya.
0: Mencintai pasangan, ya siapapun yang kita cintai itu pilihan hati lo sendiri.
1: Iya.
0: Bukan berarti lo harus menjadi psikolog pribadinya setiap saat.
1: Oke.
0: Apalagi menjadi tempat pelampiasan emosinya selalu dan always.
1: Selalu dan always ya, tidak pernah never.
0: Yang parah lagi jadi samsak emosi.
1: Aduh.
0: Jadi bukan berarti lu dipukulin ya, samsak kan ya pikirannya orang ya dipukul ya. Tetapi samsak emosi di mana dituang semua emosi negatif ke lu setiap saat. Atau orang yang setiap hari harus berjalan di atas kulit telur karena takut pasangannya ini bisa retak, meledak. Ada orang yang bilang, ya maklumin dong, dia memang orangnya temperamental. Pertanyaannya sampai kapan, say? Setiap orang punya, boleh punya emosi, boleh. Setiap orang boleh marah, boleh.
1: Boleh banget.
0: Namanya juga masih hidup, masih punya manusia, masih ada aliran darahnya kan.
1: Iya.
0: Setiap orang boleh kecewa, boleh. Tapi gak semua cara mengekspresikan emosi dibenarkan loh.
1: Oh oke, okay. Misalnya?
0: Misalnya, lu sampai menghina.
1: Tapi
0: menghina udah menghina fisik ya, say.
1: Okay.
0: Mempermalukan.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Ngancam. Mukul, rusak barang, nakut-nakutin, lempar ini, lempar itu, ngontrol pasangan dengan kemarahan.
1: Yeah.
0: Wah, itu udah over banget kayaknya. Atau bikin pasangan hidup dalam ketakutan.
1: Yeah.
0: Itu bukan sekedar tantrum, say. Itu hubungan lo udah gak sehat. Hubungan yang sehat tetap butuh boundaries.
1: Batasan-batasan ya.
0: Hubungan yang sehat di mana-mana tetap ada batasnya. Ya, orang tetap butuh respect satu dengan yang lain.
1: Betul.
0: Sedekat apapun, senyaman apapun, memahami orang bukan berarti menyerahkan diri semua terus-terusan dilukai dong.
1: Lalu sebenarnya kapan sih kita tuh harus bilang, aku paham kamu marah, tapi sebenarnya cara ini tuh nggak bisa. Ya, ini kan pertanyaan untuk kita semua, toh.
0: Iya, jadi perenungan juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena justru kalimat penting dalam hubungan itu, ya, misalnya contohnya gini ya, aku tuh mau denger kamu marah karena apa? Tapi ya aku nggak mau loh kamu bentak-bentak kayak gini.
0: Iya, masa lu gitu. Marah sama bos lu, terus lu bentak-bentak sini
1: iya.
0: juga.
1: Bener.
0: Gue bukan bos lu juga.
1: Itu dia. Atau misalnya gini. Ya kalau kamu butuh waktu, aku bisa kasih waktu.
0: Oke.
1: Tapi ya toh jangan menghilang sampai berhari-hari tanpa komunikasi juga kali.
0: Oke.
1: Ya kan.
0: Iya gitu. Nenangin diri aja, jangan ghosting gua.
1: Jangan kabur. Atau misalnya gini. Ya udah deh, kita boleh sih berbeda pendapat, tapi ya toh jangan saling menghina kan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang batas itu bukan sebuah ancaman sebenarnya. Justru batas itu adalah cara untuk mengatakan bahwa ya aku tetap kok mau hubungan ini agar sehat gitu misalnya. Begitu.
0: Yes, betul setuju Daniel. Dan yang menarik juga adalah pasangan yang tantrum itu sering bertemu dengan pasangan yang juga punya cara bertahan sendiri.
1: Oh gimana tuh?
0: Misalnya gini, yang satu ngejar, yang satu kabur loh biasanya.
1: Oke.
0: Jadi biasanya ya... Bukan magnet.
1: Iya.
0: Jadi apa ya, punya daya cara bertahan yang berbeda. Ya gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Misalnya yang satu ngejar, satu kabur. Yang satu bilang, gue mau ngomongnya sekarang. Yang satu biasanya ya, itu apa ya namanya, kayak sesuatu yang ya biasanya ketemunya yang kayak gitu.
1: Oh.
0: Gue butuh waktu. Hmm. Boleh nggak gue nenangin diri dulu gitu loh. Biasanya yang si yang suka kabur ini biasanya satu orangnya suka ngejar, yang satunya semakin menjauh. Ya, oh ketawa, relate berarti. Yang satunya makin panik, wah gue mesti kelarin. Yang satunya makin tertekan.
1: Iya. Pressure ya.
0: Gue belum bisa, dulu ntar mabok gue dulu. Emosi gitu ya. Jadi akhirnya dudunya ngerasa, lo gak ngertiin gue sih. Padahal mungkin masalah utamanya bukan siapa yang jahat, siapa yang salah. Tapi cara menghadapi konflik mereka tuh beda.
1: Oh iya, betul.
0: Namanya juga Mars sama Venus ya kan. Ya, nah ada penelitian pola demand withdrawal memang ngegambarin dinamika ini sebagai pola yang merugikan hubungan.
1: Oh, oke.
0: Satu pihak nurut, satunya mengkritik atau menekan untuk membahas masalah. Sebenarnya pihak lain menghindar, yang satu lagi narik diri. Nah ini pola yang ditemukan dalam berbagai studi hubungan. Jadi udah ada riset-risetnya lah ya.
1: Iya.
0: Dikaitkan dengan kesulitan untuk regulasi emosi tadi.
1: Jadi mungkin yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan jangan marah, tetapi mungkin belajar bagaimana caranya mengontrol kemarahan kali ya. Gitu ya. Karena jujur aja nih ya kan, gak mungkin pasangan itu gak pernah marah. Jujur deh gitu. Apalagi kita pun yang di studio ini pasti deh pernah marah gitu.
0: Siapapun pasti, termasuk sependiam apapun, pasti setiap orang pernah marah.
1: Bener.
0: Justru kalau gue ya, yang paling nakutin itu kalau pendiam udah marah. Kayak gue.
1: Iya bener. Gue
0: kan pendiam banget ya.
1: Diam banget. Iya, jadi tidak mungkin misalnya suami istri itu selalu baik sayang, saya maklumi deh sudut pandangmu seperti apa. Oh terima kasih cintaku atas validasinya, ya kan. Realitanya kadang ya udah, ya terus maunya gimana?
0: Ya terus aja terus.
1: Terus maunya gimana? Jadi mau apa? Hah? Kamu ini apa? Iya, tapi sebenarnya itu kan manusiawi ya.
0: Manusiawi.
1: Kan? Manusiawi banget ya. Selama kalau versi bilang darah ini masih mengalir ya itu wajar, sah-sah saja gitu. Karena memang tujuannya bukan membuat pasangan itu menjadi robot atau memang tidak pernah marah. Tujuannya adalah belajar supaya kita ketika marah, kita tidak menghancurkan orang yang sebenarnya kita cintai.
0: Nah, gue setuju banget sama kalimat itu. Tujuannya adalah bukan buat pasangan tuh nggak usah marah atau nggak usah merilis emosinya, tapi ketika kita bisa marah, tetapi tidak menghancurkan orang yang kita cintai. Bagi gue, ketika kita benar-benar mencintai seseorang.
1: Iya. Iya.
0: Ketika kita menghancurkan seseorang dengan kalimat-kalimat yang penuh kemarahan itu, kita sebenarnya sedang menghancurkan diri kita sendiri.
1: Iya, betul.
0: Karena ketika kita mencintai seseorang, kita memberikan bagian dari hidup kita, diri kita.
1: Betul.
0: Dan dia, kalau orang yang kita cintai terluka, ya kita juga ikut terluka dong.
1: Benar. Karena memang ada pasangan yang emang ketika setelah mereka bertengkar itu, dia bisa mengatakan seperti ini, kayak, aku sebenarnya itu gak bermaksud ngomong gitu loh. Masalahnya ini kan kata-kata udah terlanjur keluar nih. Udah didengar nih. Udah masuk ke dalam hati nurani ya kan. Nah itu kadang bisa membuat hubungan itu menjadi mulai crash gitu atau rusak gitu kan. Bukan karena memang orangnya tidak pernah marah, tetapi karena setiap kali kita marah atau orang pasangan ini marah, semua batas itu ikut hilang. Jadi udah gak ada batasnya, semua diblas aja gitu.
0: Betul, termasuk gak bisa ngontrol apa yang kita bilang.
1: Benar.
0: Jadi tetap dengan siapapun yang merasa kita, mungkin kalau menurut gue ya, kita merasa pasangan kita udah sangat cinta, udah sangat sayang, udah sangat percaya, kita harus tetap taruh respect.
1: Betul.
0: Sama orang itu.
1: Betul.
0: Jadi walaupun dia tahu, dia kan ngerti gue kalau ngambek kayak gini. Dia kan ngerti kalau gue ngamuk kayak gini. Dia kan ngerti kalau gue sibuk kayak gini. tetap kita harus taruh respect ke dia.
1: Bener.
0: Walaupun dia paham kalau kita sibuk tuh kita nggak bisa ngasih kabar, kita susah ngebales chat dan sebagainya. Dia mungkin paham kalau kita kalau marah kadang-kadang kata-katanya susah dikontrol, tetap kita ngasih boundaries dong.
1: Betul.
0: Ya kan, kita ngasih batas dong. Bener, karena kalau misalnya oh karena dia bisa menerima gue apa adanya, biarin dah.
1: Lu apain deh, yo, ya kan? Ntar
0: juga gue dimaafin.
1: Iya, gak bisa ya begitu kan? Juga.
0: Gak bisa.
1: Gitu. Karena menurut gue juga yang jelas adalah ketika lo udah berpasangan ya, apalagi udah bisa mencari pasangan hidup terutama gitu ya kan. Lo ketika lo marah, gue bisa seringkali harus memposisikan diri gue sebagai pasangan gue. Bagaimana ketika gue memperlakukan ini, gue bisa berpikir dua kali gitu.
0: Ya.
1: Lebih bijaksana sih kalau menurut gue ya kan. Supaya ya kayak pertengkaran-pertengkaran yang mungkin hal-hal sepele kan itu mulainya dari hal kecil ya. Pertengkaran besar itu ya. Itu bisa terhindarkan gitu ya. Gimana cara kita bersikap ke pasangan kita. Berpikir dua kali ketika kita ingin marah, ketika ingin kita bertindak kepada pasangan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu juga, oh, kalau gue ngelakuin ini dia gimana ya? Dia sedih nggak ya? Dia marah nggak ya? Dan ini bukan berlaku untuk dari sisi laki-lakinya saja, dari perempuannya juga harus seperti itu.
0: Iya, dua belah pihak.
1: Dua belah pihak.
0: Gitu. Dan kadang ketika kita udah tahu bahwa pasangan kita, ketika kita nggak ada boundaries, nggak ada batasan untuk menaruh respect dalam setiap sikap dan ucapan kita, ketika kita tahu pasangan kita terluka, tuh dia berani jujur dengan itu misalnya. Waduh, gue sakit hati banget kalau lu bilang kayak gitu. Atau gue sakit hati banget diperlakukan kayak gitu. Penyesalan kita, wah, ampun-ampunan pasti.
1: Iya
0: kan? Wah, hari ini jadi belajar banyak ya kita.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Semoga ya bisa balik ke hubungannya masing-masing dengan lebih wise. Lebih bisa menjaga batasan, lebih bisa mengontrol diri. Karena lagi-lagi pada akhirnya ketika kita menyakiti orang yang kita cintai, kita sedang menyakiti diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Jadi gak ada yang tantrum lagi ya.
1: Gak ada ya, gak boleh ya.
0: Paling tidak kalau ada ya yang menyaksikan ya yang harus PR untuk menenangkan.
1: Menahan-nahan ya.
0: Tetap.
1: Iya, benar.
0: Thank you banget buat semua-muanya yang sudah sedari tadi ngikutin live kita di TikToknya Heartline FM dan juga live-nya di 100,6 FM dan juga di www.heartline.co.id
1: aplikasi Jalur Hati.
0: Terima kasih banyak yang tugas ada versi
1: dan ada Daniel juga.
0: Sekali lagi thank you. Kita mesti ketemu besok.
1: Heartline
0: Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, jangan pernah berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Kenapa Pak? Karena tubuh dan otakmu tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang bukan. Otak Anda tidak tahu perbedaan keduanya. Perkataan itu adalah energi. Segala sesuatu di muka bumi ini dibangun oleh energi. Jika Anda ingin mengubah hidupmu, maka Anda harus mengubah perkataanmu, termasuk menghilangkan perkataan negatif tentang dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono untuk Heartline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner semuanya. Kembali lagi bersama dengan Oktrin tentunya di Special Talk Show di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Tentunya di sore hari ini kita Special Talk Show ya bersama dengan UMKM. Dan kita mengangkat tema kenapa masalah tidur itu penting. Karena kita perlu mengenal masalah tidur dan bangun kebiasaan tidur yang baik. Dan di sore hari ini Heartliner, kita bakal obrolin sesuatu yang sebenarnya kita lakukan setiap hari, tapi sering banget kita anggap ini adalah menjadikannya hal yang sepele ya. Kadang ya nih Heartliner, kita peduli tentang makanan, kita peduli tentang olahraga, kerjaan, bahkan mungkin gadget kita nih. Tapi yang jadi pertanyaannya, gimana dengan istirahat tubuh kita sendiri? Apakah kita peduli sepeduli itu? Ya, itu jadi pertanyaan untuk masing-masing kita. Nah, Heartliner, pernah nggak kamu mengalami badan udah capek, udah rebahan di kasur, tapi mata ini sulit sekali untuk tertutup, untuk merem ya, Heartliner ya. Atau mungkin udah tidur, di malam harinya malah kebangun dan susah untuk tidur lagi. Atau mungkin udah tidur juga, di pagi harinya nih, bangun tapi nggak fresh badannya, lemes aja gitu rasanya ya. Nah, gimana kalau pernah mengalami hal ini? Pas banget nih Heartliner, karena di malam hari ini, di sore menuju malam hari ini ya, kita akan membahas topik ini, kenapa sih masalah tidur itu penting dan kenapa ini bisa terjadi. Lalu apa-apa aja nih yang harus kita lakukan supaya kita punya tidur yang berkualitas. Nah, di sore hari ini Heartliner, sudah pasti Oktrin tidak seorang diri, kita juga akan kenalan dengan kedua narasumber kita yang juga akan memberikan salah satu produk herbalnya nih yang katanya bisa bantu mendukung kualitas tidur kita, yaitu Ipsleep. Kita kenalan dulu nih, ada siapa aja narasumber kita ini. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabarnya?
1: Sehat
0: selalu. Bersama dengan Bapak Rahmat Gea. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore.
0: Gimana perjalanan tadi menuju ke sini Pak? Aman terkendali ya?
2: Wah, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, baiklah. Dan juga ada Pak Lirgo ya.
3: Boleh Ligor.
0: Pak Ligor.
3: Ligor,
0: oke,
3: Tambu
0: Pak
3: Bolon.
0: Ligor. Iya, boleh mungkin diperkenalkan dulu Pak ini sebagai apa supaya Heartliner juga tahu nih.
3: Ya, saya Ligor Tambu Bolon. Ya, profesi aslinya sebenarnya saya guru ya. Tetapi saya memahami ilmu tentang tidur.
0: Iya.
3: Karena saya di guru itu guru olahraga. Jadi tidur pun berkaitan dengan kesehatan. Berolahraga juga.
0: Yes, benar
3: jadi
0: sekali.
3: Jadi cocok sekali.
0: Kalau Pak Rahmat sendiri boleh perkenalan dulu nih.
2: Ya, saya Rahmat Gea. Saya biasanya sebagai pelopor herbal untuk kesehatan tubuh.
0: Oke, nah itu sekilas informasi dan juga perkenalan ya dari Pak Ligor dan juga Pak Rahmat. Nah, kita langsung saja nih membahas. Sebelum kita ngomongin masalah tidurnya nih, Heartliner dan juga Pak Ligor serta Pak Rahmat, kita pengen tahu nih, sebenarnya si fungsi dari tidur ini apa sih bagi tubuh? Mungkin bisa dibantu Pak Ligor untuk menjawab dan memberikan penjelasan nih kepada Heartliner semua.
3: Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya. Jadi tidur itu bukan kondisi kita nggak ngapa-ngapain ya, tidak bekerja apa. Sebenarnya justru tidur itu ibaratnya pabrik ya, yang buka 24 jam, bekerja 24 jam. Ya, jadi ketika kita bangun tidur, di sana pabriknya beroperasi. Ada yang memproduksi, ada yang mengirim produk ini, mengantar produk ini, cukup sibuk begitu. Nah, lalu ketika dia kita juga tidur, tadi bangun ya, sekarang tidur, itu pun sebenarnya bekerja, tubuh kita itu bekerja. Jadi pabrik yang 24 jam bekerja. Ya. Kerjanya apa? Iya, mulai dia mendetok, detox, ya, memperbaiki sel-sel yang rusak itu di malam harinya, gitu. Ketika kita sudah tidur, seperti itu kira-kira.
0: Oke, nah ini kalau saya mau kasih analoginya nih, Pak Ligor, kalau kita mau pakai analogi yang paling dekat nih sama kita, misalnya handphone deh. Kalau handphonenya dayanya tinggal 5% nih, kita harus ngapain nih biasanya?
3: Iya, perlu cari charger
0: cari
3: ya.
0: Cari charger kan, yeah, ya benar banget. Tapi kan kalau manusia nih ya Pak, kan nggak punya indikator baterai yang kelihatan. Kadang kita merasa masih kuat gitu ya. Padahal sebenarnya tubuh kita ini udah kasih sinyal gitu ya untuk istirahat. Jadi bisa dibilang tidur ini juga kayak ngecas ulang energi gitu ya Pak Ligor, yeah, ya, benar ya. Yeah. Supaya membantu juga tubuh kita recovery pastinya.
3: Betul, iya itu okay. Tadi.
0: Oke, nah masih mau bertanya lagi nih Pak Ligor. Kalau sesekali tidur nih kita nggak enak gitu ya, kayak kok susah tidur, itu termasuk dalam gangguan tidur nggak Pak Ligor?
3: Kalau sekali-sekali enggak lah ya.
0: Kalau sekali enggak ya.
3: Iya kan, sesuatu yang hanya sekali-sekali itu fine lah.
0: Okay,
3: ya. Yang berbahaya itu adalah ketika itu menjadi lifestyle-nya, itu sering sekali gitu. Itu merusak, merusak tubuh kita seperti itu.
0: Nah biasanya nih Pak, kenapa sih, apa sih yang jadi alasan orang jadi susah, sulit untuk tidur nih Pak?
3: Ya ada banyak faktor ya. Yang pertama itu dia stres.
0: Oke. Okay.
3: Banyak pikiran. Mungkin cicilan ya.
0: Iya, oke. Okay. Bisa jadi
3: gitu ya. Itu bisa mengganggu tidur ya. Yang kedua bisa kopi.
0: Oke. Okay.
3: Kan ada kafeinnya.
0: Kafeinnya ya, ya. Kandungan meskipun, kopinya ya, Pak.
3: Iya. Meskipun sebenarnya kopi itu bagus ya. Saya sendiri peminum kopi.
0: Okay.
3: Hobi kopi. Tetapi harus tahu kapan kita minumnya. Jangan minum menjelang tidur seperti itu. Itu berbahaya yang mengakibatkan kita nggak bisa tidur gitu, terganggu.
0: Iya.
3: Ada juga yang main gadget ya, scroll kan. Sebelum tidur banyak sekarang anak-anak muda. Jangankan anak muda, saya sendiri pun sebenarnya itu.
0: Oke, pengalaman ya. Pribadi berarti ya Pak ya.
3: Ya, sebelum tidur pasti scroll. Kan malam kan udah gak ada aktivitas lagi ya. Jadi buka-buka, itu mengganggu sebenarnya. Itu yang saya alami juga.
0: Okay.
3: Tetapi saya mulai belajar untuk tidak. Minimal 1 jam sebelum tidur kita harus stop tuh.
0: Oke. Okay.
3: 2 jam lebih bagus begitu. Scroll gadget itu harus dibuang, itu mengganggu. Lalu makan.
0: Okay.
3: Makan.
0: Makan juga pengaruh ya Pak ya terhadap kan, tidur ya.
3: Betul. Kan sebenarnya itu kan organ kita itu seperti lambung itu istirahat.
0: Iya.
3: Iya. Tetapi diisi lagi, dia harus bekerja lagi dianya. Yang mengakibatkan bisa nggak tidurnya terganggu.
0: Okay.
3: Iya. Kekenyangan jadinya kan.
0: Kekenyangan jadinya sulit untuk tidur.
3: Iya.
0: Oh, padahal biasanya orang bilang kalau kekenyangan justru bawanya ngantuk, Pak.
2: Iya, bawanya ngantuk.
0: Kalau di malam hari beda berarti ya,
3: beda,
0: Pak.
3: Beda, iya. Jadi 3 jam sebelum kita tidur itu stop untuk makan.
0: Oke. Okay.
3: Makan yang berat ya maksudnya ya. Iya, itu kira-kira yang bisa mengakibatkan tidur kita terganggu gitu.
0: Oke, baiklah. Berarti memang ada beberapa alasan ya Pak ya, kenapa orang jadi susah tidur. Mungkin tadi banyak pikiran, benar banget. Jadi overthinking ya Pak ya, malam-malam
3: ya,
0: akhirnya nggak bisa tidur. Ternyata juga kalau banyak makan nih, hardliner makan berat ya. Waktunya sih sebenarnya Pak harus di
3: 3 jam sebelum kita tidur.
0: Ya, 3 jam sebelum tidur.
3: Kita udah harus stop.
0: Udah harus stop makan makanan berat. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya alasan-alasan ini nggak bisa langsung disimpulin gitu ya Pak ya, kalau orang susah tidur solusinya langsung minum obat gitu nggak ya Pak ya? Apa gimana nih?
3: Oh iya, satu sekali-sekali ini yang terjadi adalah kalau memang dia sudah kena.
0: Oke. Okay.
3: Insomnia ya.
0: Iya,
3: itu perlulah dibantu dengan konsumsi ya herbal gitu ya. kawan saya nanti akan jelaskan yang demikian.
0: Iya. Baiklah. Nah, kalau gitu Pak, kalau untuk kayak orang-orang tadi kan udah dijelaskan alasannya apa gitu ya. Nah, kalau gitu mulai malam ini nih, mungkin untuk hardliner nih, apa nih yang harus dilakuin gitu? Mungkin ada cara-cara sederhana gitu kepada mereka. Apa nih yang harus kita lakuin supaya tidurnya lebih baik gitu ya?
3: Itu tadi yang menjadi kendalanya itu kebalikannya. Mm-hmm. Contohnya, kalau gangguan stres yang mengakibatkan tidur kita terganggu, berarti kelola stresnya.
0: Okay.
3: Begitu ya. Lalu yang efektif juga adalah berolahraga.
0: Yeah.
3: Berolahraga di sore harinya itu kan capek.
0: Yeah.
3: Langsung letih itu. Langsung tidur. Saya mengalami itu. Kalau saya nge-gym, nge-gym di malam hari, terus sauna, terus kena air panas. Udah deh, sampai rumah dalam perjalanan pun sudah ngantuk, gitu. Iya. Jadi tidur itu lebih efektif itu. Jadi seperti itu juga gangguan yang makan tadi, jangan makan 3 jam. Jadi apa yang menjadi pengganggu itu, ya kebalikannya, jangan lakukan gitu. Malah yang positif yang harus kita lakukan, berdoa, ya seperti saya saat teduh malam-malam, doa seperti itu, ya itu membantu kita tidurnya nyenyak gitu. Dan harus yang jangan lupa juga adalah jam 11 terakhir kita paling lama kita tidur malam.
0: Oke, kenapa tuh Pak?
3: Jam 11 sampai jam 1 itu, iya itu detox tadi. Detox, iya. Jadi sel-sel kita, sel-sel kita yang lama, yang sudah rusak akan tergantikan gitu. Jam 11, jangan masuk itu. Lebih enak lagi jam 10 tuh. Itu bagus sekali.
0: Oke, baiklah. Berarti sebenarnya untuk apa ya, kita melakukan hal-hal gitu ya, bagaimana supaya punya kualitas tidur yang baik, nggak yang harus langsung minum obat kalau yang sekali dua kali gitu ya Pak ya. Ada cara-cara. Jadi kita kenali dulu nih masalahnya apa.
3: Betul.
0: Gitu. Kalau mungkin penyebabnya karena overthinking gitu, banyak yang dipikirin, kita kelola ya Pak.
3: Iya benar ya.
0: Oke, berarti hardliner harus tahu dulu masalahnya apa, sehingga kita tahu nih solusi apa yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, kenapa nih Pak Ligors, masalah tidur ini bisa sangat penting nih, kenapa harus sangat penting untuk diperhatikan nih Pak?
3: Ah, itu tadi yang saya bilang itu akan menggantikan sel-sel yang rusak di tubuh kita. Jangan lupa juga ketika kita tidurnya nyenyak, esok harinya itu fit dan kondisi siap tempur gitu, bekerja atau melakukan aktivitas begitu. Iya, ketika kita bangun pun kalau kita segar dengan tidur yang cukup, ketika kita punya komunikasi dengan Tuhan itu enak sekali, nggak ngantuk-ngantuk. Kondisi istilahnya kalau kita baca hal-hal yang bagus, ya istilahnya kitab suci itu bisa nangkep gitu sih, masuk gitu, dapat insight gitu maksudnya, gitu kira-kira.
0: Nah, kita kan udah tahu nih hardliner, kalau tidur itu sebenarnya dipengaruhi banyak hal, ada faktor-faktornya. Tapi nih Pak, ada mungkin hardliner yang berpikir kalau, atau mungkin udah pernah ngelakuin nih, udah coba nih dimenerin mungkin kebiasaan-kebiasaannya gitu ya, pola tidurnya atau mungkin aktivitas lainnya, tapi dari mereka sendiri masih butuh bantuan tambahan nih. Perlu nggak sih, atau ada nggak sih opsi herbal yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk menolong juga? Kalau tadi kebiasaan-kebiasaan itu nggak menolong, memang perlu nih bantuan dari obat-obatan herbal gitu. Ada nggak, Pak?
3: Oh, ada. Iya. Dan itu perlu juga. Iya. Kan seperti vitamin.
0: Iya.
3: Vitamin itu kan menambah, suplemen yang menambah lagi dari apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan begitu.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya, ada, kita punya itu.
0: Mungkin yang Pak ini depan bisa sini membantu untuk menjawab.
3: Iya, kawan saya.
2: Baik. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Ligor tadi bahwa memang masalah tidur ini adalah dianggap penting. Kenapa? Seperti analoginya tadi ya, sama seperti tubuh ini seperti pabrik ya. Kalau kita bayangin pabrik bekerja 24 jam dan non-stop. apa yang terjadi kalau tidak berhenti, kalau tidak mengalami sebuah perbaikan adalah pasti pabriknya bisa berkurang kinerja. Nah, itu dulu. Kemudian ternyata tubuh kita ini kalaupun bekerja 24 jam tapi butuh juga yang namanya maintenance, sama seperti di pabrik ya. Jadi maintenance itu apa yang dilakukan, seperti yang disampaikan Pak Ligor tadi, bahwa butuh waktunya sel-sel tubuh melakukan pembaharuan, regenerasi sel-sel. Butuh namanya pekerjaan pembuangan limbah kalau di pabrik ya. Berarti kalau di tubuh manusia detox. Kemudian perlu juga otak ini adalah mengurangi aktivitasnya supaya merefreshing sistem sarafnya ya, istirahat, ada perlu istirahat. Nah, kalau kita bayangkan pabrik yang tidak berhenti untuk bekerja, otomatis lama-kelamaan apa yang terjadi adalah terjadi mesinnya jebol, bisa mogok ya Pak ya, sampai bisa mogok dan tidak produktif. Nah, tentu demikian juga dengan tubuh kita. Artinya, masalah tentang tidur ini adalah bukan masalah sepele, tetapi perlu kita perhatikan karena sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, jadi, hal-hal sederhana yang dilakukan tadi adalah kalau misalnya kebiasaan sering minum kopi sebelum tidur, dikurangin. Mungkin juga ruangan kamar, ruangan kamar yang tidak terlalu nyaman ya Pak ya. Perlu juga disetting biar lebih nyaman. Kemudian apalagi gadget, pasti kalau menggunakan gadget kita susah tidur. Nah, kalaupun itu sudah kita lakukan hal-hal yang sepele tadi, namun susah tidur masih belum teratasi atau
3: terbantu.
2: Belum terbantu. Nah, kita bisa melakukan satu hal lagi, yaitu untuk mengkonsumsi obat atau suplemen tambahan. Nah, contohnya yang ada di depan kita ini adalah produk Ipe Sleep. Ipe Sleep ini dari I Believe in Sleep. I Believe in Sleep. Jadi disingkat I Sleep. Ipe Sleep ya. Jadi produk ini sangat diformulasikan khusus untuk menenangkan sistem saraf. Nah, jadi Ipe Sleep memiliki keunggulannya adalah beberapa bahan baku yang dikombinasikan yang memang standarnya untuk obat herbal. Ya, jadi dia kategori jamu ya. Kalau ditanya apakah Ipe Sleep ini merupakan obat tidur?
0: Gimana jawabannya Pak?
2: Jawabannya bukan. Iya, jadi tidak dijawab ini adalah sebuah obat tidur, tetapi ini adalah alternatif. Alternatif untuk membantu mengurangi tidur sulit. Nah, sama seperti tadi analoginya pabrik ya Pak ya.
3: Pabrik, kerja 24 jam.
2: Jadi kerja 24 jam, tetapi pada saat malam hari, itu adalah bekerja yang namanya shift maintenance. Jadi tim maintenance ini adalah yang membantu untuk mempersiapkan diri esok pagi bisa lebih segar, produksinya bisa lebih maksimal lagi, kinerjanya tetap lebih bagus. Jadi kalau diibaratkan Ipe Sleep ini adalah sebagai tim maintenance untuk tubuh. Jadi bukan dia yang bisa mengatasi sulit tidurnya, tetapi untuk membantu mengurangi sulit tidur. Nah, yang utama adalah apa? Yang utamanya kita tetap menjaga pola hidup. Seperti tadi, tidur tepat waktu, tidur dengan teratur, dan kemudian jangan sering bergadang, terutama anak-anak muda ini. Jadi sering bergadang, itu juga perlu diperhatikan.
0: Oke, itu jadi itu pengenalan awal tentang app Sleep ini ya, hardliner ya. Pasti banyak hardliner nih yang bertanya, yang penasaran sebenarnya, Pak Rahmat, apa aja sih komposisinya, isinya apa, kegunaan manfaatnya apa. Namun akan dijawab sesaat lagi nih hardliner. Dan juga hardliner, karena membahas tentang tadi ini hardliner ya, mungkin Anda ingin bertanya seputar produk ini, app Sleep, bisa langsung memberikan pertanyaan kamu di 081 9269 1000. Juga bisa nih berinteraksi melalui live YouTube kita di akunnya Heartline Network. Oktrin dan kedua narasumber kita akan kembali setelah kita mendengarkan yang berikut ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih. Apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali. Maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda. Hotline
0: FM. Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GPI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GPI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station, masih bersama dengan Oktrin tentunya di special talk show kita. Kenapa tidur itu sangat penting bersama dengan kedua narasumber kita ya, dari produk UMKM ada Ipe Sleep. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, Heartliner, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi nih. Untuk kamu Heartliner, masing-masing kamu, apa nih masalah tidur yang paling sering kamu alami? Apakah susah untuk memulai tidur? Atau mungkin ketika sudah tidur sering kebangun? Atau kebangunnya terlalu pagi? Atau ketika bangun tidurnya bangun tidur tapi nggak segar nih badannya? Boleh banget ya memberikan jawaban kamu, bisa di line WhatsApp di 0819-269-1000. Juga bisa bergabung di live chat kita di akun YouTube kita, di akunnya Heartline Network. Dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita ya di sore hari ini. Kita masih bersama dengan Pak Rahmat nih. Pak, tadi kan kita sudah pengenalan nih tentang Ipe Sleep, produk apa sih Ipe Sleep ini. Nah, Heartliner juga pasti penasaran apa aja sih kandungan-kandungan yang ada di dalam produk Ipe Sleep ini. Boleh dijelaskan nih, Pak?
1: Ya, baik. Ipe Sleep ini adalah singkatan dari I Believe in Sleep. Artinya kita percaya bahwa tidur itu sangat penting untuk kualitas hidup. Nah, apa saja kandungan yang ada di dalam Ipe Sleep ini? Jadi Ipe Sleep ini berbentuk kapsul, mengandung 3 bahan ekstra pilihan. Yang pertama itu adalah ekstra akar valerian, atau nama ilmiahnya adalah Valeriana officinalis. Nah, tanaman ini sudah digunakan sejak zaman dulu. Bagian utama yang diambil adalah bagian akarnya. Nah, tanaman ini juga pada zaman Yunani dan zaman Romawi kuno sering digunakan sebagai pengobatan tradisional yang bermanfaat untuk menenangkan sistem saraf. Kemudian yang kedua itu adalah ekstrak daun pegagan. Nah, ekstrak daun pegagan ini nama ilmiahnya Centella asiatica. Nah, Centella asiatica ini juga merupakan tanaman herbal yang sangat bermanfaat untuk mengurangi kecemasan. Jadi orang kan sering cemas, jadi susah tidur. Nah, dengan ada kandungan daun pegagan ini sangat merilekskan otot, menenangkan saraf, dan juga mengurangi kecemasan atau kegelisahan. Dan yang ketiga adalah ekstra biji pala. Ekstra biji pala ini juga dia punya sifat anti radang. Jadi sifat anti radang ini adalah sangat membantu untuk mengurangi rasa nyeri, rasa nyeri dan peradangan ringan di dalam tubuh, sehingga membantu kita untuk tidur lebih mudah. Begitu. Jadi ketiga kombinasi bahan-bahan ini sangat membantu untuk menenangkan sistem saraf dan merilekskan tubuh untuk bisa tidur dengan berkualitas.
0: Jadi sebenarnya Ipe Sleep ini bukan bikin langsung tidur ya, Pak ya, tapi betul, lebih mendukung kualitas tidur ya, benar ya?
1: Iya, betul banget. Jadi Ipe Sleep ini hanya sebagai pendukung untuk memudahkan kita tidur lebih nyenyak dan lebih berkualitas.
0: Nah, kalau Ipe Sleep ini, Pak, siapa aja nih yang bisa menggunakan produk ini? Bisa semua orang kah, atau ada syarat-syarat gitu, mungkin umurnya atau orang yang keadaan tubuhnya bagaimana gitu, mungkin bisa dijelaskan, Pak nih?
1: Ya, jadi untuk Ipe Sleep ini tidak semua orang harus mengkonsumsi ini, terutama orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu. Kemudian kategori usia 12 tahun ke bawah, dan juga ibu hamil dan ibu menyusui, yang ibu masih menyusui, itu tidak boleh mengkonsumsi air sleep.
0: Oke. Jadi selebihnya boleh ya Pak ya?
1: Iya,
0: boleh. Tergantung kita melihat kondisi tubuh juga ya.
1: Yeah.
0: Jadi nggak sembarangan karena takut ada efek samping yang ditimbulkan gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Nah kalau cara pakainya sendiri nih Pak? Rahman,
1: jadi gimana? Cara pakainya itu dewasa dikonsumsi 2 kapsul sehari sebelum tidur. Jadi kalau misalnya kita konsumsi 2 minggu namun tidak terjadi perubahan kualitas tidurnya, bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter atau tim kesehatan.
0: Baiklah. Berarti kalau misalnya nih, kita kan udah tahu, mungkin bisa dipertegas lagi nih Pak Rahmat. Kalau misalnya ada yang nanya lagi nih, minum Ipsleep pasti bisa langsung tidur nggak? Jawab, baiknya kita jawabnya gimana nih Pak?
1: Tidak bisa dijawab iya.
0: Oke, jangan jawab iya ya Pak, ya terlalu gimana gitu ya Pak.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Jadi bagusnya jawabnya gimana Pak?
1: Jadi memang setiap tubuh beda-beda ya, merespon
0: responnya ya.
1: Beda-beda responnya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya tidak mengalami perubahan selama mengkonsumsi selama 2 minggu, ya mungkin saja penyebabnya ada faktor yang lain.
0: Okay.
1: Penyebab susah tidurnya. Lebih baiknya langsung dikonsultasikan kepada dokter.
0: Oke, dan berarti produk Ipsleep ini juga bukan sebagai pengganti dokter ya?
1: Ya, bukan sebagai pengganti dokter, kemudian bukan sebagai pengganti pola hidup.
0: Okay.
1: Jadi misalnya kalau sudah minum Ipsleep, jadi kita tidurnya sembarangan.
0: Okay.
1: Bukan. Jadi yang utama adalah pola hidup, baru pendukungnya. Kalau misalnya terjadi gangguan sulit tidur, silakan konsumsi Ipsleep.
0: Oke, baiklah. Nah, Pak, masih berkaitan dengan tidur nih, karena Ipsleep sendiri kan bisa menolong ya kualitas tidur lebih baik sebenarnya. Jadi bukan langsung tidur setelah mengkonsumsi obat ini. Tapi ada mitos-mitos nih, Pak, yang menyebar gitu ya. Benar nggak, Kak, Pak, ini mitos atau fakta? Kalau misalnya badan kita udah capek, pasti langsung tidur nyenyak. Benar? Ini mitos atau fakta nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Nah, itu mitos.
0: Itu mitos ya?
1: Mitos.
0: Jadi yang benarnya apa nih Pak?
1: Jadi tubuh yang lelah itu tidak selalu berarti seorang bisa tidur dengan faktor pikiran. Ada orang merasa kecapean tetapi tidak bisa tidur. Ada juga karena capek langsung tidur nyenyak. Iya. Jadi itu tidak bisa disimpulkan.
0: Tidak bisa disimpulkan ya.
1: Kalau badan sudah capek, kemudian kita pasti tidur nyenyak, tidak juga.
0: Nah ada juga nih Pak, misalnya kurang tidur nih, jam tidurnya kurang. Jadi orangnya berpikir bisa diganti kok nanti di akhir pekan aja tidurnya lebih banyak gitu ya. Atau di hari libur, diisinya di hari libur. Benar nggak Pak ini begini, sistemnya begitu?
1: Kalau menurut saya itu salah.
0: Itu salah juga ya, ya Pak ya?
1: Betul, itu salah.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Karena sebaiknya pola tidur itu tetap diatur. Tidak bisa kita menggunakan waktu yang spesial untuk melakukan tidur tambahan, istilahnya tidur tambahan. Jadi belum tentu kita bisa menikmati kualitas tidur di hari di akhir pekan tersebut yang kita jadwalkan. Alangkah baiknya setiap hari tidur dengan tepat waktu dan bangun juga tepat waktu.
0: Okay.
1: Jadi lebih utama pola hidup sih untuk pengaturan waktu tidur.
0: Oke, jadi gitu hardliner. Untuk kamu nih yang masih nakal ya, susah untuk dibilang kalau misalnya, oh di hari akhir pekan itu adalah sesuatu hal yang salah ya hardliner ya. Jadi mungkin pola hidup yang seperti ini bisa diganti, diatur pola hidup yang sehat juga, tidurnya harus cukup pastinya. Nah Pak, kan ada juga nih orang yang dia bukan susah tidur, tapi memang belum ngantuk aja gitu ya. Dia nggak ngantuk gitu loh. Memang jam segini belum, jam 11 kan tadi ke Pak Ligor katakan baiknya itu jam 11 ya maksimalnya untuk tidur. Jam 10 lebih baik. Tapi ada orang yang sampai jam 11, jam 12 dia memang belum mengantuk, bukan nggak mau tidur. Gitu ya, bukan bukan sulit tidur, tapi memang belum mengantuk saja. Nah, itu gimana, Pak, kalau begitu?
1: Ya, yeah, itu belum tentu juga sih. Jadi untuk kemampuan seseorang merasa mengantuk itu tidak selalu menjadi satu-satunya indikator apakah tidur yang didapat sudah optimal atau tidak.
0: Oke, jadi ini hardliner sebenarnya ya. Mungkin kalau kita merasa kualitas tidur kita kurang oke, kurang baik, jangan langsung cari jalan pintas yang gimana-gimana ya. Mungkin bisa diawali dengan pola tidur gitu ya, dibenerin pola tidurnya, diatur kebiasaan sebelum tidurnya seperti tadi. Kalau sebelumnya kamu 1 jam sebelum tidur malah masih makan berat, sekarang minim maksimalnya 3 jam ya Pak ya. Itu bisa dibenerin lagi ya. Kurangi kafein juga yang ada di dalam kopi. Bikin tidurnya juga harus kamar tidur yang nyaman. Kalau kamarnya berantakan juga kan membuat kita sulit untuk tidur ya. Dan juga pasti gaya hidup nih yang perlu kita perbaiki lagi. Nah, kalau kalian butuh support tambahan gitu ya, bisa menggunakan produk ini yaitu Aib Sleep ini. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Pak Rahmat dan Pak Ligor, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada hardliner semua, apalagi terutama untuk hardliner yang kurang tidur nih akhir-akhir ini, atau mungkin memang punya kebiasaan tidur yang jamnya di luar kenormalan gitu ya, harus

0: biasanya tidur jam 10, jam 11, tapi ini susah untuk tidur, bahkan udah sempat mengalami insomnia nih. Apa yang ingin Pak Rahmat ataupun Pak Ligor sampaikan kepada para hardliner nih? Silakan, Pak.
1: Ya, kalau saya sendiri, pesannya jangan begadang. Itu aja mungkin. Jangan begadang. Tidurlah yang itu tadi, jam 11 paling malam sudah. Sudah paling larut lah jam 11 ya. Supaya terjadinya tadi detox dan generasi sel gitu ya. Terus yang menggantikan yang dibilang tadi, weekend aja deh tidurnya banyak. Kalau Senin dari Jumat terlampau sibuk, tidak, itu tidak
0: bukan
1: benar.
0: Solusi ya Pak,
1: bukan,
0: ya
1: bukan. Nah, malam hari itu tidak bisa digantikan siang, meskipun dari mulai pagi dia sampai sore tidurnya nggak sama dengan tidur yang 3 jam malam itu yang jam 11 itu tadi, nggak sama. Itu aja sih.
0: Oke, baiklah. Pak Rahmat sendiri apa nih yang mau disampaikan kepada hardliner? Mungkin ada hardliner yang ingin membeli produknya juga nih Pak, boleh diinformasikan gimana sih cara belinya gitu ya, dan hal lainnya, boleh silakan Pak.
2: Ya, jadi para hardliners, sahabat sehat untuk malam ini, kalau misalnya intinya yang kita perbincangkan malam ini adalah teman-teman mengalami sulit tidur, jadi jangan langsung mencari jalan pintas. Nomor satunya adalah atur pola hidup. Mulai kurangin minum kopi sebelum tidur, jangan sering begadang, kemudian buat kamar itu senyaman mungkin, dan kurangi penggunaan gadget yang terlalu lama. Nah, sebagai pendukungnya adalah boleh silahkan untuk mengkonsumsi Aib Sleep, karena Aib Sleep ini aman untuk dikonsumsi, sudah memiliki sertifikat BPOM dan bersertifikat halal. Jadi Anda bisa mendapatkan di marketplace Shopee, TikTok dengan mengetik Helta Naturalis, nanti produknya keluar Aib Sleep untuk membantu mengurangi gangguan sulit tidur. Karena Aib Sleep, I believe in sleep. Kita percaya bahwa tidur itu sangat penting untuk kualitas hidup kita.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih
0: ya, Pak Rahmat dan juga Pak Ligor ya. Dan juga untuk hardliner nih, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa refleksi sedikit nih. Untuk Anda, jangan cuma tanya nih jam berapa ya aku bisa tidur. Tapi mungkin Anda bisa bertanya nih kepada diri Anda, hari ini sudah siapkah menyiapkan tubuhnya untuk istirahat atau belum nih? Karena sebenarnya hidup kita ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal kita memberikan waktu untuk tubuh kita pulih kembali. Karena tidur sebenarnya bukanlah menjadi simbol kemalasan atau mungkin buang-buang waktu ya. Sebenarnya tidur itu adalah investasi kesehatan. Kalau mungkin masalah tidur Anda terus berulang, jangan diabaikan. Perlu mencari penyebabnya apa dan perlu kita konsultasikan ke tenaga kesehatan. Dan hardliner, jika Anda butuh support tambahan, bisa mengenali salah satu pilihan produk dengan bijak. Ada Aib Sleep, I Believe in Sleep. Dan ini juga bisa menjadi penanda kalau kita menghargai tidur kita, karena tubuh kita juga butuh istirahat. Terima kasih untuk hardliner yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran ini, mendengarkan talk show kita selama 1 jam terakhir ini. Dan juga terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir dan memperkenalkan produk. Semoga bermanfaat untuk hardliner semua ya. Dan juga hardliner, Oktrin dan juga kedua narasumber kita harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani Anda dimanapun berada. Karena itu, tetap dengarkan Hotline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa. I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: This is Heartline Radio, your fan station.
2: Walaupun ku tak dapat.
3: Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
4: Dengarkan lagu miliki makna
5: di 100,6 FM Heartline Radio.
3: Your family.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi dengan apa dapat kita balas selain memuji dan menyembah Dia? Hanya pujian dan pengagungan bagi Allah kita yang dapat kita buat untuk membalas segala kasih dan anugerah-Nya bagi Dia.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Sebagai manusia biasa, terkadang kita hidup dan penuh dengan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, bahkan keraguan. Itu manusiawi. Namun, badai membuat kita merasa kehilangan kendali. Dan itu sering terjadi. Rencana berantakan, masa depan terasa kabur, hardliner. Namun iman akan mengingatkan kita, kendali hidup ini tidak pernah benar-benar ada di tangan kita, tetapi selalu ada di tangan Tuhan. Berkat di tengah badai adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kemudi hidup kita. Tidak ada badai yang lebih besar dari kuasanya. Saat kita tidak mampu mengendalikan keadaan, kita bisa memilih untuk percaya.

hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Hardliner, badai mungkin masih ada dan akan datang. Tetapi tetap berjalan bersama Tuhan, maka Ia akan memegang tanganmu dan Tuhan tetap memimpin perjalanan kita. Dan itu lebih dari cukup.

Tetapi buaro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hardliner, Yesus mengajarkan bahwa benih firman hanya bertumbuh dan berbuah dalam tanah hati yang baik, yang mendengar dan taat. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Hanya benih di tanah yang baik yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hardliner, jika firman Tuhan ditanam dalam hati yang berserah dan taat, itu akan menghasilkan buah roh. Kehidupan kita akan menjadi saluran kasih, damai, dan kuasa Tuhan bagi sesama. Marilah setiap hari kita mau belajar dan kita sedang menabur sesuatu dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Pertanyaannya, apakah benih yang kita tanam akan menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Hardliner, Tuhan memberi kita benih. Terserah kita menaburnya di mana dan bagaimana kita memeliharanya. Namun, mari taburlah benih yang baik agar menghasilkan buah yang baik.

memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik dan juga mama papa dimanapun berada? Semoga hari ini di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 semuanya dalam keadaan sehat ya dan penuh sukacita. Amin ya. Ya, adik-adik tetaplah bersama BDKA hingga akhir nanti. Kenapa? Karena Angga Tim akan memberikan hadiah bagi adik-adik yang bisa menjawab seputar pembahasan firman Tuhan yang akan diceritakan atau disampaikan pada hari ini ya. Dan juga Angkel Timo masih mengundang dan menunggu adik-adik yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami, kami juga hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Ya. Adik-adik dan juga mama papa sudah tahu belum tentang BDKA itu? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube, yaitu di BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di Radio Kesayangan Mama Papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik ya untuk membaca Alkitab setiap hari. Secara sistematis mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Iya, seperti biasa adik-adik, kita akan sedikit mencari tahu jawaban pertanyaan minggu lalu. Kira-kira jawabannya benar gak ya? Kalau misalkan benar tentu adik-adik akan mendapatkan hadiah ya. Ini dia pertanyaan minggu lalu adik-adik ya, yaitu tentang saat Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan terlihat seperti apa di langit. Itu dia pertanyaannya. Dan jawabannya adalah kilat. Wah, siapa nih yang menjawab dengan benar ya? Ya, adik-adik, seperti kilat yang menyala di langit, kilat bisa terlihat dari jauh kan. Nah, seperti juga saat Tuhan Yesus datang kembali, semua orang akan melihatnya. Jadi kita tidak perlu percaya kepada orang yang berkata kalau Yesus datang diam-diam atau hanya muncul di tempat tertentu. Nah, kita percaya pada apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya ya. Siapa nih yang menjawab dengan benar adik-adik? Ya, jawabannya adalah kilat. Kalau misalkan sudah menjawab dengan benar, ditunggu ya. Hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Oke. Sebelum kita memasuki petualangan kita pada hari ini, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyi terlebih dahulu. Kali ini dari Filosofi Teduh featuring Jeff Lowe, judulnya Kerja Buat Tuhan dan Mana-mana Tuhan Panggil. Udah tahu lagunya? Kalau udah tahu, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Masih bersama Kak Timo tentunya di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian ya. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tolong disimak baik-baik. Kenapa? Karena nanti akan ada hadiah. Jadi nanti di akhir firman Tuhan, Kak Timo akan memberikan pertanyaan. Adik-adik tinggal menjawab. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Oke. Kali ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Tasya dengan tema Kristus akan mengalahkan iblis. Diambil dari buku 16 seri ke-22, yaitu dari ayat Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Oke, adik-adik ya. Sudah siap ya? Kita sama-sama mendengarkan. Nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik. Sekarang kita akan mendengarkan dan kita buka Alkitab kita dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 12 ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Tasya. Yuk, kita dengarkan ya. Silakan Kak Tasya.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali di berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Wahyu pasalnya ke-20 ayat 11 sampai 12. Yuk, kita buka sama-sama ya. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 12. Sudah dapat belum? Nanti kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, kita mau buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh berkumpul untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami ya, supaya kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berikan kami hati yang percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berani melakukan apa yang benar ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 12 belum? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya kalau Tuhan Yesus pasti menang melawan iblis. Tidak peduli sekuat apapun iblis mencoba mengganggunya, pada akhirnya kemenangan tetap milik Tuhan Yesus. Nah, sekarang iblis pun masih suka menggoda orang loh supaya tidak mau dekat dengan Tuhan. Kadang ada orang yang jadi malas berdoa, malas baca Alkitab, atau memilih berbuat yang tidak baik. Nah, iblis ingin supaya banyak orang yang menjauh dari Tuhan Yesus. Tapi nih ya, kabar baiknya, iblis tidak lebih kuat loh dari Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu dia naik ke surga, dia menjadi raja atas segala sesuatu. Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menceritakan nih kabar baik kepada semua orang di seluruh dunia. Karena itulah sampai hari ini ya, kita masih bisa mendengar tentang kasih Tuhan kepada kita. Roh Kudus juga menolong kita loh, supaya kita mau percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Memang ya adik-adik, nanti akan ada saat di mana iblis ini kembali berusaha membuat orang melawan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan mungkin nanti akan mengalami kesulitan. Ya, kelihatannya seperti iblis udah menang aja gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu ya. Kalau di dalam kitab Wahyu, Yohanes lihat bahwa pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan semua rencana iblis loh. Iblis tidak akan bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan Yesus akan menang untuk selama-lamanya. Semua kejahatan akan berakhir dan tidak akan mengganggu umat Tuhan lagi. Nah, lalu Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang dengan adil nih. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup bersama Tuhan akan tinggal bersama Dia di dunia yang baru nanti. Di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi dosa, dan tidak ada lagi kematian. Semuanya penuh dengan damai dan sukacita. Karena itu adik-adik, jangan takut ya kalau melihat banyak hal yang mungkin tidak baik terjadi di dunia ini. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan terus lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya nih, kita tetap berdoa setiap hari, kita rajin membaca Alkitab, kita jujur saat berbicara, dan kita mau berbagi dengan teman kita, kita juga bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan kita harus berani berkata tidak saat diajak melakukan hal yang tidak baik. Ingat ya adik-adik, kemenangan yang terakhir bukan milik iblis, tetapi milik Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepadanya juga akan ikut bersuka cita bersama Tuhan selamanya. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus pasti menang atas iblis dan semua kejahatan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kami rajin berdoa, membaca Alkitab, dan berani memilih melakukan yang baik setiap hari. Jagalah hati kami dan langkah kami, agar kami tetap setia mengikuti Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Dan adik-adik masih mendengarkan program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Tadi kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Tasya. Bagaimana? Apakah adik-adik terberkati? Amin ya, terberkati semua tentu kita ya. Nah, seperti yang tadi sudah Uncle Timo janjikan bahwa Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Tasya. Adik-adik bisa menjawab ya. Dan kalau ingin mendapatkan hadiah, wow, jawabannya harus benar ya. Nanti bisa kirimkan jawabannya ke nomor 0819-269-1000, ketikan angka 1 untuk Heartland Tangerang, atau bisa juga untuk ditulis di kolom komentar Instagramnya Heartland, karena sekarang sudah diupload nih pertanyaannya, jadi adik-adik tinggal tulis di kolom komentarnya. Oke, sudah siap ya? Kali ini pertanyaannya tadi dari tema tentang Kristus akan mengalahkan iblis dari Wahyu 20 ayat 11-12. Pertanyaannya adalah, siapa yang pasti menang melawan iblis? Ya, siapa yang pasti menang melawan iblis? Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhannya, pasti tahu jawabannya. Kalau udah tahu, langsung kirimkan sekarang juga ke 0819-269-1000. Ketikan angka 1 untuk Heartland Tangerang. Atau saat ini sudah diupload di Instagram kita, yaitu di @heartlandfm. Adik-adik tinggal menuliskan di kolom komentarnya. Oke? Baik, terima kasih ya adik-adik sudah berpetualang bersama Uncle Timo. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan program BDKA mengudara ya, di hari dan jam yang sama. Tapi juga jangan lupa untuk terus tonton video-video BDKA di YouTube, yaitu di BDKA Saturday. Uncle Timo pamit undur diri dari ruang siar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul keempat Ketika Pernikahan Akan Menjadi Usang bagian kedua. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Beberapa dekade yang lalu, sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pernikahan antara satu pria dan satu wanita yang terikat seumur hidup. Namun kini, pernikahan mulai dipandang hanya sebagai salah satu pilihan dalam budaya modern. Mengabaikan atau mengubah ketetapan Allah membawa konsekuensi yang serius bagi masyarakat yang melakukannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang pernikahan sebagai ikatan permanen yang bertujuan melahirkan keturunan dan menjadi fondasi masyarakat, bukan sekedar pemenuhan keinginan pribadi. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, saya seorang wanita berusia 42 tahun yang telah menjalani kehidupan ini, kebanyakan menurut cara saya sendiri. Saya tidak pernah mencari seorang suami, namun tetap mengalami cinta yang kuat, yang menegaskan, saya telah menjelajahi dunia dan diri saya sendiri dan mencari pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tentang bagaimana saya bisa paling berkontribusi. 10 tahun yang lalu, saya meninggalkan karir saya di New York untuk pulang ke California dan memburu kehidupan sebagai penulis. Tidak lama setelah itu, saya berjumpa dengan seorang remaja inteligen yang juga bertekad menjalani hidup menurut caranya sendiri, yang sekarang menjadi putri angkat saya yang luar biasa. Berjumpa dengan Jeff, seorang pria yang intelijen, kreatif, penuh pertimbangan, menjadi bonus bagi kehidupan yang tidak saya sia-siakan, dengan mengunjungi barbar kaum lajang dan meratapi putus cinta. Tahun lalu, Jeff melamar saya, dan dengan rela saya memberikan hati saya kepada niat lamarannya. Kami berkomitmen untuk menjalani masa depan kami bersama, memburu impian-impian kami, dan menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam kemitraan. Namun, saya tidak membutuhkan selembar kertas dari negara untuk menguatkan komitmen saya kepada Jeff. Saya tidak percaya kepada agama yang mengatakan bahwa cinta yang romantis, yang berkomitmen, itu bermoral hanya jika pasangan bersumpah setia kepada Allah. Saya tidak pernah membutuhkan gaun putih untuk merasa cantik, dan saya tidak berhasrat untuk berpura-pura masih dara. Saya tidak butuh Jeff untuk melamar saya, seolah-olah dia memilih saya. Saya tidak membutuhkan cincin sebagai pengikat harian bagi diri sendiri atau orang lain bahwa saya dicintai. Dan saya tidak butuh Jeff untuk mengatakan secara publik bahwa dia mencintai saya, sebab dia mengatakannya secara privat. Bukan saja dengan perkataan, melainkan juga dengan perbuatan sehari-hari. Nah, saya mau Anda memperhatikan dan saya berharap Anda menangkapnya. Dalam tulisan yang dikirimkan oleh Nona Enslinger, dia memakai kata ganti orang pertama tunggal 22 kali. Baginya, semuanya ini adalah tentang dirinya. Hal itu lumayan merangkum pandangan modern tentang pernikahan. Naiknya otonomi pribadi ke prioritas tertinggi dalam hidup bukan soal apa yang komunitas atau masyarakat butuhkan. Apa yang pasangan butuhkan, apa yang anak-anak butuhkan dalam hal pernyataan publik. Dan yang jelas, bukan apa yang Allah ekspektasikan, melainkan soal mendefinisikan hidup dalam hal ini, kesatuan namun bukan pernikahan. Dengan istilah-istilah otonom atas dasar apa, kutipan yang saya inginkan, dan Nona Enslinger mengakui kebutuhan batiniannya untuk mengadakan semacam perayaan bagi relasi barunya, walaupun mengetahui bahwa agak diragukan apakah keluarga-keluarga mereka akan mau datang untuk merayakan sesuatu yang didefinisikan begitu buruk. Suatu acara seharian penuh dekat samudra akan memberi kami waktu untuk menikmati kebersamaan saudara-saudara dan keluarga tanpa membuang-buang waktu untuk wajib memotong kue dan melempar bunga. Walaupun saya tahu bahwa kata menikah akan berarti sesuatu bagi mereka, yaitu keluarga besar saya, sesuatu yang berwujud yang bisa mereka pakai ketika menggambarkan kehidupan kami bersama, saya tidak bisa melakukannya. Istilah suami dan istri bahkan takkan mulai menggambarkan relasi kami. Kami telah menetapkan suatu tanggal di bulan Juli untuk mengadakan acara besar kami. Kami bukan akan menikah, namun saya berharap saudara-saudara dan keluarga kami akan tetap datang. Nah, itulah yang Anda sebut mendekonstruksikan pernikahan. Menciptakan sesuatu yang menggantikan pernikahan yang tidak seperti pernikahan, yang tiada hubungannya dengan Allah, bahkan tiada hubungannya dengan standar-standar sosial, dan melakukannya demi aku. Bagian keenam, membela pernikahan yang berarti. Untuk momen-momen terakhir, izinkan saya membahas soal membela pernikahan yang berarti. Upaya sebagian orang sekarang ini untuk mendekonstruksikan Alkitab bukanlah hal yang baru. Namun selain dari mendefinisikan ulang identitas Kristus dan otoritas kitab suci, tak ada yang akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat Amerika sebesar menyerang definisi pernikahan menurut Alkitab. Saya mau Anda menangkapnya. Definisi pernikahan menurut Alkitab sudah diberikan sejak penciptaan dunia yang kita tinggali, sedari mulai tatanan alami maupun manusia yang fundamental sudah ditetapkan. Benda-benda di langit untuk mengatur siklus malam dan siang. Manusia sebagai penyandang gambar rupa Allah di bumi. Manusia sebagai pengurus segala ciptaan. Amanat untuk memenuhi bumi dengan populasi manusia. Relasi manusia dengan binatang. Makanan manusia dan makanan binatang. Dan penciptaan serta penunjukan wanita sebagai pasangan pria. Dan dalam hal pernikahan, resep Allah bagi kemitraan manusia sudah dinyatakan dengan jelas. Kejadian pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, izinkan saya memberi Anda beberapa implikasi dari ayat sederhana yang jangan kita lupakan itu. Bagian A, pernikahan adalah produk dari penciptaan. Pertama-tama, pernikahan adalah produk dari penciptaan. Pada mulanya Allah bukanlah menciptakan banyak manusia untuk membentuk sebuah kelompok sosial, lalu memasangkan mereka sebagai cara untuk membawakan keteraturan bagi situasi sosial yang tidak teratur. Pernikahan bukanlah membawakan keteraturan, melainkan memiliki tujuan yang jauh lebih mendalam. Pernikahan itu fundamental bagi rancangan kehidupan di bumi itu sendiri. Pernikahan adalah seorang lelaki dan seorang perempuan menyatu untuk berfungsi dalam satu daging. Pernikahan adalah pasangan menyatu yang potensi sinergisnya lebih besar bersama-sama daripada seandainya mereka tetap lajang dan hanya hidup seatap. Sesuatu yang stabil dan tak bergeming terjadi ketika dua individu menyatu, maka mereka mampu memakai identitas baru mereka untuk bertindak sebagai pengurus ciptaan serta menyandang gambar rupa Allah di seluruh muka bumi. Pernikahan adalah produk dari penciptaan. Bagian B, pernikahan adalah kemitraan antara seorang pria dengan seorang wanita. Nomor 2, pernikahan adalah kemitraan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pernikahan bukanlah kesatuan di antara banyak pasangan atau pasangan sesama jenis, melainkan kesatuan di antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan segala perdebatan dalam dekade-dekade belakangan ini tentang definisi pernikahan, sebagaimana yang tercermin dalam data-data statistik yang saya kutip sebelumnya, semuanya itu didasarkan pada penolakan terhadap model penciptaan yang mencakup seorang pria dengan seorang wanita. Tak ada yang bisa lebih jelas lagi dalam Alkitab tentang apa pernikahan itu di mata Allah. Tak menjadi soal apa kata orang atau berapa banyak orang yang mendukungnya. Pernikahan adalah seorang pria dengan seorang wanita dipersatukan oleh Allah dalam suatu kemitraan. Seandainya pun mereka bukan umat Kristiani, pernikahan tetap wajib bagi dunia, sebab pernikahan itulah yang dimulai sejak awal dunia dan dari hati Allah sendiri. Pernikahan adalah produk dari penciptaan. Pernikahan adalah kemitraan antara seorang pria dengan seorang wanita. Bagian C, pernikahan adalah kesatuan permanen. Dan pernikahan adalah kesatuan permanen. Gambaran dua menjadi satu daging. Ujung-ujungnya digambarkan dalam kesatuan seksual antara yang lelaki dengan yang perempuan. Dan Yesus Kristus menegaskan kepermanenan pernikahan ketika mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Nah, sekali lagi, beginilah syarat yang Alkitab berikan kepada kita. Izin bercerai itu dianugerahkan hanya karena ketegaran hatimu. Demikian Yesus memberitahukan kepada para pakar hukum Perjanjian Lama, ayat 8. Dan ini sering dikatakan, pengecualiannya membuktikan aturannya. Perceraian adalah pengecualian terbatas terhadap apa yang telah Allah tetapkan sebagai kesatuan permanen. Dengan kata lain, tanpa rancangan permanen, takkan ada pengecualian. Suatu pengecualian membuktikan rancangannya, sebab fakta bahwa perceraian itu disebut pengecualian justru merupakan kesaksian tentang fakta bahwa Allah memiliki tujuan dan rancangan dalam pernikahan yang permanen. Pernikahan adalah produk dari penciptaan. Pernikahan adalah kemitraan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pernikahan adalah kesatuan permanen. Bagian D, pernikahan itu terutama kesatuan rohani. Dan pernikahan itu terutama kesatuan rohani. Umat manusia diciptakan sebagai makhluk jasmani dan rohani. Kesatuan bukanlah semata-mata soal kesatuan jasmani, melainkan juga kesatuan rohani. Kebudayaan modern keliru ketika pasangan memilih menyatu secara jasmani tanpa komitmen rohani. Rasul Paulus menggarisbawahi kesatuan rohani dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15 hingga 17. Ketika memperingatkan pria Kristiani agar jangan mengikatkan dirinya dengan pelacur dan menjadi satu tubuh dengannya. Lalu katanya, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia? Kita disatukan dengan Yesus Kristus bukan secara jasmani, melainkan secara rohani. Salah satu hal yang sangat sedikit kita dengar di gereja adalah bahwa pernikahan di gereja di mana kedua orangnya pengikut Kristus itu adalah pengaturan tiga dimensi. Pernikahan itu bukan saja soal yang pria dan relasinya dengan istrinya. Pernikahan itu adalah soal yang pria berrelasi dengan Allah dan sang istri berrelasi dengan Allah dalam segitiga yang membawakan pernikahan ke dalam perspektif yang benar. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika pertandingan Super Bowl diadakan di sini pada suatu akhir pekan. Salah seorang pembicara kami mengajak istrinya dan istrinya berbicara pada akhir pekan itu. Dan dia berbicara tentang betapa beratnya baginya sebagai wanita untuk berelasi dengan pria yang menjadi pemimpin yang lumayan saleh. Suaminya adalah presiden Promise Keepers pada waktu itu. Dan kata sang istri bahwa dirinya baru beriman belakangan. Maka suaminya hadir dan dia hadir. Dan dia begitu terintimidasi. Katanya, saya bahkan tidak tahu bagaimana bercakap dengan suami saya, sebab dia jauh lebih rohani daripada saya. Lalu katanya pada suatu hari seorang ibu datang kepadanya dan memberinya gambar. Katanya, pernikahan itu seperti segitiga, dan inilah yang Anda satukan. Dan Allah ada di puncaknya, dia ada di puncak segitiganya. Sekarang izinkan saya menunjukkan sesuatu. Katanya, beginilah yang saya temukan. Saya harus berhenti berusaha mengimbangi suami saya dan berusaha bertumbuh saja dalam relasi saya dengan Tuhan. Dan katanya, coba terka apa yang terjadi ketika Anda melakukan hal itu. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin dekatlah Anda dengan suami Anda. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, dan semakin suami Anda dekat dengan Tuhan. Anda melihat apa yang terjadi? Segitiganya menjadi semakin rapat, dan Anda berdua pun menjadi semakin erat. Demikianlah dinamika pernikahan Kristiani yang sering kita lupa, bahwa pernikahan itu saling mengenal, saling mencintai, namun juga mengenal Allah. Semakin Anda dekat dengan Tuhan dan mengenal Dia, Anda semakin dekat dengan satu sama lain. Pernikahan adalah kesatuan rohani. Bagian E, prioritas pernikahan adalah prorekreasi. Lalu, barangkali hal ini takkan mengejutkan sebagian besar dari Anda, namun dalam kebudayaan kita, hal ini semakin dipandang dengan perspektif yang tidak benar. Prioritas pernikahan adalah prokreasi. Beranak cucu dan bertambah banyak adalah amanat pertama yang diberikan kepada manusia pada awal sejarah kita. Kejadian 1 ayat 22 mengatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Dan hal itu diulangi pada permulaan kedua, dari manusia setelah air bah, dalam Kejadian 9 ayat 1, kita diberitahu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Sebelumnya saya telah membagikan data statistik yang menunjukkan bahwa 93% warga Amerika mengatakan bahwa cinta itulah alasan utama menikah. Dan saya menyatakan bahwa organisasi Pew Research melaporkan bahwa kemungkinan besar sekaranglah pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa cinta ditaruh di puncak daftarnya. Saya harus melangkah hati-hati di sini agar tidak salah dimengerti tentang pentingnya cinta dan pernikahan dalam pengalaman manusia. Namun, cinta semata bukanlah alasan yang cukup untuk menikah menurut model yang alkitabiah. Renungkan perkataan dari sarjana Dinesh D'Souza yang menulis, mengapa orang yang saling mencintai harus kita halangi menikah? Beginilah masalahnya. Pernikahan didefinisikan sebagai kesatuan legal antara dua yang dewasa, perlawanan jenis yang tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Demikianlah definisi dasarnya. Sekarang, asumsikanlah kita merevisikan definisinya demi mengizinkan pernikahan sejenis. Bagaimana seandainya sekelompok pemeluk kepercayaan Mormon didukung oleh sekelompok Muslim mendesak dilegalisasikannya poligami? Argumentasinya akan berlangsung kira-kira begini. Saya hendak memilih 4 istri sebab kami semua saling mencintai. Dan seorang pria lainnya mengatakan, mengapa saya tidak boleh menikah dengan saudara perempuan saya? Dan yang seorang lagi memberikan klaim yang lebih eksotik, saya mencintai anjing saya dan anjing saya mencintai saya. Maksudnya adalah bahwa cinta itu syarat yang layak diinginkan, namun tidak memadai untuk pernikahan. Lalu mengapa masyarakat memiliki kriteria spesifik ini? Untuk apa mengistimewakan pengaturan khusus ini? antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan dan menganugerahkan status legal khusus kepada pengaturan ini, termasuk pengakuan sosial dan manfaat pajak yang menyertainya. Alasannya adalah karena pernikahan itulah inkubator anak-anak. Pernikahan itulah satu-satunya mekanisme yang sehat untuk pengembangan generasi berikutnya. Dalam pemahaman yang Alkitabiah, cinta itu seperti udara yang kita hirup. Cinta itu melingkupi dan memungkinkan kehidupan berbuah yang telah Allah rancangkan. Rasul Paulus menulis bahwa cinta itulah yang terbesar dari segala kebajikan. 1 Korintus 13 ayat 13. Cinta itulah motivator sekaligus yang mengkondisikan semua tindakan kehidupan, termasuk pernikahan. Namun cinta bukanlah satu-satunya alasan untuk menikah dalam rancangan Allah. Banyak orang mendekati pernikahan dengan kebutuhan untuk dicintai, dan mereka menganggap menemukan cinta sebagai alasan untuk menikah. Namun terlalu sering mereka menemukan ternyata pasangan mereka yang tidak sempurna itu tidak mampu mencintai mereka dengan sempurna atau cukup memadai. Maka pernikahan mereka bubar. Hanya kasih Allah yang sempurna, yang tiada berakhir dalam Kristus Yesus, yang dapat memenuhi suatu pernikahan dengan cinta yang cukup untuk menjadikannya berhasil. Allah mempersatukan dua orang tak berdosa yang sempurna ke Taman Eden, seorang pria dan seorang wanita yang mengenal kasih Allah yang sempurna. Mereka menikah bukan untuk menemukan cinta, melainkan untuk hidup bersama dalam kesatuan dengan tujuan untuk mana Allah menciptakan mereka, dengan tugas utama melahirkan dan membesarkan generasi berikutnya. Saya sudah lama tidak mendengarnya, namun hal itu adalah sesuatu yang seharusnya lebih sering kita dengar daripada kenyataannya. Bagian F, pernikahan adalah dasar bangunan utama masyarakat. Tak ada organisasi atau struktur lain bagi manusia yang dilembagakan di Taman Eden selain pernikahan. Pernikahan turun-temurun diniatkan oleh Allah sebagai mata rantai yang kokoh dalam rantai kemajuan manusia serta masyarakat. Pernikahan-pernikahan yang kuat dan anak-anak dan keluarga-keluarga yang dihasilkan berfungsi sebagai kekuatan yang mengorganisasikan dunia yang tidak teratur. Bukan saja pernikahan-pernikahan yang loyal itu berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan dan mengakomodasikan energi seksual dan emosional dewasa, melainkan juga berfungsi sebagai sumber hikmat dan pengajaran bagi generasi muda-mudi penerus yang bangkit untuk mengambil tempat mereka di masyarakat. Dari pernikahan-pernikahan yang kuat dan loyal itulah, muda-mudi belajar apa syaratnya untuk menciptakan nuansa cinta dan keteraturan dan kekuatan di padang gurun pasir kebudayaan, moral yang bergeser, yang setiap harinya dibentuk ulang oleh angin, keleluasaan, serta preferensi. Tampaknya tak ada yang tahu kapan kalimat ini pertama kalinya diutarakan, bahwa segala kebenaran adalah kebenarannya Allah. Namun kalimat ini telah tahan uji. Kapan saja kita melihat sesuatu yang benar diimplementasikan, bahkan dalam konteks non-religius pun, Allah lah yang berjasa atas kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, dan pernikahan adalah contoh yang baik tentang suatu kebenaran universal yang berakar dalam tanah teologis Taman Eden. Pernikahan adalah kebenaran kepunyaan Allah demi kebaikan manusia, dimanapun pernikahan ditemukan. Apakah masa depan pernikahan tradisional bermasalah? Apakah pernikahan terancam ketinggalan zaman? Saya tak pernah menyangka akan melihat harinya ketika jawabannya adalah iya. Hari itu telah tiba, untungnya mengkalimatkan ulang Kristus. Apa yang telah Allah tetapkan, tak ada manusia ataupun pemerintah yang dapat menghancurkan. Matius 19 ayat 6. Dan hal itu menuntut umat Allah untuk bertekun dan melindungi dan mempertahankan pernikahan dari setiap bentuk serangan, mulai dari pernikahan mereka sendiri dan pernikahan orang-orang yang mereka kasihi. Saudara, maka artinya itu bagi kita adalah begini. Di manakah kita berpijak dalam semuanya ini? Saya akan bersikap berani. Jika Anda berada di sini dan hidup seatap di luar nikah, Anda perlu menikah. Anda perlu menikah atau berhenti hidup seatap. Ada orang yang datang dan hendak dinikahkan di sini. Dan ketika kami berbicara kepada mereka, ternyata alamat mereka sama. Demikianlah petunjuk pertama kami. Maka kami berkata, nah, dengan senang hati kami akan melakukan ini. Namun kami takkan menikahkan Anda berdua jika Anda berdua hidup seatap di luar nikah. Jika Anda berdua mau kami nikahkan, Anda berdua harus berpisah dulu selama beberapa lama dan mendemonstrasikan kesediaan Anda berdua untuk mematuhi apa yang telah Allah firmankan. Dan jika Anda berdua bersedia melakukannya dan bersedia datang kembali, lalu kami memberi mereka suatu rancangan, maka barulah kami akan menikahkan Anda berdua. Dan kami telah melakukan hal itu pada berbagai kesempatan. Kita harus menjunjung apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan. Apakah kami mendiskriminasikan orang-orang yang bercerai di gereja ini? Mutlak tidak. Alkitab mengizinkan perceraian karena alasan tertentu, dan oleh karenanya mengapa kami tidak mengizinkannya? Kami mengasihi orang-orang di sini karena relasi mereka dengan Allah, dan kami telah begitu sering melihat bahwa Allah telah mengambil kerusakannya dan menjadikan sesuatu yang istimewa dari sana. Dan orang-orang ini termasuk orang-orang yang paling terkasih dalam persekutuan kami. Saudara-saudara, tak mungkin lagi kita duduk di garis tepi dan menonton saja hal ini lewat di depan mata kita. Tak mungkin lagi kita bersikap, oh, jika kami bisa membantu, akan kami bantu. Jika kita hendak menyelamatkan pernikahan, kita harus terlibat dengan cara yang sangat terang-terangan. Pernikahan adalah dasar bangunan masyarakat. Dan ketika pernikahan bubar, itulah hal terakhir yang ambruk sebelum sebuah kebudayaan sepenuhnya hancur dan lenyap.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul keempat, Ketika Pernikahan Akan Menjadi Usang, bagian kedua. Pelajaran yang dipetik ialah pernikahan bukan soal keinginan pribadi, melainkan ikatan permanen pria dan wanita dari awal penciptaan. Kesatuan ini bertujuan menghasilkan keturunan dan menjadi pilar masyarakat. Cinta saja tidak pernah menjadi alasan cukup. Mengutamakan diri sendiri merusak tatanan sosial. Karena itu, mempertahankan definisi asli pernikahan berarti menjaga peradaban itu sendiri. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul kelima, Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran. Masih dalam serial, Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 777 986. Tuhan Yesus

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Baltinus dengan alamat Samura RT 018 Numpang Suipinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera. Saya Evangelis Baltinus, aktivis pelayanan yang berdedikasi dalam membantu masyarakat pedalaman. Namun saya menyadari bahwa pelayanan saya belum optimal karena masih mengalami kendala dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu saya memohon uluran tangan kasih agar dapat membuat usaha mandiri di dalam pelayanan saya ini. Saya melihat betapa pentingnya saling tolong-menolong dalam melayani sesama, terutama di lingkungan pedalaman yang sulit dijangkau. Saya ingin mengikuti jejak orang-orang yang telah berhasil membantu masyarakat dengan cara yang sama. Saling meringankan, mengangkat beban, memberi semangat, mendorong, dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, saya memutuskan untuk memelihara ikan nila merah di kolam yang telah saya gali dengan ukuran 10 x 20 meter persegi. Saya berharap usaha mandiri ini dapat membantu dalam menghasilkan sumber daya yang diperlukan dan juga dapat menolong orang lain di masa yang akan datang. Saya merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan dan berdoa agar Tuhan Yesus memberkati mereka yang telah membantu. Saya percaya dengan kerja keras dan doa, usaha mandiri ini akan berhasil dan membantu lebih banyak lagi orang di masa depan. Saya juga berpesan agar kita semua dapat selalu berusaha untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, terutama di tengah kesulitan. Saya yakin bahwa dengan semangat saling tolong-menolong, kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh berkat Tuhan. Demikian kesaksian saya.

berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Arlinda SPDK dengan alamat Lumpak RT24 RW8 Numpang Swipinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Arlinda SPDK, seorang Kristen di Indonesia yang memiliki hati begitu besar untuk melayani jemaat miskin di kampung dalam yang jalannya setapak dan tidak memiliki akses listrik PLN. Meski demikian, saya tidak menyerah dan terus berusaha untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi para jemaat di kampung itu. Saya mencari cara untuk membiayai keperluan dalam melayani dan mengembalakan jemaat miskin itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual pakaian bekas yang masih layak pakai. Dengan hasil penjualan itu, saya berharap bisa memenuhi kebutuhan dalam melayani jemaat di kampung. Kegigihan saya dalam melayani jemaat miskin di kampung mungkin patut diacungi jempol. Dalam keadaan sulit dan minim fasilitas, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi para jemaat, bahkan untuk ibadah. Mereka hanya menggunakan aki, senter, dan pelita yang diisi dengan solar. Meski demikian, saya tidak pernah merasa putus asa. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat. Bagi saya, melayani jemaat miskin di daerah pedalaman adalah panggilan hidup saya. Kendati medan perjalanan ke tempat itu juga sangat sulit, saya tetap terus berjuang dan tidak kenal lelah. Bagi saya, memberikan bantuan bagi jemaat miskin di pedalaman itu adalah sebuah tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Tidak ada pria yang sanggup memenuhi segala kebutuhan seorang wanita. Tidak ada wanita yang sanggup memenuhi segala kebutuhan seorang pria. Hanya Yesus yang sanggup memenuhinya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kita semua tentunya mendambakan hubungan dekat dengan sesama. Namun kesepian memenuhi hati banyak orang. Tidak terhitung setiap harinya. Mengapa sulit sekali bagi sebagian orang untuk membentuk hubungan yang mendalam, yang langgeng? Mengapa sebagian orang tampaknya tidak mungkin terluput dari pedihnya kesepian? Hari ini, Dr. Stanley menunjukkan bahwa walaupun Allah lebih dari memadai untuk memenuhi segala kebutuhan kita, Ia tetap menghendaki kita menjangkau orang-orang di sekeliling kita untuk menemukan persekutuan yang memuaskan jiwa. Mari kita mendengarkan dan mempelajari 10 langkah praktis yang akan membantu menghapuskan kesepian dengan membangun persahabatan yang bijaksana.
0: Saudara pendengar, ketika Anda merenungkan persahabatan Anda, ketahuilah bahwa sahabat yang jujur, tulus, mengasihi, peduli, setia, dan loyal adalah aset terbesar dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, Anda harus memelihara mereka. Hal itu menuntut waktu, upaya, dan energi. Seringkali orang mengatakan, "Saya tidak mempunyai sahabat." Yang perlu Anda tanyakan adalah, apakah Anda sendiri berusaha membangun persahabatan? Apakah Anda sendiri berusaha membangun hubungan? Atau apakah Anda hanya mengharapkannya saja? Hubungan kawan bisa mungkin terjadi begitu saja. Akan tetapi hubungan persahabatan yang sejati tidak mungkin terjadi begitu saja. Persahabatan sejati harus ditemukan, dibangun, dan kualitas bahan yang kita investasikan dalam persahabatan akan menentukan berapa lama persahabatan akan bertahan dan seberapa memuaskan. Dalam Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita seringkali tergesa-gesa, tidak mau melewatkan waktu, tidak mau berupaya, namun menginginkan persahabatan sejati. Padahal persahabatan sejati tidak mungkin terjadi begitu saja. Setelah menciptakan Adam, Allah memandang ke sekeliling Taman Eden yang sempurna tersebut dan melihat Adam sendirian. Maka Allah berfirman, tidak baik bahwa manusia itu seorang diri. Hal itu berlaku bagi pria maupun wanita. Demikianlah Allah memberikan Hawa kepada Adam. Sebab Allah menghendaki Adam menjalin suatu hubungan, suatu persahabatan, maka Allah menciptakan Hawa. Sesungguhnya Allah menjadikan kita untuk menjalin hubungan dan persahabatan. Tidak baik kalau kita hidup sendirian. Menurut saya, siapapun yang hidup sendirian dapat mengatakan bahwa tentu Tuhan sanggup mendatangkan kecukupan diri dan kepuasan. Namun dalam banyak hal, hidup sendirian tetap tidak baik. Allah mengetahui hal itu dan oleh karena itu Ia mengadakan persiapan untuk itu. Coba Anda merenungkan, berapa banyak hamba Allah yang dikelilingi sahabat. Misalnya, Alkitab bahkan mengatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah, bahwa Allah adalah sahabat Abraham. Anda tentu ingat bahwa Musa mempunyai Harun dan Yosua sebagai sahabat terdekatnya yang membantunya. Anda juga ingat bahwa Daud mempunyai Jonatan serta banyak sahabat setia lainnya yang bersedia mengorbankan nyawa mereka baginya. Tentu kita semua ingat Daniel. Ia mempunyai 3 sahabat setia, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka demikian baik bersahabat dengan Daniel, sehingga bersedia mempertaruhkan nyawa mereka atas dasar keyakinan mereka bersama. Tuhan Yesus sendiri mempunyai 12 murid yang dikenalnya, dikasihinya, dan juga mengasihi Dia. Di antara ke-12 muridnya tersebut, Yesus juga memiliki 3 sahabat paling dekat, Petrus, Yakobus, Yohanes. Bukan berarti Yesus memilih kasih. Lalu juga Rasul Paulus mempunyai sejumlah sahabat. Dalam suratnya terkadang Paulus menulis, tolong pesankan agar Lukas datang menjenguk saya atau Timotius. Paulus mempunyai sejumlah sahabat yang sangat penting baginya. Sesungguhnya, salah satu aset terbesar yang kita miliki adalah sahabat yang setia. Ketika kita tidak mempunyai sahabat, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda mempunyai sahabat dalam kehidupan Anda? Apabila Anda mengatakan Anda mempunyai 1, 2, 3 sahabat yang demikian, Anda sungguh diberkati. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengembangkan hubungan seperti itu? Bagaimana caranya membangun persahabatan seperti itu? Seringkali latar belakang kita berpengaruh. Cara kita diperlakukan di masa lalu, entah ketika masih kecil atau setelah dewasa, seringkali berpengaruh terhadap kapasitas kita untuk membangun hubungan yang bijaksana, persahabatan yang bijaksana.

Saudara pendengar, saya ingin memberikan beberapa hal yang saya tahu akan membantu, yaitu dengan membahas bahwa kita membangun persahabatan yang bijaksana ketika pertama kita mempunyai kesamaan kepentingan. Itulah salah satunya yang paling mendasar. Kita membangun persahabatan yang bijaksana ketika kita mempunyai kesamaan minat. Bagi pria, mungkin minatnya adalah golf, memancing, berburu, atau olahraga lain, atau keuangan, atau keluarga. Demikian pula halnya bagi seorang wanita. Yang penting adalah adanya kesamaan minat. Sebagai orang percaya, tentunya kita semua mempunyai kesamaan minat yang mengagumkan. Dan kalau Anda ingin membangun persahabatan yang bijaksana, hubungan yang bijaksana, tentunya salah satu kesamaan minat yang perlu Anda pastikan adalah minat terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda menjalin suatu hubungan atau suatu persahabatan di mana Anda tidak pernah mungkin menyebut nama Tuhan Yesus Kristus tanpa menjadikan sahabat Anda sedikit keberatan atau merasa didesak, ada yang salah dalam hubungan tersebut. Kecuali Anda menjalin hubungan tersebut untuk menuntun orang yang bersangkutan kepada Yesus Kristus. Demikianlah antara lain, persahabatan sejati mungkin kita bangun ketika ada kesamaan minat. Berikutnya, kita membangun persahabatan yang bijaksana ketika persahabatan tersebut didasarkan pada kesediaan kita untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersangkutan dan bukan sebaliknya. Sebab, kalau Anda membangun persahabatan atas dasar bahwa Anda membutuhkan orang tersebut, mungkin persahabatan Anda tidak akan terlalu langgeng. Saya percaya bahwa Allah ingin membawa kita semua ke tempat di mana Ia mutlak memadai dalam kehidupan kita. Misalnya, dalam kehidupan saya sendiri, sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun saya hidup sendiri. Saya tahu bahwa Allah sanggup membawa kita ke tempat di mana kita tidak lagi merasa kekurangan. Kita tidak lagi membutuhkan siapapun, bukan dalam arti tidak membutuhkan orang lain, melainkan dalam arti tidak kekurangan tanpa orang lain, sehingga hubungan dan persahabatan kita tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, sebab hubungan yang didasarkan pada kebutuhan seringkali tidak langgeng. Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita sanggup membawa kita ke titik di mana kita sepenuhnya, secara mutlak mencukupkan diri di dalam Dia, sehingga kita sanggup membangun persahabatan yang bijaksana, mengagumkan, memuaskan, membangkitkan semangat, memotivasi tanpa didasarkan pada kebutuhan, melainkan didasarkan pada kesediaan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersangkutan, untuk membantu orang yang bersangkutan. Ada perbedaan besar antara persahabatan sejati dengan persahabatan yang didasarkan pada sikap saya membutuhkan Anda, saya harus memiliki Anda. Hanya ketika kita sudah bebas dari segala kekurangan seperti itulah kita mungkin membangun hubungan dan persahabatan yang bijaksana, kudus, memuaskan, berbuah, menggembirakan, dan murni. Saudara pendengar, berikutnya, kita mungkin membangun hubungan dan persahabatan yang bijaksana ketika kita bersedia mengambil risiko ditolak, risiko disakiti. Kita semua akan mengalaminya, sebab kita semua juga manusia. Dua individu mungkin saling mengasihi, mungkin menjalin hubungan yang baik, namun sesekali, yang seorang akan melakukan sesuatu yang menjadikan yang lain merasa ditolak, merasa tidak dipedulikan. Kalau Anda menunggu hingga Anda menemukan seseorang yang tidak mungkin menimbulkan kepedihan bagi Anda, tidak mungkin menjadikan Anda merasa ditolak, Anda tidak akan pernah menjalin hubungan. Yesus sendiri menimbulkan kepedihan bagi Petrus ketika mengatakan, "Enyahlah iblis," pasti menyakitkan bagi Petrus. Oleh karenanya Anda harus bersedia menanggung sedikit kepedihan, sedikit kesalahpahaman, sedikit penolakan. Banyak orang yang telah demikian ditolak, demikian diliputi kepedihan, sehingga tidak tahan lagi. Padahal segala risiko itu layak diambil demi mendapatkan sahabat yang tulus, jujur, mengasihi, setia, dan loyal. Anda tidak akan pernah dewasa hingga Anda bersedia mengalami kepedihan tanpa memutuskan hubungan Anda. Kita membangun hubungan dan persahabatan yang bijaksana ketika kita mengasihi dan rela berkorban. Mengasihi dan rela berkorban artinya sanggup memberi tanpa menuntut balasan. Sanggup mendahulukan orang yang bersangkutan dan mengalahkan kepentingan diri sendiri. Sanggup mengalah seandainya pun tidak sependapat. Sanggup mengorbankan kehidupan kita, mengorbankan keinginan dan angan-angan kita demi menjadikan orang yang bersangkutan bahagia, puas, sukacita dalam hidupnya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana mengasihi, bagaimana Anda dapat membangun hubungan dan persahabatan sejati? Banyak orang membangun persahabatan yang bukan didasarkan atas kasih, bukan didasarkan atas tanggung jawab kudus, bukan didasarkan atas kepedulian dan keintiman yang tulus, melainkan didasarkan atas hal-hal lain.
Ketika seseorang membangun hubungan yang bijaksana, persahabatan yang bijaksana, ia sanggup mengasihi dan rela berkorban. Artinya kemauan mereka tidak selalu harus dituruti walaupun mungkin mereka merasa dirinya benar. Berikutnya, Anda mungkin membangun hubungan dan persahabatan sejati ketika Anda bersedia membuka diri secara transparan, membuka hati Anda, mengutarakan perasaan Anda tanpa mengkhawatirkan bagaimana respon sahabat Anda nantinya. Transparan artinya terbuka, jujur tentang perasaan Anda, tentang apa yang Anda pikirkan, tentang bagaimana cara berpikir Anda, tentang mengapa Anda berpikir demikian, tentang mengapa Anda melakukan sesuatu. Mungkin sahabat Anda akan mempertanyakan hal itu. Kalau Anda menunggu hingga menemukan seseorang yang selalu sependapat dengan Anda, Anda tidak akan mempunyai persahabatan sejati. Teman biasa mungkin mau mengkonfrontasikan, namun sahabat sejati mengkonfrontasikan dalam kasih. Sahabat sejati mengkonfrontasikan dengan maksud mendidik, membangun, menguatkan, menolong Anda melihat hubungan Anda dengan Allah, menolong Anda melihat apa yang terbaik dalam kehidupan Anda. Membangun hubungan dan persahabatan sejati menuntut upaya dan menuntut energi. Anda harus bersedia membuka hati Anda. Tragedinya, orang yang menutup diri hanya mengunci diri dalam kesepian mereka. Sungguh malang mereka yang kesepian, yang mengunci diri dalam dunia kecil mereka karena takut ditolak. Takut ditolak lagi, takut disakiti lagi. Anda tidak akan keluar dari kurungan Anda sendiri hingga Anda bersedia mengambil risiko ditolak lagi, disakiti lagi. Anda harus bersedia membuka diri, membuka hati, mengakui ketidaksempurnaan Anda, mengakui apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, mengakui bahwa Anda membutuhkan pertolongan, mengakui bahwa Anda membutuhkan pengertian, mengakui bahwa Anda membutuhkan doa dan sebagainya. Lalu juga, Anda mungkin membangun hubungan dan persahabatan sejati ketika Anda bersedia melayani sahabat Anda dengan senang hati. Saling melayani dengan senang hati adalah salah satu dasar persahabatan sejati. Kalau Anda hanya mau dilayani, hanya mau menerima, Anda tidak akan menjalin persahabatan sejati. Sebab persahabatan sejati menuntut hubungan yang timbal balik. Ada pasangan menikah yang saling mengasihi, saling melayani dengan gembira. Mereka tidak perlu dibujuk untuk melayani pasangan mereka. Melayani pasangan mereka hanyalah luapan dari kasih mereka yang tulus. Ungkapan penghormatan mereka yang tulus kepada satu sama lain. Sungguh senang menyaksikannya. Berikutnya, Anda mungkin membangun persahabatan yang bijaksana ketika Anda bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bersedia mengatakan, saya keliru, saya tidak peka, saya tidak memperhatikan kepentingan Anda. Saya hanya memperhatikan kepentingan saya sendiri. Bisakah Anda memaafkan saya? Kalau Anda tidak bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf, Anda tidak akan mungkin membangun hubungan yang sejati. Selain itu, Anda mungkin membangun hubungan dan persahabatan sejati ketika Anda juga rela memaafkan tanpa memutuskan hubungannya.

0: Saudara pendengar, ketika Anda tersinggung, apakah Anda memendamnya atau Anda memaafkannya? Ketika Anda merasa ditolak, apakah Anda memendamnya atau memaafkannya? Ketika Anda merasa diabaikan, apakah Anda memendamkannya atau memaafkannya? Ketika Anda mendengar perkataan atau komentar yang kasar terhadap Anda yang peka, bagaimana respons Anda? Apakah menyakitkan? Memang banyak menyakitkan Anda, tetapi coba Anda merenungkannya. Allah telah mengampuni Anda. Bagaimana mungkin Anda menahan kerelaan untuk memaafkan, padahal Allah telah mengampuni Anda? Saya sendiri diselamatkan ketika berusia 12 tahun dan segala perbuatan saya yang tidak benar di hadapan Allah telah diampuni, telah dibasuh oleh darah Yesus. Mana mungkin saya dendam dan ingin menuntut balas terhadap sesama? Mungkin saya tidak menyukai apa yang dilakukan sebagian orang, akan tetapi saya tetap tidak berhak menahan kerelaan memaafkan mereka. Anda harus rela memaafkan kalau ingin membangun hubungan dan persahabatan sejati. Berikutnya, kita mungkin membangun hubungan dan persahabatan sejati ketika kita sanggup menerima kritik maupun pujian dengan senang hati. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda berhak menuntut pujian kalau Anda tidak mau menerima kritik? Terutama kritik membangun yang diberikan justru demi kepentingan Anda sendiri. Mungkin sahabat Anda melihat sesuatu kepada Anda. Apabila Anda tidak mau dikritik seperti itu, Anda akan sulit membangun persahabatan sejati dengan siapapun, sebab pujian maupun kritik merupakan bagian dari kehidupan. Bagaimana caranya menangani pujian maupun kritik dengan bijaksana? Anda hanya menerimanya dengan senang hati apabila Anda meyakini bahwa hal itu diberikan dalam kasih, bahwa orang itu memberikannya sungguh mengutamakan kepentingan Anda. Berikutnya, kita mungkin membangun hubungan dan persahabatan yang bijaksana ketika kita berkomitmen terhadap pertumbuhan rohani orang yang bersangkutan. Anda membangun hubungan yang bijaksana ketika Anda bersedia mendorong sahabat Anda dalam firman Allah, mendorongnya untuk berdoa, bersedia berdoa bersamanya, bersedia membantunya memahami firman Allah, memahami cara-cara Allah. Ketika Anda dapat bercakap bebas tentang Tuhan Yesus Kristus, bebas mengekspresikan apa yang Anda yakini sebagai difirmankan oleh Allah pada saat itu, mendoakan hal itu bersama-sama. Sungguh mengagumkan kesempatan yang kita miliki untuk membangun persahabatan sejati, kesempatan untuk saling membantu dalam pertumbuhan rohani kita. Sebagai sahabat sejati, sahabat kudus, tentu Anda ingin melihat satu sama lain bertumbuh secara rohani. Sebab ketika yang satu bertumbuh, ia akan menarik sahabatnya agar juga bertumbuh. Ketika yang satu menjadi matang dalam bidang tertentu, hal itu akan memotivasi dan menginspirasikan sahabatnya untuk juga bertumbuh. Dan Allah akan berkarya dalam kehidupan Anda berdua. Sungguh cara yang indah untuk membangun persahabatan sejati yang langgeng. Ketika Anda tertantang dan termotivasi untuk membantu sahabat Anda bertumbuh secara rohani. Berikutnya, kita mungkin membangun persahabatan sejati yang langgeng ketika kita membangunnya menurut prinsip-prinsip kitab suci. Sebab prinsip-prinsip kitab suci akan menghilangkan banyak hal yang tidak sesuai dari kehidupan seseorang. Saudara pendengar, Anda mungkin membangun persahabatan sejati yang langgeng ketika sejak awal Anda sama-sama sepakat bahwa prinsip-prinsip kitab suci yang akan mengatur hubungan Anda tersebut, yang akan mengatur apa yang Anda katakan kepada satu sama lain, yang akan mengatur cara Anda saling memperlakukan satu sama lain, yang akan mengatur bagaimana Anda akan bereaksi terhadap satu sama lain, yang akan mengatur perilaku Anda masing-masing baik secara pribadi maupun di depan publik, yang akan mengatur segala aspek kehidupan Anda masing-masing. Sebab Anda menginginkan persahabatan yang kudus, maka Anda akan membangun hubungan yang fantastis, yang mengasihi, yang loyal, yang setia, yang tidak terukur, yang tiada taranya, yang tidak terlukiskan, yang akan membawakan kepuasan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan terbesar apapun yang terjadi. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Stanley telah menjelaskan bahwa sahabat sejati mungkin membawakan kepuasan dan sukacita yang tidak terukur. Walaupun hubungan mendalam dengan orang-orang di sekeliling kita itu merupakan bagian prinsip dari kehidupan. Alkitab mengingatkan bahwa Yesus adalah sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ketika Yesus menjadi juru selamat Anda, Anda tahu bahwa Anda mempunyai sahabat kekal, sahabat yang dapat Anda percayai, sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat yang digambarkan dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyeduh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Tuhan mengizinkan aku melalui derita. Tetapi aku tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup ini.

aku belajar bahwa pencobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tidak mungkin berkata, "Tidak, Tuhan." Karena aku tahu bahwa semua itu tidak melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur dan bersuka cita dalam segala perkara. Karena dengan bersyukur dan bersuka cita, semua itu menyehatkan jiwaku dan menyegarkan hidupku. Inilah yang kudapat dari setiap perkataan Bapakku yang di surga.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas

Shalom dan selamat malam Heartnet Semperenang. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta AP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Soul, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayat ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Halo, salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, malam ini kita kembali bersama-sama. Kita percaya doa yang dipanjatkan, kuasanya dahsyat, nyata, mujizat Tuhan bagi setiap pendengar malam ini ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya, dan firman Tuhan mengingatkan kita Pak Pendeta, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sebuah jawaban di tengah-tengah kekhawatirannya yang seringkali membuat banyak orang takut ya Pak Pendeta.
1: Betul sekali. Bahwa Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 ini merupakan satu perintah yang daripada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks di sini adalah tentang kekhawatiran. Karena dari ayat-ayat sebelumnya, bahkan dari ayatnya yang di atas, ayatnya yang ke-19, di situ mengatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta. Oke, pasal ayatnya yang ke-25, maaf, ayat 25 di situ dikatakan tentang hal kekhawatiran. Yang menjadi kesimpulan adalah ayatnya yang ke-33, kalau banyak orang mengkhawatirkan akan makan, akan minum, akan pakaian, bahkan banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diharapkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ayat selanjutnya berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakaian. Bahkan saudara Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, untuk kamu orang percaya, saudara dan saya, carilah dahulu kata Tuhan kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini, menjelaskan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa Bapamu yang di surga tahu. Dan Allah ingin mencukupkan semuanya bila mana saudara dan saya mengutamakan Allah. Bila mana saudara dan saya memprioritaskan Tuhan, mencari kehendak Allah, berdoa, membaca firman Tuhan, mengutamakan akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kecukupan apa yang saudara perlukan. Dan apa yang saudara dan saya khawatirkan, itu semuanya tidak akan terjadi. Karena kadangkala sebagai manusia mengkhawatirkan hal-hal yang negatif. Dan Tuhan mampu memberikan jawaban. Tuhan mampu memberikan kecukupan bila mana saudara dan saya mengutamakan kebenaran Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Makan? Minum? Kenapa saudara Tuhan ayat ini dikatakan makan dan minum? Karena konteks pada waktu itu bahwa minum adalah sesuatu yang penting. Karena kehidupan di padang belantara, saudara Tuhan, air sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Kalau sekarang, zaman sekarang, mungkin kebutuhan utama adalah sandang, pangan, dan papan. Tetapi waktu itu, makan, minum, pakaian. Sekali lagi, tekanannya adalah minum atau air merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan semua yang akan menjadi kebutuhan, keperluan saudara. Percayalah Allah sanggup mencukupi, memelihara, memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Utamakan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu. Teguhkan hati kami, ya Tuhan, agar tetap setia dan taat di dalam kebenaran-Mu. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami diperlengkapi dengan karunia-karunia yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Heartiness, malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari berbagi kesaksian dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dilalui untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan oleh karena berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Mungkin itu karena sakit, keuangan, atau masalah pekerjaan, studi, dan juga masalah rumah tangga. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa untuk didoakan bersama-sama di 0812-8784-7210. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kita angkat telepon dari Bu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Halo, Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Apa ya, kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan, oh, Ibu.
1: Ya, sama ya. Juga, Pak.
0: Puji
1: saya
0: Tuhan.
1: Saya selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Ya.
1: Pak.
0: Ya, Ibu.
1: Ada lagu yang itu, Pak, ya. Lagu. Biar gunung berpindah.
0: Biar gunung berpindah.
1: Iya.
0: Baik.
1: Yang ajarin aku. Ya satu lagi.
0: Apa?
1: Walaupun gunung tidak berpindah.
0: Walaupun gunung tidak berpindah, baik. Ya.
1: Salam.
0: Selamat malam Bu Friska.
1: Ya.
0: Ya, dari Bu Friska ya. Kita akan carikan lagunya. Puji Tuhan ya, selalu sehat. Kita angkat telepon dari Kesani. Halo, salam. Selamat malam Kesani.
2: Malam Bapak Lepi. Kemarin lagunya belum diputarin, Pak. Tuan peluang sebentar saja.
0: Karena lagu itu lagu AI.
2: Lagunya buat bebek mana ya, Pak?
0: Kalau lagu AI kita tidak putarkan ya Kusani.
2: Tadi firman mengatakan semuanya ditambahkan pada kita semuanya apa ya. Putar saya juga nambah, Pak. Atau main mama saya, Pak ya. Besok, Pak. Sama mama Monica, Pak. Sama bos-bos saya, Pak ya. Masih ya, Pak.
0: Baik. Tuhan berkati Kusani. Memang Kusani ini selalu semangat dan senang bercanda ya. Baik, Kusani, lagu yang AI tentu kita tidak putarkan ya. Sudah ada himbauan dari pimpinan ya. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Ida Sulastri. Halo, salam, selamat malam Bu Ida.
3: Selamat malam, Pak.
0: Ya.
3: Segala puji hormat hanya kemuliaan nama Tuhan.
0: Amin, puji Tuhan Ibu.
3: Ya. Saya masih bergumul, Pak, dengan masalah keuangan, bayar kontrakan, dan kebutuhan hidup hari-hari. Ya, bantuin saya supaya saya tidak diusir lah, istilahnya. Dan ada berita sukacita juga. Dua hari lalu, pas 17 Agustus, Pak, saya diinterview pakai video call.
0: Puji Tuhan.
3: Dari negara Kuwait, Pak. Untuk Koki atau Kuk di sebuah kindergarten atau taman kanak-kanak. Ini interview pertama sudah lulus, saya menunggu interview kedua. Kalau interview kedua lulus, saya langsung nanti persiapan medical check up. Nah, tentunya perlu dana ya, mahal kalau untuk medical check up. Kalau nanti medical check up lulus, barulah proses visa beres. Barulah tiket datang dan saya berangkat ke sana. Saya minta campur tangan Tuhan, pulihkan tubuh saya. Karena banyak orang yang jatuh di medical check-up-nya, Pak. Ya, kalau untuk yang lain-lain ya, puji Tuhan kemarin dia sudah tertarik. Dia akan bicarakan dengan si pemilik sekolah taman kanak-kanak atau kindergarten ini. Bahkan kemarin saya interview itu sudah ditawar gaji 180 sampai 200 dinar Kuwait sebulan.
0: Amin.
3: Udah langsung ditawar, Pak, kerja 5 hari, 2 hari libur, 1 hari kerja 8 jam. Saya nggak percaya, Pak. Ini beneran apa enggak gitu. Amin. Jadi tanpa agen ini, Pak, langsung dari ininya, Pak. Jadi memang benar harus tetap sabar dan tetap berharap pada Tuhan. Apalagi saya udah ditolak minta bantuan ke gereja. Hampir down saya, Pak. Tapi Tuhan bilang, aku yang menciptakan langit dan bumi, masalah kamu gak bisa sih digituin loh.
0: Amin.
3: Seperti tadi firmannya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
0: Ya.
3: Memang susah, Pak. Rasa khawatir itu kadang dipakai iblis, Pak. Untuk melemahkan kita. Ya soalnya apa? Token listrik kebunyi, gas habis, terus susah cari pinjaman, terus apalah gitu. Saya kan selama ini ditolak karena umur. Untuk jadi pembantu atau ART aja itu maksimum 45. Saya udah coba untuk tukang masak di warung makan atau apa. Jadi dari hal-hal yang itu udah semua saya jalani. Saya hanya berserah pada Tuhan. Nah, ini juga saya untuk interview yang 17 Agustus itu, saya kurang, bukannya kurang, saya nggak mau terlalu berharap, takut kecewa. Soalnya waktu bulan awal Juni saya udah interview untuk di sebuah vihara Buddha di Mangga Besar, Jakarta Barat. Sudah tes masak vegetarian, semua lulus. Bahkan interview kedua kan siap-siap tanda tangan kontrak. Ternyata tidak, saya tunggu sebulan dua bulan, lalu saya hubungin bagian personalnya, katanya sudah diisi oleh orang lain. Ya sudahlah. Jadi saya terus gigih berusaha.
0: Amin.
3: Dan nggak gampang, Pak. Karena nggak ada orang yang mau mengerti, hanya sedikit gitu lah yang mengerti dan hanya bisa mendoakan. Nah ini ujian buat saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nggak gampang, Pak, karena situasi sekarang semakin sulit, harga-harga melunjak. Dimanapun kalau kita ngontrak ya, Pak, pasti pemilik kontrakannya nggak mau telat bayar. Dia akan permalukan, dia akan gedor-gedor, dia sengaja ngeramein. Itu sudah saya alami di beberapa tempat sama. Apalagi saya udah ngeliat di sebelah saya itu udah diusir. Dan terus di kontrakan yang di tempat lain juga sudah diusir hanya karena telat. Itu yang membuat saya khawatir bertubi-tubi. Tapi saya lawan, Pak, rasa khawatir itu.
0: Amin.
3: Saya lawan, saya bilang, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih, biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat para pendengar hotline yang masih bergumul dengan keuangan, yang dengan kesehatan dan sebagainya.
0: Amin.
3: Doain, Pak, supaya nanti medical check up saya hasilnya bagus, Pak.
0: Amin.
3: Saya tolak segala sakit penyakit dalam tubuh saya. Walaupun tahun lalu di bulan Agustus, dokter kandungan memvonis ada miom di rahim saya 3 cm. Saya imani darah Yesus.
0: Amin.
3: Itu menyembuhkan saya.
0: Amin.
3: Terserah saya mau dibilang orang setengah gila atau enggak waras, saya enggak peduli. Saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku dalam hidup saya.
0: Amin. Kita aminin.
3: Para pendengar hotline, apapun masalah yang Anda hadapi, hanya Tuhan yang mengerti.
0: Amin.
3: Ke dalam hati kalian, bahkan setiap tetes air mata kalian diperhitungkan oleh Tuhan.
0: Amin.
3: Berharap pada Tuhan. Walau orang bilang mustahil, gak mungkin. Umur udah tua, gak mungkin. Itu saya lawan, Pak. Ya. Segala puji hormat untuk kemuliaan nama Tuhan.
0: Amin.
3: Terima kasih untuk Posani yang sudah memasangkan lagu Peluk Aku Sebentar Saja, itu cocok untuk situasi saya saat ini. Supaya saya tidak jatuh, saya harus tetap yakin Tuhan memeluk saya.
0: Amin.
3: Tidak membiarkan saya jatuh tergeletak.
0: Amin, amin.
3: Haleluya. Amin.
0: Baik. Puji Tuhan, Bu Ida. Terima kasih. Kesaksian dan pokok doa dari Bu Ida ya. Kita akan dukung beliau. Tuhan dahsyat ya. Dan sekali lagi saya infokan bahwa lagu yang dihasilkan oleh AI tidak akan kita putarkan karena himbauan dari pengurus ya. Dan salah satu lagu AI itu Tuhan Peluk Aku Sebentar ya. Mohon maaf Kak Sania untuk tidak diputarkan dan Bu Ida. Baik, Bapak Ibu, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan juga bersama-sama. Pokok doa datang dari dari Misria ya. Ya, salam Bapak Pendeta Epi Education dan Bapak Pendeta Julius. Tolong bantu saya dalam doa agar modul ajar yang saya susun selesai tepat waktu. Dan tolong doakan dalam satu minggu ke depan agar tek video mengajar saya berjalan lancar dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan juga tolong doakan juga keuangan saya agar dipulihkan Tuhan Yesus. Baik, kita akan doakan ya buat Misria juga. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh berseru dan berdoa kepada Engkau terhadap saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan doa. Bapa yang baik, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Fiska, yang mana Tuhan saat ini memerlukan pertolongan uluran kasih-Mu, dan berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu Tuhan terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, berikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-Mu Sani, yang mana Tuhan merindukan untuk berdoa buat mama yang dikasihinya. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang prima, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Jauhkan mara bahaya, sakit dan penyakit, dan biarlah Tuhan pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupannya. Bahkan untuk Mama Monica, Tuhan tolong juga, Mu akan memberkati, sembuhkan dari sakit penyakit, berikan kekuatan kuasa, biarlah darah Yesus akan menolong memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ida Sulastri, yang mana saat-saat ini bergumul di dalam kehidupannya soal keuangan. Tuhan, perjuangan bahkan kerinduannya untuk Tuhan buka jalan, Kau akan memberkatinya. Khususnya Tuhan untuk pembayaran kontrakan dan kebutuhan hari-hari, Tuhan tolong buka jalan. Kalau firman-Mu berkata, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.

Bu Ida Sulastri, kalau ditawarkan untuk menjadi juru masak di daerah atau negara Kuwait, Tuhan tolong Bapak dalam banyak perkara. Orang banyak gagal di medical check, tapi kami percaya campur tangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan hambamu. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan semuanya boleh sehat, boleh pulih, boleh sempurna di hadapan Allah. Kerinduannya Tuhan, semuanya boleh dilewati, dan akhir daripada semuanya itu boleh lulus dan bisa diterima. Terima kasih Bapa, kami percaya melalui kuat kuasa darah Yesus, karena Roh-Mu yang kuat dan perkasa akan memberikan semuanya kepada orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan hambamu Miss Ria. Tuhan tolong, Kau akan memberkati. Kalau saat-saat ini Tuhan dia sedang menyelesaikan modul untuk pengajar, mengajar. Tuhan tolong, biarlah Tuhan berikan keberhasilan segera terselesaikan dan bisa terlaksana dengan baik. Tuhan tolong buka jalan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan sehingga apa yang dipersiapkannya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga tolong untuk keuangan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati sehingga Tuhan hambamu boleh mengalami sukacita, bahkan semua boleh berjalan dengan lancar karena pimpinan dan penyertaan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami pohonkan di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Ibu Yanti ya. Salam selamat malam Hartain Pendeta Epi dan Julius. Mohon dukungan doa untuk Pauline agar Tuhan Yesus kuatkan imannya untuk selalu berserah dan percaya padanya. Mohon doakan pergumulan dalam pekerjaannya serta kesempatan untuk kami. Terima kasih Pendeta Epi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan ya untuk pokok doa yang dari Bu Yanti. Selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, selamat melayani Serian Prayer. Kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga, bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Terima kasih. Dan juga mohon putarkan lagu Seperti Rusa. Baik, kita akan carikan lagunya, Bu Rita, Seperti Rusa. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas renungannya, Ido di Karawaci. Mohon dukungan doanya karena saya di layoff karena atasan yang subjektif, dan doakan supaya saya mampu memaafkannya. Proses layoff saya dapat berjalan lancar dan saya mendapatkan pekerjaan lebih baik sesegera mungkin. Saya yakin Tuhan menolong. Dan request lagu dari NDC Worship, Ku Percaya Janjimu. Baik, kita akan coba carikan Mas Ido, dan tetap semangat ya, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami memohonkan belas kasihan-Mu buat keluarga hamba-Mu, Ibu Yanti, dalam pergumulannya. Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Mereka butuh pekerjaan. Mereka rindu dipulihkan keuangan dan juga kesehatan mereka. Dengarkanlah doa keluarga hamba-Mu ini. Bukakanlah telinga dan ulurkan tangan-Mu. Hanya oleh kuasa-Mu sajalah keluarga hamba-Mu, Bu Yanti, boleh mengalami kemenangan, pemulihan, dan mukjizat. Kami menyerahkan juga anaknya Pauline ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menguatkan imannya sebagai seorang anak muda, agar ia tetap berserah penuh mengandalkan Engkau. Engkau yang memberikan dia iman yang dewasa dalam menyikapi segala persoalan, pergumulan, tantangan di dalam pekerjaannya. Berikan dia kerendahan hati untuk tetap datang kepada-Mu dan memohonkan hikmat serta solusi. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau berdaulat atas setiap kehidupan Pauline. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Ido, yang kami dengar saat ini dia di lay off karena atasan yang subjektif. Tuhan, hingga ia sangat sulit untuk memaafkan atas kejadian yang dialaminya ini. Ia jujur di hadapan-Mu atas keterbatasannya mengasihi Engkau. Mampukan dia Tuhan. Ingatkan dia akan firman yang pernah ia dengar, bahwa kalau kami belajar mengampuni, maka Bapa juga mengampuni kami. Dan kalau Bapa mengampuni kami, setiap doa dan seruan kami, Bapa juga akan mendengar dan menjawabnya. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu. Ingatkan dia bahwa Engkau yang punya rencana atas hidupnya, dan segala kejadian yang dialami adalah bagian proses yang Tuhan izinkan melatih imannya dan membawa dia lebih tinggi lagi dalam rancangan-Mu. Teguhkan imannya bahwa Engkau sangat mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Ibu Rita Mutiara, keluarganya, dan segala usaha yang telah Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat dia berhasil. Penuhi dengan damai sejahtera yang dari sorga. Haleluya. Amin.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

0: Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education,
1: dan saya Pendeta Julius Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan, bagian 2. Nats Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mark Batterson mendorong kita. Psikoanalis Alfred Adler melakukan proyek penelitian menarik yang mempopulerkan teori kompensasi. Ia mempelajari mahasiswa seni dan menemukan bahwa 70% dari mereka menderita kelainan optik. Ia menemukan jejak degeneratif di telinga komposer hebat seperti Mozart dan Beethoven. Ia juga mengutip banyak contoh orang lain yang akhirnya menjadi sukses di bidang kelemahan terbesar mereka. Adler percaya bahwa cacat lahir, kemiskinan, penyakit, dan keadaan negatif seringkali terbukti menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Tuhan ingin mendaur ulang kesulitan Anda dan mengubahnya menjadi pelayanan. Orang-orang mengalami perceraian yang menyakitkan, atau kematian seorang anak, atau kecanduan yang merusak. Tetapi Tuhan membantu mereka keluar dari jurang tersebut, sehingga mereka dapat membantu orang lain dalam keadaan yang sama. Salah satu kesalahan paling melumpuhkan yang kita buat adalah berpikir bahwa masalah kita entah bagaimana mendiskualifikasi kita dari digunakan oleh Tuhan. Tidak seorang pun menggelar karpet merah dan mengundang tragedi ke dalam hidup mereka. Tetapi bakat dan hasrat terbesar kita seringkali merupakan hasil sampingan dari tragedi dan kegagalan terburuk kita. Pencobaan memiliki cara untuk membantu kita menemukan kembali tujuan hidup kita. Permasalahan yang Tuhan bawa Anda lalui menjadi landasan di mana Anda dapat berdiri dan melayani orang lain. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 3-4.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 62, Kerajinan dan Pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Amsal pasal 19 ayat 2. Dan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma pasal 10 ayat 2. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Roma, Paulus bersaksi bahwa bangsa Yahudi sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Namun mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Roma pasal 10 ayat 2. Tuhan telah memperlihatkan kesungguhan hati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui karya penyaliban Yesus dan membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Namun, tetap saja para pemimpin Yahudi tidak mengenal pribadi Yesus dan tidak memahami pewahyuan Allah dalam Perjanjian Lama. Mereka tetap menyalibkan Tuhan Yesus. Jika tanpa pengertian yang benar, maka segala ambisi dan kesungguhan hati adalah buta dan gelap. Kesungguhan hati adalah dorongan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kesungguhan hati perlu diisi oleh pengertian yang benar, sehingga dorongan hati tetap berada dalam jalur yang tepat dan benar. Kesungguhan hati harus diterangi oleh Roh Kudus dan diisi oleh kebenaran Allah. Mengapa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik? Mengapa kita begitu giat melayani Dia? Apa yang mendorong hati kita untuk tetap rajin melayani? Apa kita memiliki pengertian yang benar tentang kerajinan? Atau kerajinan kita dikerjakan tanpa disertai pengertian yang benar? Giat bekerja berkaitan dengan kesungguhan hati, sedangkan pengetahuan berhubungan dengan bijaksana. Pengetahuan menuntut pengertian yang benar. Pengertian yang benar bersumber pada kebenaran Allah. Giat tanpa pengertian yang benar bisa menjadi fanatik. Sedangkan pengertian yang benar tanpa giat bisa menjadi apatis, dingin, dan kaku. Fanatik adalah kesungguhan hati yang tidak diisi dan diarahkan oleh kebenaran. Kerajinan tanpa pengertian yang benar akan mengakibatkan keberanian yang bodoh dan komitmen yang konyol. Kerajinan dan pengertian yang benar harus berjalan selaras dan seimbang. Pengertian yang benar menimbulkan kerajinan, dan kerajinan diteguh dan diperkuat oleh pengertian. Semakin kita mengerti kebenaran Allah, maka pengertian itu akan mengobarkan kerajinan. Semakin kita rajin, maka kerajinan itu akan semakin membutuhkan pengertian yang benar. Pengertian tanpa kerajinan menunjukkan pengetahuan yang hanya berhenti pada pikiran saja dan tidak masuk dalam hati. Pengetahuan yang demikian akan membuat kita sombong dan memandang rendah orang lain. Pengetahuan seperti itu tidak mengubahkan hidup dan karakter yang saleh, namun menimbulkan perasaan handal dalam berdebat. Tidak demikian dengan pengertian yang benar. Ketika seseorang memiliki pengertian yang benar, pengertian itu berkuasa dalam hati dan akan mengobarkan kerajinan yang sejati. Oleh karena itu, perhatikanlah kesungguhan hatimu dan jangan mengabaikan pengertian yang benar. Kedua hal itu memerlukan keseimbangan dan keharmonisan, dan sangat diperlukan jika kita mau berdiri teguh. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah kerajinan Anda dalam pelayanan disertai dengan pengertian yang benar? Kedua, apakah pengertian yang benar dapat mendatangkan kerajinan? Jelaskan. Ketiga, mengapa pengertian yang benar dan rajin melayani perlu bertumbuh bersamaan? Keempat, bagaimana cara mengisi pengertian yang benar dan membangkitkan kerajinan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Saat hidupku penuh dengan penderitaan, di saat hidupku penuh dengan beban, Engkau mengangkatku ya Tuhan, Engkau berikan hidup yang baru. Kini aku sungguh-sungguh ingin menyembah-Mu.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Abraham. Iman. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berani mempertaruhkan uang Anda pada dadu, dan orang-orang menyebutnya perjudian. Berani mempertaruhkan uang Anda di pasar saham, dan orang-orang menyebutnya bisnis. Tetapi, berani mempertaruhkan masa depan Anda pada Tuhan, dan orang-orang menyebut Anda bodoh. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang bernama Abraham, yang hidup pada zaman dahulu. Jika Anda tidak mengingat Abraham, dia memiliki keunikan tersendiri, karena dicintai dan dihormati oleh para pengikut tiga agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dahulu, Abraham tinggal di Ur, sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang-orang menganggapnya sebagai seorang yang bodoh. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang langkah imannya, yang mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ur, tempat tinggal Abraham, merupakan tempat yang baik. Terdapat sekolah dan rumah sakit yang baik, toko-toko yang bagus, serta rumah-rumah yang nyaman. Ur adalah alamat yang bagus untuk dicantumkan di kop surat Anda. Ketika orang melihat alamat ini di kartu nama Anda, orang-orang akan berkomentar, Anda berasal dari Ur, keren juga. Namun, Abraham meninggalkan semua ini untuk mengejar tujuan yang tak terlihat. Coba bayangkan percakapan yang terjadi saat para tetangganya berkata, kami lihat kamu sedang mengemas barang-barangmu, Abraham. Mau pergi kemana? Dan Abraham menjawab, ya, aku sendiri tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Tuhan akan memimpinku. Oh begitu, komentar tetangga yang lain. Siapa yang akan mengurus keluargamu? Abraham menggeser kakinya dan berkata, ya, aku sendiri tidak tahu, tapi aku yakin Tuhan akan merawat kami. Oswald Chambers, seorang pria yang meninggal di usia muda di Mesir, pernah menulis, saya bukan bermacam-macam jenis orang bodoh dalam satu. Saya hanya satu jenis orang bodoh. Jenis orang bodoh yang percaya dan taat kepada Allah. Seperti itulah Abraham. orang-orang masa kini yang hidup dan berjalan dengan iman seperti Abraham dahulu akan selalu dianggap tidak sejalan dengan lingkungan mereka. Seperti seorang fanatik yang menganggap kebenaran firman Allah secara harafiah. Mereka selalu menjadi minoritas. Penulis kitab Amsal mengungkapkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka tidak mengharapkan rekan sebaya untuk memahami apa yang mereka lakukan. Suara Tuhan adalah suara yang tenang, yang seringkali tenggelam oleh ambisi dan keserakahan, serta keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup dalam iman selalu bertentangan dengan logika dunia, namun ketaatan terhadap rencana dan tujuan Tuhan tidak memerlukan pengetahuan penuh tentang rencana itu. Kita hanya perlu yakin pada Dia yang mengetahui rencananya. Istri dari Albert Einstein pernah ditanya, apakah dia memahami teori relativitas yang membuat suaminya terkenal? Dan dia menjawab, tidak, tapi saya mengenal suami saya dan saya tahu dia dapat dipercaya. Istri Abraham mungkin juga mengatakan hal yang sama ketika dia mengikuti suaminya meninggalkan Ur. Setiap kehidupan seseorang memiliki makna. Kehidupan saya bermakna, begitu juga dengan kehidupan Anda, begitu juga dengan kehidupan Abraham. Makna dari kehidupan Abraham adalah Tuhan akan memenuhi orang yang merespon janjinya dengan iman, percaya kepadanya untuk melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan. Beberapa orang hidup untuk uang, beberapa untuk ketenaran, beberapa untuk kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Abraham hidup untuk Tuhan. Memikirkan makna kehidupan Anda, bagaimana Anda akan mendefinisikan pesan dari kehidupan Anda? Hari ini kita belajar, kehendak Tuhan itu seperti senter di dalam penjara. Cahayanya tidak menerangi setiap sudut ruangan, atau bahkan hingga ruangan lainnya, tetapi memberikan cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Pendengar, buatlah daftar masalah yang memerlukan keputusan dari Anda. Letakkan daftar tersebut di dalam Alkitab dan doakanlah. Kemudian, saat Tuhan menjawab doa Anda, catatlah di daftar masalah itu. Hal ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Dalam Alkitab Anda, tandai ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah masih ada alasan untuk khawatir ketika Tuhan tahu kemana Dia akan membawa Anda? Apa pesan dari hidup Anda?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

ditemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

bisa berbuat jahat ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, 'Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali.' Namun pemuda itu menjawab, 'Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?' tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, 'Pak, bolehkah saya minta tolong?' Bapak itu bertanya, 'Apa yang dapat saya lakukan untukmu?' Dengan terbata-bata ia berkata, 'Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu.' Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, 'Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya.' Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, 'Apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu?'
Namun bapa tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf nak, bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah.

0: Anda berkata bahwa Anda terlampau lemah dan hina, sehingga Anda tidak dapat percaya. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, Anda masih terlampau cukup kuat. Anda mengharapkan terlampau banyak dari diri Anda sendiri. Orang-orang yang telah menjadi demikian hina, sehingga merasa dirinya bukan apa-apa, mereka itu tidak dapat berbuat lain selain bergantung kepada pertolongan Tuhan. Itulah yang disebut iman. Hendaknya Anda ingin menjadi kecil, lemah dan kurang, seperti seorang anak kecil, maka Anda akan dapat percaya dan menerima pertolongan dari Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menguatkan otot-otot iman. Apakah Anda mendambakan iman yang lebih kuat? Setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih mempercayai Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22 dan 23.
1: Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Tinggal aku sendiri Nabi Tuhan, sedangkan nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menyalakan api. Aku juga akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan tidak akan menyalakan api."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, apakah Anda pernah mendambakan iman yang lebih kuat? Iman itu seperti otot yang harus dilatih untuk menjadi kuat. Sebagai orang Kristen, kita harus mempercayai Tuhan dalam segala hal, bukan hanya dalam hal keselamatan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Pertumbuhan iman adalah proses yang melibatkan kepercayaan yang terus meningkat sepanjang hidup. Iman yang lemah berharap Tuhan akan melakukan yang dikatakannya. Tetapi iman yang kuat tahu bahwa Tuhan setia melakukan semua yang Dia katakan akan Dia lakukan. Elia adalah seorang beriman besar yang melihat tantangan sebagai kesempatan untuk Tuhan bekerja. Nabi itu juga percaya pada kemampuan supranatural Bapa. Anda juga bisa begitu. Tuhan mungkin tidak melakukan semua hal ajaib yang Anda minta, tetapi Dia pasti melakukan suatu hal luar biasa di dalam dan melalui setiap orang yang percaya dan taat padanya. Anda mungkin berpikir diri Anda tak cukup baik untuk dipakai Tuhan. Tetapi Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang bercacat yang dipilih Tuhan untuk melayani. Dia tidak mencari yang sempurna, tetapi orang yang mau percaya dan bersandar padanya. Dia bukan saja bekerja melalui orang beriman, Dia juga mengubah hidup mereka. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara pendengar, mulailah membaca firman Tuhan untuk mempelajari kehendak-Nya. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam aspek ini. Mintalah Tuhan menunjukkan ayat-ayat yang dapat Anda terapkan dalam situasi Anda. Jika Anda mengikuti pimpinannya, otot-otot iman Anda akan berkembang dan Tuhan akan dimuliakan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi cahaya di tengah perjalanan hidup kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 3, 22-39. Hamba-hamba Daud dan Yoab baru saja kembali dari penyerbuan dan membawa serta banyak jarahan. Tetapi Abner tidak lagi bersama Daud di Hebron, sebab Daud telah melepas dia pergi dengan selamat. Ketika Yoab dan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan raja sudah melepas dia pergi dengan selamat. Kemudian Yoab pergi kepada raja dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Abner telah datang kepadamu, tetapi mengapa engkau melepas dia pergi begitu saja? Engkau tentu kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan mengetahui gerak-gerikmu serta semua yang kau lakukan." Sesudah itu Yoab keluar meninggalkan Daud dan mengirim utusan menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari sumur Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, Yoab mengajak dia ke samping, ke bagian dalam gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia secara diam-diam. Di situ ia menikam perut Abner hingga tewas, demi darah Asahel adiknya. Beberapa waktu kemudian ketika Daud mendengar hal itu, ia berkata, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan terhadap darah Abner bin Ner sampai selama-lamanya. Biarlah itu ditanggungkan atas kepala Yoab dan atas seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, orang berpenyakit kulit yang menajiskan, orang yang bertongkat, orang yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah menewaskan Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Kata Daud kepada Yoab dan semua tentara yang bersama dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan kenakanlah kain kabung dan merataplah di depan jenazah Abner." Raja Daud sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, raja menangis dengan suara keras pada kubur Abner dan semua tentara itu menangis. Raja meratap untuk Abner dengan kata-kata ini, "Apakah Abner harus mati seperti matinya orang bebal? Tanganmu tak terikat dan kakimu tak dirantai. Engkau gugur seperti seorang gugur di depan orang lalim." Semua tentara menangisi dia semakin keras. Semua orang datang membujuk Daud untuk makan roti selagi siang. Tetapi Daud bersumpah, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat bahkan lebih lagi, jika sebelum matahari terbenam aku makan roti atau apapun." Seluruh rakyat melihat hal itu dan menganggapnya baik, sebagaimana segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Pada hari itu taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukan prakarsa raja. Kemudian raja berkata kepada hamba-hambanya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini telah gugur seorang pemimpin, orang besar di Israel? Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, aku sekarang bersikap lembut. Tetapi orang-orang itu, anak-anak Seruya, terlalu kejam bagiku. Kiranya Tuhan membalas orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang pasti memiliki kelemahan, termasuk para pemimpin besar. Kita akan melihat salah satu kelemahan Daud dalam nas hari ini. Ketika Yoab mendengar bahwa Abner datang kepada Daud dan dilepas pergi dengan selamat, ia mempertanyakan tindakan Daud karena pasti Abner datang untuk menipu dan memata-matai Daud. Kemudian Yoab mengirim utusan untuk membawa Abner kepadanya tanpa diketahui Daud. Yoab berpura-pura hendak berbicara kepada Abner, lalu ia menikam Abner untuk membalaskan darah Asael yang dibunuh Abner. Ketika Daud mendengarnya, ia menyatakan bahwa pihak yang menanggung darah Abner bukanlah dia dan kerajaannya, melainkan Yoab dan kaum keluarganya. Ia pun menyuruh semua tentaranya untuk meratap di depan jenazah Abner, sementara ia sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Mereka semua menangis dan merasa.

Atap, bahkan Daud juga berpuasa. Dengan demikian rakyat tahu bahwa kematian Abner bukan kehendak Daud. Namun Daud tidak berani menghukum Yoab. Walaupun ia telah menjadi raja, ia sendiri mengakui bahwa mereka terlalu kejam bagi dirinya. Abner sendiri bukan orang yang baik. Ia tidak segan untuk menjadikan Isboset raja supaya ia sendiri berkuasa. Setelah kesepakatannya pecah, ia dengan cepat bergabung dengan Daud. Maka melalui Yoab, Allah mencegah Abner dari memperalat kerajaannya demi keuntungan pribadi. Tentu, apa yang Yoab lakukan tidak benar, karena Yoab akhirnya dihukum oleh Salomo. Namun, saat ini Daud belum memiliki cukup kekuasaan dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Ternyata seorang pemimpin kadang memiliki kelemahan yang membuatnya tidak dapat melakukan apa yang benar. Untuk itu, marilah kita banyak berdoa bagi pemimpin kita, karena memang tidak mudah untuk melakukan apa yang benar dan adil. Walaupun keadilan belum bisa ditegakkan saat ini, berdoalah agar pemimpin kita mau mempercayakan penegakan keadilan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mohon, tuntunlah para pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Sebab jalan kebenaran dan keadilan bukanlah perjalanan yang mudah. Berikanlah mereka keberanian untuk memilih yang benar, ketulusan untuk melayani, dan kerendahan hati untuk membawa damai bagi banyak orang. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

ku terjatuh. Tiada satu pun yang dapat menolong.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Hati-hati Menginginkan Hadiah Terbaik. Nats firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 31. Aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nilai dari sesuatu ditentukan oleh fungsinya. Masalah apa yang dipecahkannya, kebutuhan apa yang dipenuhinya, pasir adalah contoh yang bagus. Di pantai, pasir gratis. Namun jika Anda ingin membangun taman bermain, pasir yang sama harus dikantongi dan diangkut, sehingga harganya lebih mahal. Oleh karena itu nilainya naik. Sekarang, apa yang dulunya gratis di pantai, harganya $25 per kantong. Setelah pasir yang sama ini direkatkan pada selembar kertas, menjadikannya amplas, nilainya meningkat lagi. Sekarang sekitar $5 untuk selembar kertas. Nilainya naik karena perubahan dalam tujuannya. Tony Evans menjelaskan hal ini lebih lanjut. Sekarang, pasir adalah silikon dioksida. Ketika pasir diambil, dipanaskan, dan diproses, ia menjadi bagian rumit dari sebuah chip komputer yang sekarang bernilai $500. Jadi apa yang dulunya gratis di pantai, sekarang memiliki nilai karena ada di dalam kantong, karena direkatkan pada selembar kertas, atau karena ada di dalam chip komputer yang hampir tidak mampu Anda beli. Pasirnya sama saja, tetapi nilainya meningkat karena tujuannya yang lebih besar. Berapa banyak dari kita yang lebih suka menjadi microchip komputer? Paulus menuliskan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 27, 29 sampai 31. Daripada menginginkan hadiah terbaik, kita perlu mencari sebuah jalan yang lebih utama untuk melayaninya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa, khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam komunitas IPM yang diberkati. Apakah yang kita bangun di dalam kehidupan ini? Apakah ini sudah sesuai dengan rencana Allah atau kita membangun dengan sembrono kehidupan kita? Kita sebagai manusia tentu dihadapkan kepada suatu tantangan. Kadang kita menghadapi berkat yang luar biasa sekali dan kita bersyukur atas berkat itu. Dan kita jadi bahagia karena berkat itu. Tetapi terkadang kita juga karena berkat itu kita menghadapi godaan-godaan yang tidak sedikit. Seringkali manusia ini menghadapi situasi di mana kita lebih kuat menghadapi masa-masa di mana ada pencobaan dan kita semakin dekat dengan Allah. Tetapi ketika kita diberkati, kita hidup nyaman, kita hidup bahagia, kita lupa mengucap syukur. Dan ketika godaan itu datang, tidak ada benteng atau kekuatan untuk menahannya. Lebih mudah menyerah terhadap godaan. Komunitas IPM yang diberkati. Kembali kita harus mengingat apa tujuan kita hidup, apa yang kita bangun. Bukankah kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama yang buruk? Kalau nama baik yang kita tinggalkan dengan cara hidup kita yang takut akan Allah, yang kita mentaati firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita akan tentu akan menjauhkan kejahatan. Kita akan menjadi orang yang ingin selalu memberkati dan melepaskan berkat dan melepaskan kasih yang agape di hadapan Tuhan. Kalau hal itu yang kita bangun, kita akan meninggalkan nama baik. Kita akan mengingatkan banyak orang untuk mengikuti jejak kita. Tetapi ketika orang itu membiarkan dirinya dirusak oleh godaan, dirusak oleh keadaan, dirusak oleh kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuhnya, orang ini akan meninggalkan jejak yang buruk sekali dan nama yang jelek. Dan ketika Anda meninggalkan itu, tidak selesai di situ. Mungkin banyak orang yang mengagumi Anda akan mengikuti jejak yang negatif yang Anda tinggalkan. Orang itu akan berkata, dia bisa seperti itu. Jadi kalau saya melakukan hal yang salah seperti ini, saya juga tidak salah. Karena teladannya adalah salah. Komunitas

Kembali mengingat-ingat bahwa kehidupan yang hanya sekali ini harus kita bangun dengan cara yang bijaksana, cara yang takut akan Allah. Cara untuk bisa semakin menjadi berkat di dalam kehidupan ini, sehingga kita menghidupi roh kita, kita tidak menghidupi tubuh kita, kita menghidupi roh kita lebih dari menghidupi jiwa kita. Yang mungkin jiwa kita luka, kita akan disembuhkan oleh roh kita, karena kita hidup oleh roh. Karena itu, kita harus hidup dan ingat akan kasih Allah, dan kasih yang mula-mula tidak boleh meninggalkan kita. Mazmur 147 ayat 11 dan 14 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Kalau kita ingin merasakan kasih sayang yang dari Tuhan, ketahuilah hati Tuhan bahwa Tuhan itu sangat senang kepada orang yang takut akan Dia. Bukan takut akan dunia, bukan takut akan istri, bukan takut akan kelaparan, bukan takut akan kemiskinan, bukan takut akan ketelanjangan, tetapi orang yang takut akan Tuhan. Dan orang itu akan dipelihara dan disejahterakan oleh Tuhan dan dikenyangkan oleh gandum yang terbaik. Itu adalah janji Tuhan. Ayat selanjutnya, 18 berkata, Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan angin-Nya, maka air mengalir. Komunitas IPM yang diberkati, orang yang takut akan Allah akan tetap hidup. Orang yang takut akan Allah akan tetap kuat. Orang yang mencari wajah Allah tidak akan ditinggalkan. Dan firman-Nya akan mencair untuk Anda dan saya. Dan Tuhan akan mengirimkan angin untuk mengalirkan air kehidupan, memenuhi kehidupan kita. Dan apa yang dialiri air kehidupan itu akan menjadi hidup, akan menjadi berbuah. Jadi apa yang kita jamah, kita kerjakan, akan menghasilkan, akan berbuah. Pada musim apapun, ketika aliran air kehidupan itu ada, akan terus berbuah, tidak tergantung musim yang ada. Karena itu, marilah kita bukan hanya sekedar membangun nama baik, tetapi yang menjadi dasar adalah takut akan Allah dan mencari wajah Allah. Maka Allah akan mencairkan firman-Nya dan akan mengirimkan, meniupkan angin untuk mengalirkan aliran-aliran kehidupan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, orang yang takut akan Tuhan. Elia Paul Ang, dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah benar setiap orang spesial? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebuah cermin di sebuah sekolah negeri ditulisi dengan pesan, "Kamu sedang memandang orang yang paling istimewa di dunia." Pesan itu adalah bagian dari program yang dirancang untuk memupuk harga diri anak-anak. Dan memang benar ada anak-anak yang kekurangan harga diri. Terkadang orang tua memandang rendah prestasi anak mereka. Seperti, "Mengapa nilaimu tidak sebagus adikmu?" Atau, "Kau bodoh?" Atau, "Ayo bangun pemalas?" Atau, "Kau tidak akan jadi orang kalau engkau begitu." Kalau Anda mengatakan sesuatu kepada seorang anak dengan cukup sering dan cukup lantang, ia akan tumbuh besar dengan mempercayai perkataan itu. Namun mengatakan, "Kamu adalah orang paling istimewa di dunia," adalah melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Mengapa? Orang yang istimewa akan berharap untuk diistimewakan dan dibebaskan dari aturan. Mereka memotong antrean sambil berpikir, "Kenapa tidak aku orang yang istimewa?" Mereka menuntut agar para guru dan pegawai sekolah memperlakukan mereka secara khusus. Mengapa? Aku orang yang istimewa. Yang berarti, aku tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak lain. Dan ketika beranjak dewasa, mereka sering dihadapkan dengan apa yang tidak mereka siap hadapi. Hidup tidak memberikan keringanan atau hak khusus hanya karena mereka mengira mereka berhak menuntut sesuatu dari dunia. Ada perbedaan antara menyampaikan pesan kepada seorang anak bahwa ia dicintai, bahkan jika ia unik, bahwa berbeda bukan berarti lebih baik atau lebih rendah dari orang lain. Namun, pesan bahwa ia adalah orang paling istimewa di dunia memberitahukan kepada seorang anak sesuatu yang tidak didukung oleh realitas. Faktanya setiap orang itu unik. Kecuali jika Anda kembar identik, tidak ada orang lain yang seperti Anda di dunia. Dan bahkan jika Anda kembar identik, tidak ada orang yang pikiran, perasaan, atau tindakannya sama persis dengan Anda. Menjadi istimewa berarti Anda menonjol, berbeda, atau berharap untuk diperlakukan lebih baik dari orang lain. Pertanyaan, apakah Anda istimewa di mata Tuhan? Apakah dia menganggap setiap orang istimewa? Bagaimana jawaban Anda? Kemungkinan besar Anda merasa begitu tidak layak dan jauh dari harapan Tuhan, sehingga Anda bahkan tidak akan dilirik dua kali oleh surga. Oke, pertanyaan tadi hanya akan membawa kita berputar-putar. Ini pertanyaan yang benar. Apakah saya penting bagi Tuhan? Tidak ada keraguan dalam jawabannya, karena seluruh isi Alkitab menyerukan, ya, Anda penting bagi Tuhan. Tuhan tidak memiliki daftar orang yang akan dibuang. Pintu menuju ruang tahtanya terbuka, dan Kristuslah pintu itu. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Saat Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan menemukan cerita demi cerita tentang Yesus yang meluangkan waktu bagi orang-orang yang tidak akan pernah dianggap spesial bagi dunia. Zakheus, orang yang mencari nafkah dengan tidak jujur, perempuan di sumur, pelacur yang ditangkap saat berzina, dan seterusnya. Yesus punya waktu bagi mereka, merefleksikan nilai karakter Bapanya, dan Yesus serta Bapa punya waktu bagi Anda. Ada perbedaan besar antara dalam tanda petik istimewa dan penting. Apakah kita sudah melangkah terlalu jauh dalam berusaha membantu anak-anak memiliki rasa harga diri yang sehat? Mungkin sekali kita telah melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Membantu mereka mengerti nilai diri mereka di mata Tuhan. Memberi mereka kasih yang berkata, "Engkau penting bagiku dan aku akan menyertaimu." Namun, kata banyak orang, menyampaikan pesan bahwa engkau adalah istimewa adalah cara yang salah.
2: Good morning, 100.6 FM. Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: This is Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. I'm really glad you've joined us. And today, we're bringing our series from Psalm 23 called Living in the Goodness of God to a close, with a final look at how God's goodness meets you right where you are and brings hope